0: Lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol, yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
1: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian baiklah sudah siaran Pandangan Mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya. Ini udah ditanya-tanya nih ya.
0: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di-save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Ya. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan, itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
0: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang Warta Berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Kami secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai

1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjalani masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah-Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin di Tim Munadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah masing-masing dan silakan.
2: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu ending pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas nidi itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya kurang 2 jadi 4-4-3 di kota 19 ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, Pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk pembebasan tahanan dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Clutch. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Klo.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan pagi ini pendengar, bersama saya Ardian Huta Barat di Opini Publik ya, dengan topik pembahasan kita adalah kemandirian pangan di pulau-pulau Kepulauan Riau. Kemandirian pangan di pulau-pulau Kepulauan Riau ya, salah satunya Kabupaten Bintan, Pulau Bintan ya, secara keseluruhan ya, khusus untuk di Pulau Bintan. Nah, okay, kita sudah tersambung nih dengan Pak Rasino di Kijang, barangkali bisa mewakili bagaimana nih kemandirian pangan di Kabupaten Bintan. Kami silakan. Selamat pagi, Pak Rasino.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
3: saya senang ya jumpa pengadian udara nih pagi ini.
2: Iya, saya senang juga nih bisa kembali.
3: Sehat pengadian?
2: Alhamdulillah sehat. Demikian juga dengan Pak Rasino ya, sehat ya.
3: Ya, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah Pak Rasino. Nah,
3: ini tentang apa ya?
2: Tentang kemandirian pangan khususnya di Kepulauan Riau.
3: Jadi kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau, misalnya di Kepulauan Bintan, itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena kita jangan sampai ketergantungan kepada provinsi lain ya. Minimal cukup untuk masyarakat di daerah ini. Dulu ada sorghum, ada ya, jagung ya, ada padi, itu makanan pokok. Kemudian yang penting juga jenis sayuran. Sayuran kan sekarang masih banyak didatangkan dari provinsi tetangga kita di Provinsi Riau, Sumatera Utara. Nah, itu kan menjadi mahal sampai di sini karena memang ada sesuatu yang tidak bisa ditanam seperti kol mungkin ya, karena tidak ada gunung berapi. Tapi ya saya pikir seperti sayur-sayur lain harus bisa ditanam karena lahan-lahan di Bintan cukup luas ya, sehingga dan di samping itu pemerintah juga harus menyediakan teknologi pertanian dengan memakai lahan-lahan, misalnya lahan bekas tambang atau lahan milik PT yang lahan tidur itu kalau bisa dipinjam pakaian kepada masyarakat agar kita juga ikut menikmati sebagai konsumen ataupun sebagai masyarakat. Nah, dan bantuan pupuk juga sangat penting karena tanah di Bintan itu tanpa pupuk tidak bisa subur seperti di daerah yang ada gunung berapi, karena gunung berapi mengeluarkan belerang sehingga subur. Nah, kita ini tanpa pupuk sehingga memang biaya produksinya mahal. Nah, kemudian harus memperkerjakan tenaga muda, artinya harus mencintai pemuda, harus mencintai pertanian, artinya dengan cara disuruh belajar atau kemana, ke luar negeri kah, ke Jawa, supaya mereka terutama insinyur pertanian atau sarjana pertanian itu untuk bisa belajar supaya negeri kita tuh mandiri dalam bidang pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino ya. Dan kita menghubungi terlebih dahulu ya Mas Robi dari BMKG Kota Tanjung Pinang ya, untuk menyampaikan informasi cuaca ya untuk hari ini ya. Dan kita mencoba untuk menghubungi Mas Robi dari BMKG Kota Tanjung Pinang.
4: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi Mas Robi.
5: Selamat pagi Bang Ardian.
2: Baik, mohon maaf tidak bisa menghubungi seperti biasanya ya, karena tadi kami juga silang Piala Dunia tadi. Baik. Sudah berganti sip ya hari ini ya. Baik, Mas Robi, informasi cuaca untuk hari ini hingga sore nanti atau esok nanti, silakan.
5: Oke, baik Bang Aden, terima kasih ya. Kesempatan yang diberikan. Dan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di mana pun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BPG Tanjung Pinang, dan pada seperti biasa pada kesempatan hari ini izin kami untuk menyampaikan update perakhiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca hari ini kami perakirakan untuk di pagi hari hingga siang hari nanti ini umumnya berawan, kemudian di siang hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang sifatnya lokal atau tidak merata, terutama untuk daerah Bintan bagian pesisir, yang dapat disertai dengan kilat atau petir. Kemudian malam dan di hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga berawan tebal. Kemudian angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara terpantau berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 70 hingga 97%. Informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas hingga perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25. Demikian Bang, informasi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini Bang.
2: Ya, baik Mas Robi, terima kasih atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
5: Iya, terima kasih kembali Bang Adrian, selamat pagi Bang.
2: Pagi.
4: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Iya, baik pendengar, kita lanjutkan untuk opini publik dengan topik kemandirian pangan di pulau-pulau Kepulauan Riau. Selamat pagi.
0: Semangat pagi, Lai Adia.
2: Iya.
0: Horas majua-jua.
2: Horas ya, Mauluti Godang ucapannya dari Pak Sis ya.
0: Selamat bertugas.
2: Iya, terima kasih Pak Siswanto.
0: Iya. Izin beropini ya.
2: Silakan Pak Sis.
0: Iya. Kemandirian pangan ya.
2: Ya di pulau-pulau ya, Kepulauan Riau. Iya, di Bintan pokoknya Pulau Bintan lah. Nah, salah satu di antaranya.
0: Jadi saya justru ingin bertanya, kapan kita punya kemandirian protein umpamanya ya. Kita enggak usah tahu ingin ya, kita kan bukan daerah penghasil ya.
2: Iya.
0: Jadi bagaimana kita bisa swasembada atau kemandirian proteinnya terpenuhi gitu loh. Kita ini kan ibaratnya daerah kepulauan. Tentu ya dengan mudah ya nelayan ya itu memperoleh ikan gitu loh. Lalu kita ini kapan terpenuhinya apa kemandirian protein gitu. Kita gak usah terlalu tinggi lah mimpi kemandirian pangan ya. Pangan kan sembilan pokok itu harus terpenuhi dengan harga yang terjangkau kan. Sekarang beras bagaimana harganya, gula bagaimana harganya, telur bagaimana harganya kan sebagainya. Yang jelas di depan mata kita itu keberadaan ikan itu sendiri kita juga tidak merasakan manfaatnya. Kita berada di daerah kepulauan tapi harga ikan justru kok kadang-kadang mahal ya gitu loh, kalau dia stoknya terbatas karena kondisi cuaca begitu ya. Nah, kalau misalnya kita apa punya konsep lah, taruhlah Pemkab Bintan punya konsep, ya itu dulu lah, protein dulu yang dipenuhi kan gitu loh. Maka tidak daerah nggak perlu jauh-jauh kalau itu terpenuhi. Yang namanya stunting pun juga itu udah selesai urusannya kan. Menurut saya lah seperti itu.
2: Baik.
0: Yang awam kan gitu loh. Jadi aneh juga. Ini daerah yang kepulauan, justru untuk memperoleh ikan itu ya dengan harga ya yang tinggi begitu loh. Kalau daerah lain misalnya penghasil beras ya, di misalnya Sumbar lah atau di Jawa, mereka harga berasnya murah, wajar kan, kan penghasil kan. Kita justru aneh.
2: Baik.
0: Penghasil ikan tetapi justru harga-harga ikan tidak apa istilahnya, harganya ya istilahnya di ya tidak terjangkau dalam artian ya harganya nggak stabil begitu kan. Mm-hmm. Ya harusnya ini dulu yang dipikirkan kan, yeah. Kemandirian protein dulu, okay. Yang dipikirkan daripada kemandirian yang apa bahan pokok dan sebagainya kan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Siswanto ya. Baik, kita lanjutkan untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hadi Nusabara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Qadir, bagaimana kabarnya?
6: Sehat selalu Bung Adian, salam sehat selalu di pagi hari ini Bung Adian, selamat iya. Menjalankan tugas negara, tugas mulia Bung Adian.
2: Iya Pak,
6: tetap semangat, tetap bekerja semangat. Sampai selesai nanti ya Bung Adian, jangan iya. Pernah menyerah, walaupun iya. Keadaan kita tidak baik-baik saja barangkali Bung
2: Adian. Luar biasa perhatiannya Pak Abdul Qadir ya.
6: Iya, untuk seluruhnya Bung okay, Adian, karena daya beli kita sudah mulai melemah ya Bung mm-hmm. Adian ya. Ini topik deh ini kemandirian pangan di pulau-pulau Kepri. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat sini jangan dia hanya di Bintan saja. Pulau-pulau itu okay. Menyangkut Kepri Bung Adiannya. Mm-hmm. Jadi memang apa disampaikan Bapak barusan tadi, kita salah satunya itu adalah protein hewan laut yeah. Ikan ya, itu sangat terpenuhi. Cuma mungkin untuk pertanian Bung Adian, kalau memang di Pulau Bintan disampaikan para sinyal pertama tadi memang yeah. Harus menggunakan pupuk yang begitu banyak ya, karena lahannya tidak seperti lahan pertanian yeah. Seperti di Jawa ya
2: yeah.
6: Jadi tidak menutup kemungkinan juga di pulau-pulau Kepri ini banyak lahan pertanian yang sangat menjanjikan, cuma mm-hmm. Bagaimana cara pengolahannya. Salah yeah. Satu contoh untuk padi itu di Pulau Lingga, mm-hmm. Salah satu lagi contoh di Pulau Jemaja, Letung, dan lagi di Natuna Ranai.
2: Yeah.
6: Cuma bagaimana dari pihak terkait untuk menegaskan supaya pertanian itu hidup di Kepulauan Riau. Jadi akhirnya kita tidak akan bergantung kepada luar daerah, bukan Bian.
2: Yeah.
6: Kalau masalah ikan kita sudah tidak diragukan lagi mm-hmm. Di Kepri ini lautan kita 96% yeah. Itu adalah lautan. Jadi mm-hmm. Ikan itu sangat bisa terpenuhi ya. Itu harapan saya. Semoga saja nanti mungkin kalau di pertanian-pertanian itu digalakkan menanam jagung, menanam ubi
2: yeah.
6: Ataupun macam-macam lah. Apakah pisang itu salah satu panganan pokok. Mm-hmm. Tapi kalau kita memiliki pertanian yang cukup, mungkin kita tidak akan bergantung pada beras saja Bung Adiannya.
2: Iya.
6: Jadi mungkin harapan kami itu saja Bung Adian, karena kami juga kecil-kecil dulu pernah mengalami hal semacam itu ya, konfrontasi putus perhubungan beli beras saya tidak ada, kita makan ubi. Mm-hmm. Nah, jadi ini kita mengantisipasi bahwa wanti-wanti, semoga saja kepulauan Riau ini Kepri ini khususnya swasembada pangan nih Bung Adian ya.
2: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Abdul Qadir ya di kilometer 6 Kota Tanjung Pinang. Dan kita lanjutkan untuk Anda yang ingin menyampaikan opini ya, dengan topik pembahasan kita adalah kemandirian pangan di pulau-pulau Kepulauan Riau ya. Dan tadi ada Pak Rasino ya, Pak Siswanto dan juga Pak Abdul Qadir sudah menyampaikan ya opini tentang topik kita di kesempatan pagi ini. Kami juga sampaikan nanti di dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik yang sama, di mana nanti bersama narasumber Hari Kurniawan MM, lurah dari Lama maksud kami ya. Kemudian juga Gindriawan Sabta Ziana SP, penyuluh pertanian Kabupaten Bintan, dan Bapak Sadari, salah seorang petani ya. Kita lanjutkan di telepon. Halo, opini publik, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardin Betabara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jadi hari ini bola mana yang menang tadi?
2: Iya, saya tadi yang menang sebentar ya. Iya, tadi tidak menyimak kita sebentar ya, Piala Dunia antara Skotlandia melawan Brazil ya tadi ya. Oh iya, Brazil 3-0.
7: Oh, Brazil 3-0.
2: Iya, Brazil 3-0.
7: Ya, nampaknya Brazil nampaknya di Piala Dunia apa yang mengambil piala apa ya.
2: Iya, semoga saja ya. Jagoan tim dari Pak Omar ya. Oke.
7: Okay. Nampaknya Brazil.
2: Iya, dari grup C tadi ya. Oke.
7: Okay. Iya, Bang, masalah pangan okay. Apa gitu ya?
2: Iya. Kemandirian pangan di pulau-pulau.
7: Karena kemudian pangan di pulau-pulau itu ya masih banyak tertinggal bang, kita mengharap barang-barang itu dari luar, dari luar daerah kan. Kalau di pulau-pulau itu kan belum bisa untuk membangun sebuah pangan. Nah, jadi kalau bisa ya ditingkatkan pertanian ini di pulau-pulau. Seperti sayur, cabai, sekitar 10-16 itu padi kan. Nah, jadi mereka tidak mengharap lagi dari sini. Kalau bisa diusahakan seperti itu, seperti Anambas, Natuna, kan? Seperti Lingga. Jadi kalau mereka itu sudah bisa mendiri, berarti kan tidak berapa mengharapkan pangan dari luar kan, dari daerah kita kan. Itu kita pun juga kalau bisa Tanjung Pinang ini atau Kabupaten Bintan ini kita tingkatkan juga pertanian. Jangan kita tuh yang tempat lain bertani kita pun melempem, jangan gitu pula gitu kan. Jadi mudah-mudahan seperti Sumatera Utara, seperti sekitar Pulau Sumatera ya. Kalau termasuk di Pekanbaru, di Padang itu pertanian itu memang meningkat. Jadi kentangnya dari kentangnya ke opor ke sini. Dari sini kan tidak ada orang jual kentang kan. Masalah terong apa itu kan dari luar kol ya. Nah, jadi coba kita tanam di tanah kita sini. Di yang di pulau-pulau ini bisa hidup nggak mereka itu? Nah, itu aja kita kan berusaha bang ya.
8: Baik.
7: Jadi dalam usaha kita tuh kita mungkin ada mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita kan.
8: Baik.
7: Nah, jadi ya itu aja bang Ardian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk penelpon selanjutnya dapat mengikuti siaran dialog interaktif Tanjung Pinang pagi ini nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya kami cukupkan jumpa kita di Opini Publik untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Titik Tengah Indonesia. Ternyata Titik Tengah Indonesia adalah desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Irlianto dari Dabu Singkep, Kabupaten Lingga. Menurut pendapat saya sejauh ini peran pemerintah terhadap ketahanan pangan di daerah khususnya Kabupaten Lingga masih belum signifikan karena ada beberapa program yang mungkin hingga hari ini tidak dapat realisasi, baik itu program dari pusat maupun dari provinsi. Kita berharap agar pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Lingga dapat menjaga ketahanan pangan.
1: Nama saya Siti Kumaira. Menurut saya, peran pemerintah terhadap ketahanan pangan daerah sudah cukup baik. Dan saya berharap peningkatan kapasitas petani dan pengembangan industri pangan lokal serta pengawasan dan pembinaan dalam kegiatan pertanian ini terus ditingkatkan agar tidak ada lagi permasalahan ketahanan pangan di daerah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Dialog Tanjung Pinang pagi ini dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menemani ruang dengar Anda pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Pendengar, Kepulauan Riau adalah negeri segantang lada. Wilayah kita didominasi oleh lautan dengan ribuan pulau kecil. Di balik keindahan geografis ini ada satu tantangan besar yang selalu membayangi kita setiap tahunnya. Bagaimana kita bisa kenyang dari hasil tanah sendiri tanpa terus-menerus bergantung pada pasokan luar daerah. Apalagi saat cuaca ekstrim melanda dan gelombang tinggi memutus jalur logistik, pemenuhan pangan di pulau-pulau kecil menjadi ujian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Dialog Tanjung Pinang pagi ini mengangkat tema yang sangat krusial, yaitu kemandirian pangan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau. Hari ini kita akan mengupas dari sudut pandang kebijakan lokal, kemudian bimbingan teknis di lapangan, hingga realita yang dihadapi oleh garda terdepan kita, yaitu para petani. Telah bersama kita tiga narasumber. Yang pertama, ini tiga-tiganya sudah tersambung di line Zoom kami ya. Kami sapa dulu. Ada Bapak Hari Kurniawan MM nih, dari jauh dulu dari Kabupaten Lingga, yaitu beliau menjabat sebagai Lurah Dabu Lama. Selamat pagi Pak Hari. Kita coba menyapa dulu Pak Hari Kurniawan MM, Lurah Dabu Lama Kabupaten Lingga. Oke, karena terputus, kita menyapa dulu yang ada di Kabupaten Bintan. Yang pertama ada Bapak Gindriawan Saftaziana SP, Penyuluh Pertanian Kabupaten Bintan. Selamat pagi Pak Iwan.
3: Pagi Bu.
2: Gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, walaupun melalui daring tapi senyumannya tetap terlihat sampai di sini Pak. Semangat paginya menular sampai ke studio kami. Di sebelah Pak Iwan juga ada Pak Sadri, petani kita. Selamat pagi Pak Sadri.
4: Selamat pagi Bu.
2: Selamat, terima kasih sudah berdialog pagi ini Pak. Ini posisinya sedang berada di mana nih Pak Iwan dan Pak Sadri?
4: Di Dinas Pertanian Kabupaten Bintan.
2: Oke, jadi Pak Sadri sudah main ke Dinas Pertanian pagi-pagi ya Pak ya?
4: Iya Bu.
2: Oke, terima kasih Pak sudah bersedia ikut dialog kita pada pagi hari ini. Yang pasti kita masih menantikan untuk tersambung bersama dengan Bapak Hari Kurniawan MM, Lurah Dabu Lama Kabupaten Lingga. Sesaat lagi kita akan bahas bersama sejauh mana peluang Kepulauan Riau mampu mewujudkan kemandirian pangan. Apa saja tantangan yang masih dihadapi di lapangan dan strategi seperti apa yang perlu dilakukan agar masyarakat pulau-pulau kecil mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Isa Jalitris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar, di balik tantangan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi, keterbatasan lahan pertanian, kemudian perubahan iklim, distribusi logistik hingga regenerasi petani yang masih menjadi persoalan yang harus dihadapi bersama. Namun terdapat berbagai upaya dan inovasi yang terus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian pangan di pulau-pulau kecil. Mulai dari penguatan kelompok tani, pemanfaatan lahan pekarangan, kemudian pengembangan pertanian terpadu, hingga peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan dan juga penyuluhan. Pendengar nanti dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp 0811-778-9830. Untuk Pak Lurah sudah tersambung? Baik. Selamat pagi, Pak Hari.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabarnya pagi ini, Pak Lurah?
1: Alhamdulillah, walaupun saat ini di Kabupaten Lingga, Kurang Dabo, hujan dari hari ini.
0: Cuacanya bagaimana, Pak, di Dabo, Pak?

0: Pak Iwan?
1: Ya, Bu.
0: Ya, untuk di perspektif teknis pertanian, Pak, apakah kondisi geografis Kepri ini memang sulit untuk mencapai kemandirian pangan?
1: Ya, gimana ya? Kalau kalau khusus Bintan ya,
0: Ya.
1: kayaknya sih bisa, bisa sih secara perlahan kita terwujudkan kemandirian, Pak. Karena kalau di Bintan ini sebagai apa pusat penghasil komoditi hortikultura, sayuran dan buahan, itu saya rasa sudah mandiri. Bahkan hasil panen, hasil produksi petani itu sekitar 70% itu dikirim ke Batam.
0: Itu dari petani Bintan langsung ya, Pak ya?
1: Ya. Nah, cuma kalau yang pulau-pulau kecil itu emang agak sulit ya, karena dari segi geografi, ketersediaan lahan, dan karakter masyarakat. Nah, kalau yang di pulau kecil nih, secara umum kan mereka tinggal di pesisir nih, tinggal di pesisir. Nah, itu upaya untuk sementara ini ya paling pengembangan tanaman horti, sayur-sayuran itu di pekarangan rumah. Nah, paling tidak dari itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Nah, ini model-model ini sebenarnya beberapa tahun ya kami apa kami kembangkan. Nah, alhamdulillah kalau di pulau-pulau ini lumayan berkembang. Ya, cuman itu ya kita perlu apa? Perlu terus mendampingi karena di pulau ini kan bagi mereka pertanian kayak barang asing.
0: Iya, betul, karena masyarakat kita terbiasa dengan aktivitas di laut ya, Pak ya, daripada
1: Dan
0: bertani begitu.
1: cuma kami menggandeng ibu-ibunya. Jadi ibu-ibu rumah tangga biasanya yang tergabung di PKK, ke kelompok-kelompok pengajian, itu kami rangkul, kami bentuk kelompok wanita tani. Nah, dari situlah kami menyuluh ini sebagai ini ya semacam ya pendidik lah, boleh dikatakan pendidik guru lah. Kami kan non formal, kami di lapangan ya. Kalau guru ini kan guru kelas formal ya. Nah, itu sering kami apa memberikan semacam peningkatan kapasitas lah, baik itu pengetahuannya, keterampilannya maupun memberikan motivasi gitu. Nah, dulu sempat ya di Air Kelubi, desa Air Kelubi ini termasuk yang inilah apa di luar di luar apa ya daerah-daerah apa semacam apa jauh lah jauh di jangkau. Nah, alhamdulillah waktu kami kembangkan pemanfaatan perkarangan melalui program ini ya P2L pekarangan pangan lestari itu wilayah itu tempat jadi juara tuh untuk tingkat Kabupaten Bintan di desa Air Kelubi.
0: Biar klub ya.
1: Sebenarnya mereka ini kalau didampingi secara rutin, secara berkala, bisa terwujud lah mandiri pangan. Cuman dalam segala kebutuhan sayur-mayur ya. Kalau untuk ketahanan pangan berupa tanaman pangan seperti tadi itu kayaknya susah. Itu susah kalau di Bintan ya khususnya. Nah, untuk padi Bintan ini sekarang masih dalam pengenalan lah. Nah, ini kami kenalkan seperti pengembang padi Gogo itu tahun 2025. Alhamdulillah dari target sekitar 70 ya, 70 hektar kami bisa realisasi di lapangan itu sekitar 79 hektar. Ada selisih sedikit. Nah, cuma karena ini baru apa pengembangan padi baru nih, kita perlu ini juga uji coba. Jadi uji coba ini dalam hal mencari varietas yang cocok. Apa sih yang cocok? Nah, kalau untuk varietas, alhamdulillah padi Gogo yang sudah berhasil sih ini Cakrabuana Agrikan.

0: Nah, termasuk di samping saya ini, petani padi, Satri ini salah satu petani yang berhasil melaksanakan budidaya padi gugur di Kabupaten Bintan.
1: Baik, Bapak, kalau kita lihat tantangan utama pertanian di wilayah Pulau Bintan, pulau-pulau kecil itu apa, Pak?
0: Kalau pulau kecil, mungkin dari kapasitas pengetahuannya ya.
1: Pengetahuan ya, Pak, ya. Makanya sehingga tadi Bapak nyampaikan ada perlu pendampingan secara terus-menerus begitu ya.
0: Ya. Nah, yang kedua, kalau di Bintan nih, secara umum sih dari sisi ini ya, kondisi tanahnya. Jadi Bintan ini pada tahun 2023 itu pernah diteliti tanahnya. Keasamannya itu sekitar 4,3 pH-nya ya, keasaman tanah. Dia standar yang bagus itu sekitar 6 sampai 7 pH-nya, keasaman tanah. Nah, untuk dalam kondisi tanah ini perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki itu perlu biaya. Jadi makanya kalau melaksanakan budidaya di Kabupaten Bintan ini biayanya lebih cenderung besar dibanding daerah di luar kita. Kadangkala itu ada orang dari luar ketika dia mencoba bertani di Bintan, mereka agak ngeluh gitu. Kok tanaman ini nggak bagus hidupnya gitu. Nah itu karena faktor tanahnya tadi. Jadi dia gini, kalau tanah itu asam, ya sekitar 4,3 pH-nya, itu tanaman tidak bisa tumbuh dengan kondisi optimal. Nah, jadi kalau tanaman ini berapapun kita kasih makan, pupuk ya, surhara, itu sulit diserap oleh tanaman. Makanya tanahnya ini diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki ini, kita butuh sarana produksi berupa ya semacam kapur. Kita harus kasih kapur dolomin untuk meningkatkan pH dia, dan juga ini organik dalam jumlah kapasitas yang cukup besar.
1: Oke, baik. Kami beralih dulu ke Pak Lura Dabolama, Pak Ari Kurniawan. Kami coba kembali, Pak Ari.
2: Baik, Bu.
1: Ya, lebih jelas ini, Pak. Ketika kita berbicara kemandirian pangan, Pak, di pulau-pulau kecil, sebenarnya seperti apa kondisi yang terjadi saat ini di Dabolama dan Lingga secara umum?
2: Ketika kita

tangan secara mandiri. Yang berkaitan dengan kemampuan kearifan lokal, baik itu terkait dari pertanian atau peternakan, juga bagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Penyuluh tadi, potensi kelautan yang ada pada Bapak, terkait dengan hal-hal yang dibicarakan di atas tadi, maka itu erat hubungannya dengan bonus geografis maupun demografis suatu daerah. Nah, apalagi kalau kita lihat yang namanya daerah identitas. Bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik itu dari pusat maupun kabupaten kota, berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang ada pada daerah mereka dengan menggunakan berbagai macam strategi, walaupun di lapangan terdapat kendala-kendala untuk pulau-pulau kecil yang ada di Pulau Riau khususnya. Kendala tersebut diantaranya keterbatasan lahan, kemudian pasokan energi, kemudian terkait dengan distribusi yang ada hubungannya pos atau biaya. Yang mana kita ketahui bersama bahwa pulau-pulau itu sejati itu sangat bergantung yang namanya peran, baik itu berupa kapal feri maupun berupa kapal kargo maupun rute. Jadi hal-hal tersebut kita pertimbangkan secara matang sehingga mampu nantinya

0: ada sebagian masyarakat Bali yang sudah ikut di dalam UKM, khususnya perikanan, peternakan, pertanian, agribisnis, dan lain-lainnya, itu sudah berada di kisaran 40%.
1: Okay.
0: Nah, tapi yang menjadi mata pencaharian petani itu baru berkurang lebih kurang 0%. Maka ketika kita pertanyakan kantungan terkait bahan pangan yang berada dari luar kami, itu biasanya apa kalian itu di cover oleh daerah yang di kabupaten khususnya daerah Jambi, Provinsi Jambi, dan dari Kota Batam sebagai sekalian. Jadi ada hubungan mutualisme antara daerah Lingga pada umumnya dengan daerah lain yang berada di sekitaran Kabupaten Lingga. Akan tetapi memang pada saat ini pemerintah daerah kami khususnya melalui Dinas Pertanian itu sedang memaksimalkan potensi-potensi yang ada hubungannya dengan pangan atau bahan bergizi yang diberikan Kabupaten Lingga. Pada saat ini setiap daerah dapur SPDG yang ada hubungannya dengan pemerintah pusat Pak Presiden Prabowo kita, bagaimana berusaha makanan bergizi kepada seluruh daerah yang masuk dalam kategori. Jadi kami berusaha memaksimalkan hasil-hasil pangan yang ada di sini agar dapat diserap oleh SPPG pada Kabupaten Lingga.
1: Baik, untuk komoditasnya sendiri Pak, untuk komoditasnya apa yang sebenarnya mampu diproduksi sendiri?
0: Terkait komoditas tadi, bahan pangan itu misalkan ada karbohidrat.

0: dan lain-lain. Nah, untuk
1: Oke.
0: kemudiannya terkait dengan karbohidrat ini, pemerintah daerah sudah pernah melaksanakan program sawah di beberapa daerah yang ada di daerah Pulau Dai dan Pulau Tinggal. Kemudian Bapak Ibu kita ketahui bersama, sebagai bahan pengganti ini, sagu merupakan komoditas utama pengganti karbo di Kabupaten Lingga.
1: Baik.
0: Bahkan ini diekspor ke daerah lain. Selanjutnya terkait dengan protein, tempe, tahu, ikan, dan lain-lain berupa protein. Untuk ikan Kabupaten Lingga punya potensi luas yang sangat banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk lokal. Bahkan kita sampai menjual barang-barang tersebut ke daerah lain, ke Pinang, ke Batam, sehingga bisa membantu stok kebutuhan protein di tempat-tempat lain. Dan yang terakhir, ketika kita bicara sayur-sayuran dan buah-buahan, bagian besar ini juga bisa diekspor oleh petani-petani yang ada di Tenggara, Bapak Ibu sekalian. Ini saja.
1: Baik-baik, kami beralih ke Pak Sadri. Ini yang langsung berada di garda terdepan dalam ketahanan pangan kita, Bapak.
2: Ya.
1: Kita juga ingin melihat bagaimana gambaran kondisi yang Bapak rasakan di lapangan. Apakah memang sesuai apa yang disampaikan dengan Pak Lura dan juga Pak Penyuluh tadi? Silakan Pak Sadri.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Bu. Waktunya. Kalau saya sendiri ini alami, termasuk program penanaman padi yang saya jalani sekarang, alhamdulillah dua kali penanaman, termasuk dua kali juga kami sukses gitu. Untuk penanaman gitu.
1: Yeah.
3: Terus untuk hasil itu sendiri juga ya, lantaran kita ini pemula menembadi itu ya, termasuk menurut saya mungkin bagus gitu. Masalahnya yang

0: tanam kedua ini kemarin, menanam itu 4 hektar gitu. Itu dapatnya hampir hampir hampir 1 ton gabah gitu. Nah, setelah digiling, hasil berasnya dapat 600 kilo. Jadi kalau untuk ketahanan pangan kita, termasuk di Oktan kami, Karya Tani Jaya, untuk kedepannya mungkin bisa membantu, maksudnya membantu masyarakat Oktan kami mungkin bisa beli beras ke saya kan gitu.
1: Untuk hasilnya banyak ya, Pak?
0: Jadi untuk tahapan, kalau hasil insya Allah lah untuk kedepannya sih, menurut saya banyak menjanjikan itu kalau untuk program penanaman padi. Ya, penanaman swasembada pangan berkelanjutan.
1: Oke. Pak Sadri, kalau bicara tantangan atau barangkali kesulitan, apa yang paling Bapak rasakan begitu dalam menghadapi untuk ketahanan pangan ini, Pak?
0: Kalau untuk pengolahan, paling kita kesulitannya itu di pengolahan yang itu lantaran apa namanya ini cuaca gitu. Kalau banyak hujan kan kita nggak bisa nyangkol kan begitu. Tapi
1: Cuaca
0: kalau
1: ya, Pak
0: untuk
1: ya.
0: ya cuaca, tapi alhamdulillah kalau masalah sarana prasarana pertanian yang kayak traktor yang untuk nyangkol itu, alhamdulillah itu memang udah disiapin sama pemerintah kan itu.
1: Oke, jadi
0: Kamu
1: untuk
0: udah dapat
1: perlengkapan
0: panduan itu.
1: cukup ya.
0: Ya, kalau alat itu cukup. Alhamdulillah gitu.
1: Baik-baik. Kalau untuk pemasarannya bagaimana, Pak? Pemasaran hasil panen.
0: Kalau untuk pemasaran, kami masih aman. Ya, untuk sekitarnya gitu. Sekitar kita masih masih bisa kan gitu.
1: Baik.
0: Kalau untuk harga, belum kita tetapkan 15.000 kan, gitu.
1: Rp15.000 ya, Pak ya, untuk
0: Ya
1: padi
0: per kilo
1: gogo.
0: gitu, beras.
1: Baik-baik, terima kasih Pak Sadri. Kami beralih ke Pak Iwan, Pak Penyuluh. Menurut Bapak, Kepri sebenarnya mampu nggak sih Pak untuk mandiri pangan, atau memang secara geografis akan selalu bergantung pada daerah lain?
2: Ini kalau kita lihat ya, ini kemandirian pangan mungkin dari sisi apa nih Mbak? Kalau kalau dari komoditi tanaman pangan kayak padi, kayaknya sampai saat ini kita belum bisa, belum bisa. Memang di masing-masing kabupaten kita ini kami sedang berusaha ya menggiatkan atau memotivasi petani ini ikut mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Nah, walaupun sedikit di masing-masing kabupaten kota ini kita apa melaksanakan budidaya padi, paling tidak kita ikut mendukung program pemerintah dan hasilnya itu bisa ikut membantu menambah apa ya, mewujudkan program swasembada berkelanjutan. Kita itu tahun 2025 itu alhamdulillah Indonesia kan sudah mewujudkan swasembada pangan. Nah, untuk tahun ini itu pemerintah sih minta supaya swasembada pangan ini dipertahankan terus berkelanjutan. Makanya setiap kabupaten yang di seluruh Indonesia itu seperti diwajibkan gitu loh, untuk mengembangkan padi. Nah, khusus di Kabupaten Bintan, alhamdulillah itu semangat setiap tahun itu meningkat ya, walaupun ini barang baru Ya, padi gogo itu kan kami baru producing ya, itu tahun 2025, 2026, alhamdulillah berkembang. Nah, untuk mewujudkan ini, itu memang perlu dukungan. Nah, alhamdulillah itu Bintan itu terus ya mensupport. Nah, dari Kementan, BRMP juga mensupport benih. Nah, karena gini, padi ini barang baru. Nah, jadi kami ini saat ini memang lagi terus mengkaji, mencari yang paling cocok. Paling cocok. Karena dari pengamatan yang ada, nah dengan kondisi cuaca yang sekarang ini, itu lumayan efeknya untuk keberhasilan panen padi ini agak terganggu. Banyak banyak kali tantangannya, seperti adanya serangan apa penyakit belas, itu hawar daun bakteri. Nah, ada juga penyakit apa serangan mereng, sangit, sehingga bulir-bulir itu banyak nggak berisi.
1: Kosong ya Pak.
2: Jadi
1: ya?
2: Kondisi cuaca yang ya kondisi cuaca yang nggak menentu ini harus mempengaruhi nih, serangan hama dan penyakit. Ini termasuk tantangan kami.
1: Oke. Okay.
2: Untuk mencari varietas yang aman.
1: Baik, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak untuk dialog kita pagi ini. Kita juga nanti akan mengundang pendengar yang bergabung bersama dengan kita di line telepon 0771 27 100, dan juga di WhatsApp 0811 778 9830. Kami kembali sesaat lagi. Come on.
3: Ini baru enak.
4: Mas
5: Ketengah,
6: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Anda masih mendengarkan dialog kami pagi ini, Tanjung Pinang pagi ini, Kamis 25 Juni 2026, Kemandirian Pangan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Riau. Bersama dengan tiga narasumber kami, Bapak Hari Kurniawan MM, Lurah Dabuk Lama Kabupaten Lingga, Bapak Gendriawan Saftaziana SP, Penyuluh Pertanian Kabupaten Bintan, dan Bapak Sadri, Petani Bintan. Dan kami menantikan kebersamaan Anda pendengar di line telepon 0771 27 100, dan juga di WhatsApp 0811 778 9830. Kami terima dulu untuk telepon kita. Selamat pagi.
8: Selamat pagi Aisyah Jalil Idris.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak?
8: Pak Nahdar. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Sehat ya. Aisyah?
1: Alhamdulillah Pak, sehat. Bagaimana Bapak-bapak narasumber? Apakah bisa mendengar suara Pak Umar nih?
8: Bisa.
1: Oke, baik. Dan silakan Pak Umar, apa yang disampaikan pagi ini Pak?
8: Masalah pangkemandirian di pulau-pulau ya.
1: Iya.
8: Tapi sedangkan kita masih mengharap ekspor untuk ke pulau-pulau ya. Masih mengharap ekspor dari luar. Contoh, seperti beras kan kita masih banyak dari luar kan. Apakah ini nanti akan betul-betul terjadi? Takutnya nanti, ya kita takutnya panas-panas di ayam kan. Mereka yang menggebu-gebu tiba separuh di tengah jalan patah semangat begitu. Ya, jadi masuk pertanyaan Umar itu, jangan patah semangat, kita harus maju. Ingin kita maju, pangan bisa kita mandiri sendiri. Istilahnya, seperti beras, kita punya beras sendiri. Seperti macam kentang, terong itu kan, kol itu kan masih dari luar. Kalau bisa, kita usahakan juga seperti itu, sayur-sayuran itu. Kalau bisa dari dalam. Dari daerah kita gitu. Jadi jangan kita mengharap dari luar. Mudah-mudahan kalau itu terjadi, Tanjung Pinang ini, Kepulauan Riau ini banjir dengan sayur dan beras. Mudah-mudahan sayur dan beras itu mahal, menjadi murah ya. Yang kedua kita penghasilan ikan. Tapi harga ikan di pasar masih tinggi. Padahal laut kita ini 96% lautan, 4% daratan. Jadi ikan pun masih mahal. Jadi kalau ini betul-betul terjadi, ini serba murah nantinya. Nah, begitu aja pertanyaan saya. Bapak-bapak narasumber, mudah-mudahan ini terwujud. Jangan tidak terwujud. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami menantikan untuk penelpon kami yang kedua. Tadi narasumber bisa mendengar jelas ya Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Umar ya?
2: Iya.
1: Baik, baik. Silakan dicatat dulu. Kita nantikan untuk penelpon kami yang kedua. Nanti baru kita tanggapi setelah beberapa penelpon. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asyah Hasan Idris.
1: Iya, selamat pagi.
3: Salam sehat selalu, selamat bertugas. Tugas negara, tugas mulia Bapak-bapak ya.
1: Amin. Tetap semangat. Bapak juga tetap semangat.
3: Amin.
1: Pak Abdul Qadir ya Pak ya.
3: Pak Abdul Qadir memang gak beda suaranya Mbak Aisyah ya. Tetap semangat. Kenapa Mbak Aisyah suaranya ini agak kurang sehat ya?
1: Iya Pak.
3: Banyak gak bakar rambutan sama durian ini.
1: Tapi yang kayaknya lebih banyak makan durian Pak Lurah Dabu nih kayaknya nih.
3: Oh.
1: Silakan ya, Pak.
3: Selamat pagi Bapak-bapak narasumber yang telah memonitor Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di pagi hari ini. Saya mengapresiasi ketahanan pangan di pulau-pulau kepulauan Riauan Bali Aisyah ya. Jadi kalau memang untuk usaha bahan pokok, memang saya lihat ada beberapa tempat yang mungkin kita bisa ditanami padi ya. Yang saya lihat tuh di daerah Daik, Lingga, dan kalau memang di Dabuk tuh saya juga melihat juga lahannya juga bagus ya Mbak Lisa. Karena saya juga lama di daerah sana ya Mbak Lisa. Terus kalau saya lihat juga di Kabupaten Anambas, di Letung ya, di Letung dan Natuna itu juga untuk lahan pertanian sawah sangat menjanjikan. Namun bagaimana dari pihak-pihak terkait untuk menekankan, memacu para petani ini supaya kita swasembada pangan di Kepulauan Riau. Karena kita ini mayoritas ini masih... sebagian besar kita masih berharap dari luar daerah seperti di Pulau Jawa dan Sumatera, Mbak Esa. Semoga saja kalau memang di Bintan kita tahu lahannya kurang begitu seperti di pulau-pulau lain ya, di Kepri ini. Harapan saya mungkin kalau memang apa ini Mbak Esa, kalau memang nambati ikan ini kita sudah tidak meragukan lagi karena kita 97% 96% itu adalah lautan, hasil ikan yang sangat melimpah. Cuma bahan pokok, makan pokok ini yang harus penting. Apakah itu nanti dari sorghum, apakah itu dari ubi, apakah itu dari jagung. Itu kan mungkin dari pihak dinas terkait, mungkin dari pertanian untuk dapat mengerahkan para petani-petani muda ini supaya bisa melaksanakan kegiatan tanam padi, tanam jagung, tanam ubi dan sebagainya. Jangan kita berharap hanya kita mencari pekerjaan saja, kita kan lapangan kerja supaya ini bisa membangkitkan generasi muda yang petani yang tangguh. Itu aja mungkin Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Qadir di kilometer 6. Kami terima kembali untuk telepon berikutnya, masih di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp 0811-778-9830. Tadi sudah ada Pak Umar dan juga Bapak Abdul Qadir. Untuk line WhatsApp bisa bergabung. Kita masih nantikan kebersamaan pendengar yang ingin bergabung pagi ini di line telepon dan juga di line WhatsApp. Sudah ada, halo selamat pagi.
8: Selamat pagi, Syah.
1: Selamat pagi, Tok Londe.
8: Iya. Pagi, bapak-bapak narasumber. Memang harapan kami selaku masyarakat Kepulauan Riau yang tinggal di pesisir ini, memang masyarakat yang ada ini tidak ada kesempatan bapak-bapaknya itu untuk bertani. Tetapi tadi penjelasan dari narasumber itu memang betul, ajaklah ibu-ibu yang tidak ke laut itu supaya bisa untuk kita tak payah membeli sayur, dan rumah tangga itu bisa menanam kangkung, cabai dan lain-lain. Karena masyarakat ini tidak pernah melihat seperti di Sumatera ataupun di Jawa, karena daerah itu daerah pertanian, walaupun beliau itu tidak sekolah pertanian, tapi setiap hari melihat orang itu petani. Nah, Tanjung Pinang ataupun di kepulauan kita ini kebanyakan melihat keluarganya pulang dari laut hanya membawa ikan. Nah, ikan itu pun sendiri tidak cukup untuk pembiayaan anak-anak sekolah karena musimnya sudah tidak cocok lagi untuk kita menjadi nelayan. Jadi untuk itu memang di sana sini harus kita perlu dengan pimpinan-pimpinan kita ini berilmu tinggi untuk bertani itu sendiri. Karena saya lihat di Tanjung Pinang itu keluarga saya yang dari Selat Panjang lewat Tanjung Buton Siak itu membawa sayur ke sini satu kapal itu satu minggu sekali dan bergiliran setiap hari ke Tanjung Pinang. Nah, Tanjung Pinang ini dimasuk sayur dari Pekanbaru, sayur itu dari Padang langsung ke Dompak pembongkarannya. Nah, memang kalau kita lihat di Tanjung Pinang ini dinyatakan di Bintan itu ada pertanian, saya rasa ini belum cukup untuk mengenolangi masyarakat yang ada di tempat kita. Karena sayur dari Pekanbaru, keluarga kami itu ada punya kapal-kapal yang di bawah 200 ton itu mengisi sayur dari Pekanbaru, dari Siak atau dari Tanjung Buton itu untuk ke Tanjung Pinang atau ke Batam. Nah, ini memang syukur sekali karena kelancaran membawa sayur ke sini itu memang sungguh lancar. Untuk itu harapan kami kepada Bapak Narasumber, tolong kiranya pupuk-pupuk itu disubsidi. Karena kalau ada petani-petani kita yang bisa menanggulangi sayur untuk daerah kita, itu ditambah subsidinya pupuk itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tolonde. Baik, sudah cukup rasanya untuk tiga penelpon kita. Kami langsung ke narasumber untuk dapat menanggapi. Kami ke Pak Hari Kurniawan terlebih dahulu. Silakan Pak Hari.
4: Baik Bu, terima kasih. Jadi dari lain telepon tadi ada tiga pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Umar, beliau mempertanyakan kenapa masih mengimpor ya, bukan mengekspor. Kalau mengekspor itu kan kita menjual, kalau mengekspor itu kita membeli dari luar yang kita mungkin dalam daerah kita. Nah, terkait dengan tadi, masih ada kita ini yang berasnya berasal dari luar. Nah, ini ada hubungannya dengan pemerintah kita, dengan kesempatan kita, masyarakat kita, yang awalnya jenis pekerjaannya itu bukan merupakan petani atau peternak. Jadi nanti ada hubungannya dengan bagaimana merubah mindset, kemudian juga menanamkan rasa yang tinggi dari masyarakat, bagaimana mereka mampu untuk berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan pangan. Nah, selanjutnya tadi beliau juga ada menyampaikan terkait dengan protein kita berupa bahan dari beras, ya berupa tahu dan lain-lainnya. Kemudian juga beliau terkait dengan sayur-sayuran. Benar yang disampaikan oleh pertanyaan di tadi, masyarakat kita sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan di tempat kita sendiri. Dalam artian sudah ada usaha untuk mandiri. Namun dengan keterbatasan teknis dan hal-hal yang saya sebut di awal tadi terkait dengan mungkin keterbatasan lahan, kemudian terkait dengan biaya hidup lain-lainnya, sehingga ini menyebabkan kebutuhan lokal tidak mampu dipenuhi oleh petani atau peternak lokal, sehingga kita masih harus mengimpor segala sesuatu bahan pangan dari daerah lain, baik dari provinsi lain maupun kabupaten kota lain yang aksesnya dengan daerah kita masing-masing. Nah, selanjutnya saya menyampaikan Pak Umar bahwa mayoritas wilayah provinsi Kepri ini adalah lautan atau perairan. Nah, kenapa harga ikan di tempat kita tinggi? Nah, tadi kalian baru kita hubungkan dengan aktivitas ekspor perikanan tadi, bahwa secara kondisi ekonomi pasti para nelayan kita menginginkan ikan hasil terikat mereka itu dijual dengan harga yang sangat tinggi. Jadi sebagian besar ikan-ikan ekspor, ikan-ikan yang bagus kita ekspor ke Singapura maupun ke Malaysia, ya, sehingga menyebabkan harga ikan itu tinggi di tingkat lokal. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu program pemerintah kita yang dijabarkan oleh pemerintah di provinsi maupun kota itu ada yang namanya Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, salah satunya adalah ini akan menjadikan atau bisa menjadikan lumbung pada desa atau kabupaten kota yang ada di provinsi Kepulauan Riau, sehingga nantinya mungkin bisa sedikit meredius terkait dengan harga, baik itu merupakan bahan pangan maupun dengan kebutuhan proteksi hewani tadi ikan. Dan yang terakhir, pemerintah daerah kita sedang menggalak-galakkan kampung nelayan. Jadi mungkin Bapak Pak Umar mohon izin, apa yang Bapak sampaikan tadi mungkin bisa Bapak koordinasikan dengan desa, kelurahan, kecamatan di tempat Bapak tinggal, bagaimana mungkin kita mencari strategi sama agar permasalahan ini bisa kita atasi secara bersama-sama atau secara
1: baik.
4: Nah, selanjutnya Ibu, pertanyaan kedua dari Bapak Abdul Kadir tadi itu terkait dengan ketahanan pangan. Bagaimana pangan ini mampu dikuat oleh masyarakat sekitar kita. Tadi beliau menyampaikan bahwa padi itu untuk di daerah kami cocok atau bisa dikembangkan atau ditanam. Kemudian untuk di daerah itu ada di pertama dari kita lanjut dan di daerah resah, bahkan beliau menyampaikan bahwa di daerah Kabupaten Penambas itu di daerah itu juga bisa dikembangkan untuk bercocok tanam padi ini. Nah, dalam hal ini ya terkait akan mampu mewujudkan suasana pangan melalui pemerintah daerah yang harus bekerja sama dengan pemerintah provinsi, baik itu dari dinas pertanian maupun pertanian, bagaimana mereka mencari strategi yang disebut yang cocok untuk daerah kabupaten kota yang jelas berbeda terkait dengan kondisi tanahnya, kalau kita berharap terkait dengan pantangan itu. Nah, selanjutnya terkait dengan protein hewani, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini mayoritasnya adalah daerah apa itu ya, perairan,
1: yeah,
4: itu ikan tempur maupun ikan darat. Nah, memang komoditas ini sangat berlimpah sekali, ya kan? Nah, saya tertarik dengan kalimat petani muda. Bagaimana petani muda atau nelayan muda nanti akan oleh pemerintah diberikan ini sehingga mereka mengetes bagaimana muda ini mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kita yang ada di pulau-pulau kecil ini, Pak Kadir. Mari kita sama-sama terus berkomunikasi, terus berkoordinasi, dan terus bersinergi bagaimana nanti ke depannya kita mampu mewujudkan kemandirian pangan di daerah pulau-pulau kecil yang ada di provinsi. industri khususnya.
1: Baik.
4: Selanjutnya pertanyaan ketiga moderator dari Tok Indonesia kita, ya kan, bagaimana masyarakat pesisir ini salah satu kelemahannya tadi adalah ketersediaan lahan.
1: Ya, ketersediaan lahan ya, Pak.
4: Tidak ada tanam, kemudian tidak ada kesempatan untuk bertani. Nah, dari poin tadi, kami tertarik dengan bagaimana mungkin para penyuluh pertanian mengajak ibu-ibu yang tidak terlalu itu. Berarti ini ada hubungannya di tingkat desa dan kelurahan, bagaimana penyuluh perikanan atau pertanian masuk ke ranah posyandu atau PKK melalui 6 SKM yang ada di program tersebut. Ya, ada program 6 SKM. Jadi PKK dan posyandu itu memang sudah dianjurkan untuk menciptakan tanaman keluarga. Jadi sayur-sayuran dikonsumsi untuk keluarga mereka.
1: Baik.
4: Atau ada program yang namanya kami itu yang terkait dengan ketahanan pangan.
1: Yeah.
4: Ini merupakan bagaimana sejak tadi pemerintah setempat melalui teknis terkait menggerakkan sehingga apa yang disebut stok londe mampu diaplikasikan di pulau-pulau terkecil yang ada di Provinsi Kepri.
1: Baik, baik, Pak Ari.
4: Ya, saya tertarik di perikanan. Ini beberapa waktu kemarin kami sempat berkoordinasi dengan Kelautan dan Perikanan bahwa selama ini masyarakat kita itu kan mindsetnya ke perikanan tangkap.
1: Iya.
4: Ada komoditas, ada potensi yang lebih kecil itu tangkap untuk eksplorasi semaksimal mungkin. Nah, ke depan Dinas Perikanan itu berusaha untuk dari tangkap menjadi
1: budidaya. Budidaya ya, baik, baik, Bapak.
4: Nah, makanya mungkin akan petani-petani, nelayan-nelayan yang mindsetnya berubah.
1: Mm-hmm. Ke depan. Kita dorong menuju ke sana ya Pak ya, dari ya, petani tangkap ke petani budidaya. Baik.
4: Ya, bagaimana kita sama-sama mengerti agar ada perubahan. Nah, baik. Terakhir, bagaimana tadi memang kita harus mengukur bahwa hasil daripada potensi pangan lokal kita ini tidak mampu mengcover sepenuhnya untuk kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di kabupaten kota atau di provinsi kecil yang ada di provinsi Kepri. Maka mungkin pihak-pihak ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak pengusaha yang berhubungan dengan pertanian dan perikanan mengekspor, mengimpor atau membeli bahan-bahan tersebut dari kabupaten kota atau daerah-daerah lain yang rentang kendalinya dekat dengan provinsi Kepri. Jadi mari sama-sama kita memahami, kita jaga kondisi dan situasi di tempat kita masing-masing supaya segala sesuatu masih bisa berjalan dengan baik dan hal-hal yang kurang maksimal kita coba kita maksimalkan dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait. Itu saja Bu.
1: Terima kasih. Terima kasih. Kami ke Pak Penyuluh, Pak Gendriawan, silakan Pak.
2: Baik Bu, saya sedikit menanggapi pertanyaan dari Pak Umar, Pak Abdul, sama Pak Lauda ya.
1: Pak Londe, ya.
2: Nah, Pak Londe.
1: Ya, jadi, secara keseluruhan kalau, saja Pak.
2: Ya, jadi gini, kalau kita optimis, maksudnya sinergi pemerintah sama masyarakat, saya yakin kemandirian pangan suatu saat di Kepri ini bisa. Nah, mungkin prioritas utama itu kalau untuk tanaman horti ya, sayur-sayur, saya yakin itu sangat mendukung. Walaupun kita nggak begitu luas seperti di apa ya di Jawa atau di Sumatera lah pertaniannya, saya cukup yakin kalau untuk horti ya. Cuma kalau untuk pangan, tanaman pangan seperti tanaman padi, jagung, kedelai, nah ini kita perlu proses, perlu proses. Mungkin tidak saat ini, di suatu saat kalau memang kita sudah apa ya sudah mampu, Saya yakin lahan-lahan baku sawah yang selama ini memang cukup luas, lumayan, cuma belum bisa termanfaatkan secara optimal. Nah, kalau itu dimanfaatkan, mungkin suatu saat bisa. Nah, untuk masalah pupuk subsidi, jadi pupuk subsidi ini pemerintah sebenarnya sudah cukup membantu petani agar mereka bisa mengurangi biaya produksi. Makanya tahun ini itu pemerintah pupuk subsidi itu diturunin harganya. Itu satu karung ya, sekitar 50 kg, itu sekarang sudah 92 untuk pupuk NPK, yang awalnya itu 100 lebih. Nah, ini sangat membantu nih sebenarnya bagi petani. Cuman itu dia, jadi pupuk subsidi ini kan ada aturan tertentu, jadi tidak semua petani bisa mendapatkannya. Nah, dia itu hanya 10 komoditas saja tuh. Nah, diantaranya kalau tanaman pangan itu ada padi, kedelai, jagung. Nah, kalau untuk hortikultura itu dibatasi bawang merah, bawang putih, sama cabai. Nah, kalau untuk perkebunan ada kakao, ada tebu, sama kopi. Nah, terakhir ini tahun ini alhamdulillah itu tanaman ubi kayu itu bisa kita dapat mengusulkan pupuk subsidi. Nah, jadi memang terbatas ya pupuk subsidi ini. Nah, kita sih berharap suatu saat ada regulasi seperti yang sebelumnya. Itu artinya semua tanaman bisa gitu. Ya, seperti mereka yang nanam ini, sayur mayur, seperti bayam kangkung.
1: Oke. Pak Iwan, tadi juga ada yang bertanya berkaitan dengan penggerakan petani muda nih untuk menanam padi. Bagaimana ya, Pak, untuk responnya?
2: Nah, jadi gini. Apakah ada program? Ini bagus nih, itu bagus. Jadi gini. Pemerintah itu sebenarnya sudah ini ya, secara tidak langsung memberi motivasi ke masyarakat Indonesia ya secara umum dengan menaikkan harga gabah. Kan sekarang kan sekitar 6.500 ya, 6.500 itu awalnya di bawah itu. Nah, dengan meningkatkan harga gabah ini, itu banyak masyarakat Indonesia itu mulai melakukan budidaya padi yang awalnya hanya sekali tanam, setahun itu meningkat jadi dua kali. Nah, itu salah satu program pemerintah ya untuk mendorong. Nah, di pemerintah pusat itu untuk di luar wilayah Kepri itu pun sudah banyak diwujudkan atau dibentuk brigade pangan. Jadi brigade pangan ini dia terdiri dari generasi-generasi muda, generasi-generasi muda. Nah, mereka ini dikasih alat ya, alat perlengkapan khusus lah untuk mengelola sawah. Nah, sampai saat ini tuh terus berkembang. Nah, kebetulan di Kepri ini belum ada ya, karena dia itu syarat minimal lahan baku sawah itu harus ada sekitar 200 hektar. Nah, kita kesulitan di sini karena Kepri ini kan lahannya terbatas.
1: Iya.
2: Kayak di Bintan itu ada sekitar 67,3 lahan baku sawahnya. Nah, itu yang baru termanfaatkan itu baru sekitar 12 hektar. Maksudnya gini, itu lahan sawah ya, lahan sawah ini yang ada saluran irigasinya. Nah, sebenarnya kalau Bintan ini sudah cukup inovatif ya menurut saya. Jadi pengembangan padi ini tidak sekedar di lahan sawah. Jadi kami berinovasi lahan budidaya padi di lahan kering, padi gugur. Jadi nggak perlu perairan seperti irigasi itu. Okay. Jadi bekas lahan yang selama ini ditanami sayur, itu mereka kadang mencoba menanam padi.
1: Baik, terima kasih. Kami ke Pak Sadri, Bapak ada yang mau tanggapi dari penanya tadi kita, Pak?
5: Mungkin dari saya, kita mohon kepada penyuluh pendamping aja lah. Kita jalan ya, kan menanggapi saling tadi. Jadi saya mohon kepada penyuluh pendamping, usahakanlah setiap poktan di termasuk di Kabupaten Bintan itu diusahakan menanam padi atau ditekankan suruh menanam padi itu supaya ketahanan pangan ini bisa tercapai kan gitu.
1: Itu yang menjadi harapan Bapak ya Pak ya, setiap ya, kelompok tani itu ada ditanam padi begitu ya.
5: Ya, maksudnya setiap poktannya itu harus ditekankan tanam padi lagi gitu, maksudnya supaya mendukung ketahanan pangan berkelanjutan ini kan itu. Ini kan program pemerintah.
1: Iya, betul.
5: Ini dari saya itu.
1: Itu saja ya, Pak ya. Singkat tapi memang penuh dengan harapan kalau misalnya semua menanam otomatis Ada kemungkinannya juga bisa sampai ke Tanjung Pinang, kita bisa menikmati hasilnya dari Pulau Bintan. Ya, begitu betul. Ya Pak ya. Oke, ya. Karena waktu juga membatasi kebersamaan kita, kami ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang dari jauh, Pak Ari Kurniawan MM, Lurah Dabo Lama Kabupaten Lingga. Terima kasih Pak Ari.
4: Baik Bu.
1: Dan juga ada Pak Gindriawan Saftaziana SP, Penyuluh Pertanian Kabupaten Bintan. Terima kasih Pak Iwan. Dan juga ya. Pak Sadri, terima kasih banyak atas waktunya pagi ini. Pendengar, dari perbincangan pagi ini kita dapat memahami bahwa mewujudkan kemandirian pangan di pulau-pulau kecil Kepulauan Riau bukanlah pekerjaan yang mudah. Tantangan geografis, keterbatasan lahan, hingga distribusi logistik memang menjadi hambatan yang harus dihadapi. Namun di sisi lain, peluang dan potensi yang dimiliki juga sangat besar, apalagi dikelola secara tepat, bersama-sama dan berkelanjutan. Saya Aisyah Jali Idris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, my God.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong.
3: Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau Bansos, program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN, melalui kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kementerian Sosial dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing.

0: Ya, kemudian juga beredar sebuah unggahan video di media sosial mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu, terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerima program makan bergizi gratis MBG, salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T. Langkah refocusing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wi Haji mengungkapkan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan. Menurutnya, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122.000 tim pendamping keluarga TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan juga perkembangan anak di masa depan. Karena itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan sebagai prioritas utama. Dan tadi pendengar informasi dari Kantor Berita Radio Nasional RRI.co.id. Tetaplah bersama kami.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pendengar, salah satu keunggulan hidroponik adalah efisiensi penggunaan lahan yang sangat tinggi. Sistem ini memungkinkan masyarakat menanam berbagai jenis sayuran bahkan di area yang sempit, seperti pekarangan rumah atau balkon apartemen. Mengutip dari Materia Grow, ya, hidroponik yang berasal dari kata Yunani berarti kerja air, menggunakan larutan mineral dalam air sebagai pengganti tanah. Metode ini memberikan banyak keuntungan seperti efisiensi air yang lebih tinggi, pengendalian lingkungan yang lebih baik, serta hasil yang lebih cepat dan konsisten. Selain hemat tempat, hidroponik juga dikenal lebih efisien dalam penggunaan air dibandingkan pertanian konvensional. Air yang digunakan dapat bersirkulasi kembali sehingga mengurangi pemborosan dan mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan. Keberhasilan budidaya hidroponik sangat bergantung pada pengelolaan nutrisi yang tepat. Tanaman memerlukan keseimbangan unsur hara agar dapat tumbuh optimal dan menghasilkan panen yang berkualitas. Pemilihan jenis tanaman juga menjadi faktor penting dalam sistem hidroponik. Sayuran seperti selada, kangkung, bayam, dan pakcoy termasuk tanaman yang mudah dibudidayakan dan memiliki masa panen yang relatif cepat. Perawatan tanaman hidroponik cenderung lebih mudah karena risiko serangan gulma dapat diminimalkan, namun pembudidaya atau petani tetap perlu memantau kondisi air, tingkat keasaman, dan kesehatan tanaman secara rutin untuk menjaga produktivitas. Itu tadi pendengar informasi dari rri.co.id.

0: Sudah ya, Dek ya. Bubar, bubar.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Udah.
2: Woi, lihat dia tongkol bawa mobil. Jadi basah nih.
3: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
0: Cinta.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada yang mendengarkan melalui siaran terestrial, melalui perangkat radio di FM 98,3 dan di 103,5, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Demikian jumpa kita di Tanjung Pinang Pagi. Kami ajak Anda untuk menuju ke Tanjung Pinang Siang nanti bersama Riki Khairul Huda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang siang, edisi hari ini, hari Kamis, di hari ke-25 bulan Juni tahun 2026. Dan bersama saya Ricky Horeluda yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk mengawali segmen Tanjung Pinang siang, kita mengawali dengan program Jendela Kepri nih. Ada setiap hari Kamis biasanya ya, Ruang Penyuluhan Hukum. Dan alhamdulillah di studio kita sudah hadir nih seperti biasa Mbak Siska Sukmawati sebagai penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Siska. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat gimana siang aja nih Mbak Siska nih, sudah 2 minggu nih tidak hadir.
2: 2 minggu menghilang ya, karena tugas harus ke Anambas. Baik. Terima kasih masih boleh bergabung siang ini.
1: Selalu boleh dong Mbak Siska. Dan Mbak Siska tidak sendiri nih ya.
2: Istimewa nih hari ini.
1: Hari ini ada narasumber kita, yaitu Kombes Pol Muhammad Davi Bastomi SH/SIK MIK sebagai Kepala BNN Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Davi. Selamat siang.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya nih Pak Davi?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk hadir di program Satu Radio Republik Indonesia ya Pak Davi.
3: Dengan senang hati.
1: Baik, Mas Siska, hari ini kita mengangkat topik aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, betul?
2: Yap.
1: Langsung saja.
2: Tema istimewa.
1: Nah, kenapa nih yang diangkat ini?
2: Iya,
1: nih?
2: Kalau ditanya kenapa tema ini diangkat, mungkin sebagai seorang penyuluh selalu ketemu dengan banyak anak, Pak Davi izin, dan menyambut Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh setiap tanggal 26 Juni setiap tahunnya, dan ini bukan hanya Indonesia tapi internasional. Oleh sebab itu saya ingin mengangkat tema karena judulnya juga itu, karena memang kita harus menambah kepedulian kita, dan khusus hari ini ingin berbagi. Tentunya orang tua harus punya kepedulian lebih lagi karena kondisi narkoba kita hari ini. Dan saya terima kasih kepada Bapak Davi, Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, yang hari ini mau bersamai kami karena tema ini nih makanannya Bapak. Kami siap belajar bersama. Jadi tema ini diangkat untuk memperingati, bukan sekedar memperingati tapi berpikir bersama apa hal dan cara untuk mengatasi ini dan menurunkan angka pengguna narkotika terkhusus anak. Itu mungkin kenapa tema ini kita angkat dan kenapa Bapak kami minta untuk bisa berbagi bersama pagi ini.
1: Baik, kalau gitu nih pasti kita langsung aja ke Pak Davi ya, ya sebagai silakan, Kepala BNN nih. Kalau saya mau nanya dulu nih Pak, untuk apa tadi HANI ya? Hari Anti Narkoba Internasional itu jatuh pada setiap tahunnya
3: 26 Pak.
1: Besok nanti dong Pak ya. Oke, besok kita akan memperingati Hari Anti Narkotika. Hari Anti Narkotika Internasional. Baik. Ya. Untuk tema tahun ini nih Pak Davi, apa nih untuk HANI tahun ini?
3: Ya, terima kasih Bang. Jadi Hari Anti Narkotika Internasional ini di tahun ini dikhususkan untuk anak dan remaja.
1: Oke. Jadi cocok berarti ya, nih ya dengan semua kita.
3: Sebenarnya ini kan sudah menjadi apa concern bersama. Ya. Bagaimana sih secara Indonesia, nasional atau internasional, secara seluruhan sedunia ini menyelamatkan generasi mudanya gitu. Oke. Karena mereka sangat penting. Jadi diambillah tema membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Jadi memang fokusnya ini untuk anak dan remaja, Bang. Ya sebenarnya kalau kita mau melihat, nanti kita akan diskusi lebih lanjut lah, seperti apa sih ancaman dan tantangan anak-anak kita sekarang gitu. Oke. Dengan kemajuan teknologi, dengan adanya apa mobilisasinya dengan mudahnya itu kan, baik dari media sosial, dengan gawainya kita dengan mudah kan, kemudian sarana transportasi mobilisasinya dengan mudah, itu kan jadi tantangan dan bahkan ancaman untuk kita semua. Ya, saya pikir begitu Bang.
1: Oke, berarti memang difokuskan kepada anak-anak ya, sama para remaja ya. Karena mungkin mereka belum terlalu ini ya Pak ya. Baik, kita ke Mbak Siska deh. Mas Iska.

0: betul,
1: dan
0: betul.
1: Kita butuh kerjasama masing-masing pihak. Dan kalau saya sebagai penyuluh, memang orang tua itu tempat pertama, rumah sebenarnya betul. Tempat pertama. Makanya hari ini tema ini kami angkat, dan terima kasih Bapak. Karena begini Pak, kalau saya kan bukan orang-orang yang terlibat langsung gitu kan. Bu Siska punya data apa sih? Datanya dari para pihak. Tapi kalau lembaganya langsung yang berbagi kan, mudah-mudahan membuka pemikiran masyarakat dan percaya bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap main-main lagi. Dan kenapa remaja dan anak? Karena mereka adalah tunas. Kalau hari ini kita bercita-cita punya generasi emas, jangan-jangan kita bukan punya generasi emas, tapi punya generasi cemas. Waduh. Karena orang tua hari ini harus menambah lagi perhatian kan. Dan sekarang media sosial dalam genggaman. Kalau saya ke sekolah Pak, bukan hanya narkotika tapi narkolema, narkotika lewat mata. Karena banyak anak-anak yang kecanduan dengan narkolema juga, dengan internet segala macam. Nah ini kalau narkotika ditambah narkolema, ya benar-benar generasi kita nanti sangat mencemaskan, tidak bisa menjadi tunas-tunas harapan bangsa. Jadi kami penyuluh hukum Indonesia tentunya ambil perannya, terus berbagi apa yang memang harus kita ingatkan bersama. Dan saya mohon bantuan orang tua di rumah, bahwa rumahlah tempat pertama untuk menjaga anak-anak kita.
0: Oke. Baik, berarti dengan berkolaborasi dengan BNN ya gitu ya,
1: ya Mas Siska ya. Benar.
0: Oke, baik Pak Davi, saya mau nanya nih, program dari BNN nih dalam menghadapi masalah sosial penyimpangan narkoba ini Pak, apa saja program-program dari BNN ini?
2: Jadi secara garis besarnya Bang, kita BNN itu ada 3 metode, 3 strategi untuk dalam rangka penanggulangan narkoba, ya, narkotika lah. Pertama dia preventif gitu. Preventif itu dengan pencegahan. Ada beberapa program-program kegiatan kita, contoh kayak Ananda Bersinar. Kemudian ada kegiatan kita gimana mengajak menciptakan penggiat-penggiat gitu. P4GN baik di tingkat di masyarakat, di sekolah-sekolah gitu. Kemudian kita ada program deteksi dini, ada program remaja teman sebaya. Tetapi garis besarnya, gambaran besarnya di dalam pencegahan itu kita mengharapkan adanya KOTAN Bang, kota tanggap ancaman narkoba. Nah, di sana kita berkolaborasi dengan stakeholder terkait, terutama pemerintah daerah, untuk menciptakan kebijakan gitu yang komprehensifnya, terutama dengan DPRD kota kan, supaya muncul. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada perda kita, di kita ini ada perda terkait dengan pencegahan narkoba, rehabilitasi Bang. Nah, semoga nanti akan bisa kita terapkan di tahun ini dan ke depan untuk lebih baik lagi gitu. Nah, diharapkan dengan adanya KOTAN ini, kita ini mengajak ke semua OPD dan semua lembaga di bawahnya, ataupun dengan masyarakat, ayo kita terapkan itu gitu. Paling tidak kalau di lingkungan OPD, di lingkungan kantor itu, kita mengajak organisasi kita, unit kerja kita ini bersih dari narkoba dulu gitu.
0: Oke, betul.
2: Nah, utamanya kalau di lingkungan kami, karena kami yang jadi penggagas inisiator, kami akan ciptakan dulu, jangan sampai ada anggota saya yang pakai narkoba kan, itu itu harus utama itu.
0: Betul.
2: Nah, paling tidak jangan dulu, jangan ada yang pakai. Kemudian kita akan mencoba memantau mereka. Jangan sampai juga mereka ada terindikasi dalam jaringan narkoba, ini kan rawan juga Bang.
0: Betul.
2: Nah, itu yang diharapkan nanti di masing-masing unit kerja, baik pemerintah maupun swasta atau di lingkungan masyarakat ya. Dari peranata sosial atau di tingkat RT RW kita mendorong, ayo sama-sama nih kita kolaborasi nih gitu. Nggak bisa juga penegak hukum sendiri nggak mampu. Makanya perlu tadi disampaikan bahwa semua itu kita ingin mencegah atau narkoba ini berkembang ya kolaborasi gitu. Tapi payung besarnya tadi KOTAN. Bentuk kebijakan. Dari kebijakan itu diharapkan nanti diimplementasikan di masing-masing tadi unit kerja, baik sosial, baik masyarakat atau baik pemerintahan gitu.
0: Oke. Tapi memang harus ada kolaborasi ya Pak. Betul. Ya antara instansi ya. Baik, kita ke Mbak Siska nih, Mbak Siska. Kalau ngomongin kolaborasi tadi, apa saja sih kolaborasi yang telah dilakukan Kemenkum sampai saat ini dengan BNN nih, Mbak Siska?
1: Iya, kalau kita sering diikut sertakan dalam rapat juga, kemudian kami sering bertukar data. Karena kalau ngobrol kan mesti pakai data ya
2: betul,
1: Pak
2: betul,
1: ya.
2: Betul,
1: jadi
2: betul.
1: Terus juga Kanwil Kementerian Hukum itu berkolaborasi dengan BNN provinsi juga, karena tupoksinya kan beda-beda. Kalau untuk data mungkin lebih ke provinsi yang memiliki semua. Tapi kalau untuk data di lapangan kita memang berkolaborasi sama BNN.

0: NN, termasuk untuk keluarga, pencanangan keluarga anti narkoba, yeah, gitu, terlibat bekerja sama-sama kumpul dengan orang tua dan anak, yeah, bagaimana mendeteksi dini, tadi kata Bapak, mendeteksi dini dalam keluarga ini ada kemungkinan nanti anaknya akan terjerat atau tidak. Jadi bagaimana anak, bagaimana orang tua, itu juga kita kolaborasi untuk itu. Selain itu juga sebenarnya kolaborasi yang telah dilakukan Kementerian Hukum bukan hanya dengan BNN saja, tapi juga dengan Polda, dengan RRI, seperti, yeah, hari ini nih RRI kita udah jalan lama banget untuk berbagi informasi. Jadi kalau soal kolaborasi, selagi ada kesempatan dan memungkinkan, apalagi kita sedaratan, kami, yeah, tetanggaan juga sama BNN. Nah itu menjadi satu hal yang penting dan memang harus kita lakukan karena kita berada di wilayah yang sama dengan Pemko Kota, yeah, Tanjung Pinang juga. Karena kita juga lagi membina pos bantuan hukum, Bapak, di setiap wilayah kelurahan dan desa. Maka ketika ada hal-hal yang dilaporkan ke pos bankum kita untuk tindak lanjutnya kalau nanti perlu rehabilitasi, karena masih banyak orang tua yang hari ini tahu anaknya menggunakan takut lapor, yeah, saya bilang lapor aja nggak akan ditangkap, langsung ke BNN. Nah kita juga merekomendasikan orang tua untuk datang ke BNN langsung. Nah sejauh ini terus berkolaborasi dengan lembaga dan instansi terkait, yeah, untuk sama-sama bisa menekan dan mencegah terutama untuk anak dan remaja.
1: Oke, okay. Mas Siska, tadi kan katanya bicara kalau berkolaborasi, bicara by data nih, boleh sedikit buka nih untuk topik kita hari ini lah, dengan anak nih, apakah sangat sudah memprihatinkan atau bagaimana nih Mbak Siska?
0: Kalau data anak ini biasanya kita dapatnya dari BAPAS ya, Balai Pemasyarakatan. Tapi saya mohon maaf hari ini saya belum dapat data, yeah, dari BAPAS. Tapi saya baru dapat data baru pekan kemarin, okay. Kita mengumpulkan data untuk peta permasalahan hukum di Kepulauan Riau. Kami dapat data dari BNN Provinsi tentang data tersangka narkoba 2025 dan 2026. Di 2025 itu angkanya 53 orang, 50 orang itu WNI, 3 orang asing. Nah, sementara perempuannya ada 7. Saya lebih ke perempuan ya, Pak, karena perempuan ini kondisinya saya juga pernah ketemu satu perempuan di rutan Karimun. Dia baru suaminya sakit, terus dia baru mau mencoba narkoba ini untuk mau jual narkoba. Belum ketemu sama narkobanya tapi dia udah tertangkap. Ya ampun, juga miris banget perempuan. Jadi rata-rata yang warga binaan perempuan pun di lapas rutan tuh banyaknya narkoba. Nah, ini kondisinya. Kemudian 2026 ini baru sampai bulan ini sudah ada 22 orang, 21 WNI dan 1 WNA. Perempuannya ada 4 orang, ini baru setengah tahun. Nah, kalau kita lihat 53 tahun lalu, 22 tahun ini ya mungkin kurang lebih nanti mudah-mudahan tidak jauh naik ya dibanding 2025. Nah, itu untuk tersangka narkoba. Sementara data penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalankan rawat jalan di provinsi itu, di 2025 ada 104 orang, ada 23 orang perempuan, dan di 2026 ini sudah 73 orang. Kayaknya angkanya baru setengah tahun gitu, dan perempuannya 16 orang. Nah, data ini kalau ibu kena cenderung anak jadi korban nih. Kalau ibu sudah kena cenderung anak akan jadi korban, karena biasanya mohon maaf ya para bapak nih, ada kalau anak itu lebih ibu kan sekolah pertamanya. Kalau ibunya sudah bermasalah, maka kalau dia punya 3 anak, dia punya 5 anak, ini 5 anak juga dalam kekhawatiran. Nah, ini mungkin kenapa saya fokus melihat perempuan, karena kalau perempuan kena, kalau di rumah ibunya aman, sekeluarga itu akan bahagia. Tapi kalau ibunya tidak aman, wah ini satu keluarga bisa tidak aman juga. Itu mungkin data yang saya
1: berarti
0: punya.
1: Memang tadi ya ibu ya yang paling utama ya.
0: Iya, ibu
1: harus
0: ya.
1: Dijaga ibunya ini.
0: Yap, ya, betul sekali.
1: Karena bakal nanti anak-anaknya juga bisa kena ya.
0: Iya, karena kalau kita kumpul sama BNN Kota juga yang mengumpulkan orang tua dan anak, yang banyak hadir bisa menemani itu orang tuanya ibu, Pak.
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: Bapak kan banyak juga
2: cenderung
0: nih
2: kerja.
0: Iya, yang ngurus anak ibu ajalah, saya kan kerja. Para bapak gitu, padahal anak sebenarnya butuh dua-duanya kan.
1: Iya, iya, betul. Oke, saya ke Pak Davi nih. Pak Davi, untuk menghadapi nih para pecandu atau pengedar ya. Para pecandu lah ya kita bilang ya. Anak-anak dan orang dewasa itu ininya berbeda enggak sih? Ininya
2: treatment-nya.
1: Iya, treatment-nya begitu tuh, Pak.
2: Berbeda, Bang. Jadi di aturan undang-undang narkotika kita kan kalau ada aturan bahwa kalau ada anak di bawah umur, berarti kan kategori sampai di umur sebelum 18 tahun ya. Yeah. Itu diharapkan dari orang tuanya kalau ada indikasi penyalahgunaan narkotika, entah itu sebagai penyalahguna atau dia korban penyalahguna. Nah, itu kan ada dua, di dalam undang-undang kita ini ada tiga kategori terkait dengan penggunaan narkotika ya. Ada penyalahguna, ada korban penyalahgunaan, dan ketiga candu. Ini tataran paling paling
1: candu ini, ya. Candu.
2: Nah, kalau di tataran kedua tadi, orang di bawah umur masih anak, diharapkan orang tuanya mengajak ke tempat kita, Bang.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ke BNN kota kabupaten se-Indonesia bisa mengajukan untuk di berikan layanan, ada kita ada layanan rehabilitasi dan itu gratis.
1: Oke. Okay,
2: Dan jangan pernah khawatir, wah nanti gimana nih proses hukumnya, terus bagaimana data kita terkait dengan anak atau apapun itu yang datang ke kita rehabilitasi kita itu kita amankan dan tidak pernah kita kebuka ke mana-mana.
1: Baik.
2: Jadi betul-betul kita safe itu privasinya dan ini ya terutama anak ya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian di dalam layanan rehabilitasi itu nanti kita lihat pertama di screening di assessment. Oh, anak ini tingkatan di mana gitu? Apakah dia tataran tadi baru sekali pakai, coba-coba atau mungkin ada tingkatan sudah mengarah ke tadi ke arah ke penyalahgunaan yang lebih parah gitu, sampai pecandu. Nah, kalau itu tingkatannya lebih parah, kita arahkan ke rawat inap gitu. Rawat inap kita ada loka, ada balai besar dan semuanya gratis.
1: Gratis tanpa
2: tidak dipungut biaya.
1: Iya.
2: Jadi layanan kita ini baik rawat jalan di BNN kota kabupaten se-Indonesia, Bang. Yeah. Tinggal datang saja, ada juga website nanti silakan dibuka atau datang langsung dilayani tanpa dipungut biaya dari awal, enggak ada biaya pendaftaran, enggak ada. Sampai treatment nanti beberapa kali pertemuan itu gratis semuanya. Dan dilindungi secara hukum.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ini anak. Ya kalau orang dewasa sama, kalau dewasa harapannya dengan dia kesadaran diri sendiri kan datang gitu.
1: Datang ya.
2: Ya treatment kita intinya siapapun yang datang ke kita untuk meminta layanan rehabilitasi, semuanya kita berlayani dan gratis.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kita lindungi secara hukum.
1: Oke.
2: Okay. Terkait dengan kegiatan itu ya. Jangan, tapi mohon maaf nih Bang, ini saya juga berpesan kepada masyarakat kita, jangan nanti jadi modus gitu kan. Datang ke BNN minta rehabilitasi tapi dia sengaja masih pakai di luar gitu.
1: Oh.
2: Nanti kan ini kalau ditangkap penegak hukum, "Oh, saya lagi
1: rehabilitasi ini."
0: Akal-akalan ya,
2: Pak. Ini kita yang mencoba ini.
1: Iya.
2: Ini kan kekhawatiran jangan sampai lah ya. Jadi modus itu kan. Kedua, harapannya kalau sudah sadar mau datang dipenuhi. Kan ada jadwalnya, Bang.
1: Iya.
2: Layanan tanggal sekian-sekian tuh ada beberapa treatment diikutin gitu. Supaya betul-betul pulih gitu. Ya tapi kan terkadang kita ini ada juga yang relapse kan. Udah itu baru dia setengah-setengah nih datang, abis itu dia ngilang, gak balik. Ini kan juga akhirnya tidak pulih secara
1: total. Berarti gitu. Memang harus tidak boleh ada yang ketinggalan nih ya.
2: Ya betul ya, Pak, ya. Karena ada tahapan, karena sudah ada metodenya gitu, Pak. Gitu, Pak.
1: Oke. Berarti kalau bagi orang tua yang memiliki anaknya ada melihat ke situ ya, silakan ya Pak ya, dibuka selebar-lebar ya BNN ya,
2: ya
1: untuk
2: betul,
1: menerima orang tua dan anak-anaknya supaya dan gratis dan dilindungi secara hukum ya Pak.
2: Betul.
1: Ya. Baik, Pak Davi, pertanyaan berikutnya nih Pak Davi. Bisa enggak nih dijelaskan nih Pak Davi data kondisi Kota Tanjung Pinang berkaitan dengan narkoba hari ini Pak Davi?
2: Saya kalau ngambil data dari, kalau kita dari Polres aja Bang ya.
1: Iya, oke, boleh.
2: Saya ngambil data dari tahun 2025 dan terakhir di Maret ya. Saya belum mengupdate untuk April dan Mei. Di tahun 2025 saja kita ada 78 kasus. Lumayan besar ini di 2025. Kemudian yang terbesarnya kasusnya kebanyakan penggunaan sabu.
1: Oke, ya.
2: Kebaru setelah itu ganja dan ekstasi. Di tahun 2026 ini ya, sudah disampai di Maret saja sudah 35 kasus.
1: Oke, di Maret ya.
2: Apalagi kemarin ada beberapa saya juga ikut diundang oleh Polres, ada pemusnahan barang bukti Bu, ada sabu 2 kilo, ganja berapa kilo.
0: Kiloan ya, Pak.
2: Iya, dan saya mikir saya mengapresiasi teman-teman penyidik di Polres Tanjung Pinang luar biasa nih. Dalam penegakan hukum luar biasa.
1: Betul.
2: Dan masih peringkat pertama penggunaannya tetap penyalahgunaan sabu.
1: Sabu ya, Pak ya.
2: Ya. Jadi saya izin pada kesempatan ini memberikan ini supaya menjadi concern kita bersama, jadi warning kita.
1: Iya, silakan.
2: Tempat kita ini kan berdekatan dengan negara tetangga.
1: Betul, betul.
2: dan pesisir kita ini luas gitu.
1: Iya Pak, betul, kepulauan itu. Iya.
2: Jadi sebenarnya kalau dalam data dari hasil penegakan hukum kita selama berkila kumpulin, Tanjung Pinang termasuk pintu masuk. Jadi kalau kalau saya mohon maaf nih ya, kalau menurut pemahaman saya pribadi dari penilaian saya, sebenarnya kalau kasus yang sekarang ini diungkap, contoh satu, bagi saya itu dijadikan 10 bagi saya. Wow. Memang perlu penelitian ya.
1: Iya betul.
2: Karena
1: betul.
2: Kan ini kan dark number, yang terungkap satu, tapi yang nggak terungkap kan banyak. Bayangkan saja kalau yang bisa diamankan 1 kilo, bisa jadi yang tidak terungkap 10 kilo.
1: Waduh.
2: Kita ngitung per bulan, karena kebutuhan itu mohon maaf, ternyata semakin kita kan angka prevalensi penyalahgunaan itu naik bang, dari 1,7 jadi 2,11, jadi penyalahguna kita semakin nambah. Karena apa? Tadi saya mohon maaf saya bicara tadi kan, penyalahguna atau narkoba ini dia sistemnya kayak sistem multi level marketing gitu.
1: Kayak MLM ya.
2: Jadi kalau ada satu penyalahguna atau ada satu di situ ada situasinya ada apa anggaplah peredaran narkotikanya, dia akan berkembang cepat sekali itu. Karena dia ngajak teman, temannya ngajak teman gitu. Inilah yang menjadi meningkatnya kenapa angka prevalensi jadi naik. Kemudian ya kita memang harus akui tempat kita ini kan banyak pesisir.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Agak juga tidak.
0: Pelabuhan tikus ya Pak.
2: Betul, banyak pelabuhan-pelabuhan tikus kita. Dan perlu kolaborasi ini Bang. Aparat penegak hukum baik TNI Polri. Tidak akan mampu lah untuk mengcover perjalanan kita. Tidak akan mampu. Yang paling efektif semua kolaborasi masyarakat di pesisir. Ini saya juga berharap nih mengimbau kepada masyarakat kita yang di pesisir di pantai-pantai. Perlulah kita kerja sama-sama nih. Perlu berkolaborasi. Makanya ayo. Mereka ini kan lebih paham keluar masuknya orang kan.
1: Iya betul.
2: Ini orang asing atau orang enggak dikenal atau orang dikenal lah kan. Dan mohon maaf nih kalau dikecenderungan itu kan bisa kelihatan.
1: Iya.
2: Saya bicara mohon maaf sekalian bicara ini ada peredaran gitu.
1: Iya, iya.
2: Orang-orang yang mengedarkan narkoba tidak akan mungkin di waktu-waktu yang orang lalu lalang ramai.
1: Betul.
2: Terus orang-orang bisa melihat kan enggak mungkin.
1: Iya, betul.
2: Kalaupun itu mungkin berarti dia sudah begitu rapi dan biasa dan orang sudah merasionalisasi ah itu biasa.
1: Iya.
2: Nah, itu kan tataran paling gawat.
0: Udah biasa urusan
2: itu gitu kan. Apalagi sudah mendukung, nah ini kan tataran paling bahaya.
1: Iya, betul.
2: Tapi saya pikir di sini ya semoga enggak begitu. Masih mereka pada kondisi sepi. Berarti kan bisa nampak itu.
0: Ada dugaan-dugaan ya, Pak.
2: Bisa dilihat, oh ini kok tiba-tiba ada speed, ada perahu. Nah ini siapa orangnya?
0: Peka terhadap hal-hal
2: itu. Makanya perlu berkolaborasi dengan masyarakat pesisir itu. Kita penguatan masyarakat pesisir itu sangat penting Bang. Gitu, Bang.
1: Karena mereka yang terdepan
2: lebih
1: ya.
2: Lebih terdepan, mereka lebih tahu kan alur orang masuknya.
1: Iya, ini gak biasanya ada orang yang datang gitu ya Pak ya. Wah iya sih karena memang Tanjung Pinang sendiri pesisirnya itu begitu luas ya Pak.
2: Luas,
1: tidak betul. Bisa dari BNN sendiri ya. Nggak memang mampu. Harus berkolaborasi terutama pada masyarakat lah yang ada di pesisir ya, itu betul. Ya. Oke. Wah. Baik, Pak Davi, Pak Sisa kita jeda dulu sebentar ya.
0: Siap.
1: Dan nanti setelah ini bagi pendengar jika ada yang bergabung dan bertanya kepada Mas Siska atau Pak Davi silakan. Kami buka line telepon di 2700 atau di line WhatsApp kami ya di 087789830.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno to Narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Jendela Kepri.
7: Baik, terima kasih masih bersama kami di program Jendela Kepri ya. Dengan topik hari ini adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Dan kami undang para pendengar jika Anda ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan seputaran topik. Topik yang kami angkat ada narasumber kami di sini, Kombes Pol Muhammad Davi Bostomi Esa Esika MIK sebagai Kepala BNN Kota Tanjung Minang, dan ada juga Siska Sukmawati sebagai penyuluh hukum Kanwil. Baik, sambil menunggu nih Pak Davi, Mbak Siska, saya mau nanya lagi nih ke Pak Davi nih.
8: Silakan,
7: Pak. Selanjutnya ini tadi kan dibicarakan tentang apa namanya program nih. Kait apa saja kaitan program Bersinar dengan mencegah narkoba di usia anak nih, Pak?
8: Jadi kita bicara terkait program kita sekarang, BNN memang concern di anak dan remaja. Tadi dalam rangka penguatan kita anak-anak kita supaya kuatlah, kokoh dan produktif sebenarnya. Jadi BNN itu sudah berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Kita ada namanya ini, Bang, apa IKAN?
7: IKAN.
8: Dia itu berharap ada integrasi kurikulum anti narkoba di sana. Dan itu sudah diperintahkan ke semua jajaran. Dan sekarang kita sedang koordinasi ya, bagaimana memasukkan program apa pembelajaran dalam pembelajarannya di tingkat SD, SMP, kalau provinsi sampai SMA gitu lah. Bahkan nanti di perguruan tinggi gitu. Ya, disasarnya tadi anak dan remaja gitu. Terkait dengan anak. Kemudian kita juga memperbanyak kegiatan-kegiatan yang arahnya untuk anak-anak kita, contoh sosialisasi. Kemudian teman sebaya di sekolah-sekolah baik SD, SMP. Nah, kemudian kita banyak mengajak mereka juga dalam yang ikut komunitas-komunitas ya. Utamanya yang kemarin ya di BNN Kota Tanjung Pinang. Kita merangkul beberapa komunitas, salah satunya komunitas pelari. Kemarin ada Endorphin Society, Bang. Kita ngadain lari bareng nih, kolaborasi ini. Dan kita seneng gitu, ternyata anak-anak muda kita lebih seneng lari gitu. Berarti kan ada keinginan untuk apa namanya melakukan hal yang positif, Bang. Karena kita mendukung itu. Ya, pada kesempatan ini saya izin boleh, Bang, saya ngajak,
7: boleh,
8: Bang.
7: Silakan, silakan.
8: Barangkali kalau nanti kita akan coba menggait, merangkul semua teman-teman komunitas ya, utamanya yang olahraga atau mungkin keterampilan-keterampilan lain. Ya, nanti kami akan datang, berkenan nanti diterimalah kami. Kita sama-sama lah. Ya, supaya menyelamatkan anak muda kita.
7: Betul.
8: Gitu, Bang.
7: yang lebih baik ya Pak. Siap. Ya. Baik, berarti kepada komunitas-komunitas yang ada di Tanjung Pinang nih, komunitas apa saja ya Pak ya? Ya. Kalau memang nanti dari BNN untuk ngajak kolaborasi ya silakan. Maksudnya diterimalah dengan baik ya. Siap. Kita memang untuk membangun anak-anak muda ini menjadi generasi emas itu ya Pak ya.
8: Betul, betul, baik. Betul.
7: Baik, Mas Siska. Menurut Mas Siska nih sebagai penyuluh nih,
9: ya.
7: Apa yang membuat masyarakat masih selalu rentan terhadap narkoba ini nih Mbak?
9: Nah kalau masih rentan ini izin, kalau anak-anak juga selalu nanya, ya. Udah ada undang-undang 35 ya. 2009 nah. Udah banyak sosialisasi dilakukan nah. Tapi kenapa Bu masih banyak juga nih yang...
7: Mas Siska ya. Tapi sebentar
9: kita ada telepon. Oke kita sambut ya. Dulu teleponnya.
7: Halo assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini Pak?
10: Tok Loni. Iya Pak Batu dari Batu 10. Oh,
7: Pak, Batu. Pak Batu, baik silakan Pak Batu. Apa yang mau ditanyakan nih ke Mbak Siska atau ke Pak Davi nih Mbak?
9: Pak
7: Batu.
9: Davi kayaknya. Yang
10: Bapak Ibu narasumber.
7: Iya.
10: Itu memang prihatin kondisi sekarang ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia. Cuma yang ingin saya tanyakan ini, kalau teroris itu ada yang menyelidiki atau mencari Densus 88, satu di Papua, satu di Sumatera, satu di Jawa, boleh dia satu provinsi. Sekarang ini sepah di mana-mana pengguna ataupun penyedarnya. Di mana kesulitan para kita untuk menemukan mereka itu? Kalau boleh buatlah Densus berapa-berapa khusus untuk mencari mereka itu. Pengguna ada, pengedar mungkin tak nampak, tapi kan boleh ditelusuri dari pengguna sampai ke pengedar sampai ke bandar.
7: Baik.
10: Ini kita belum dapatkan metode yang lebih akurat untuk menangkap mereka.
8: Ya. Yeah.
10: Jadi saya usul kalau boleh buatlah Densus bulan apa dia? 99 ke
7: 10. Ya, baik. Baik.
9: Saran
10: deteksi mereka secara cepat.
7: Ya, khusus untuk ini ya, narkoba ya, narkotika ya Pak Batu.
10: Betul.
7: Ya.
10: Ah, itu sih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapa yang mau menanggapi? Atau
8: boleh saya Bang?
7: Boleh, silakan Pak Davi.
8: Jadi terima kasih nih Pak Batu, ini luar biasa. Beliau konsen sekali terhadap bahaya narkoba ini intinya. Kita seneng lah. Jadi sebenarnya narkoba ini perlu kita menyamakan persepsi dulu nih Bang.
7: Iya, iya.
8: Ya, ini kan kalau kita mau memberantas narkoba, aparat penegak hukum sendiri gak akan mampu Bang.
7: Oke.
8: Okay. Kalau nanti kita mau menghitung jumlah masyarakat kita, dihitung dengan berapa sih orang, contoh aparat penegak hukum nih di Polres lah, contoh Polres ini kan punya ada satuan narkoba. Satuan narkoba itu berapa orang sih? Nah, kemudian kita harus lihat apakah mereka semua sudah well trained, well educated nggak, sudah terlatih tidak, sudah paham betul nggak tentang teknik taktis di lapangan maupun lidik-sidiknya lah kalau di mereka itu. Kemudian anggarannya. Gitu.
7: Oke. Okay.
8: Jadi semuanya kalau di kepolisian, ini saya yang bicara kepolisian dulu Bang, saya juga anggota Polri gitu kan.
7: Yeah.
8: Kita di satuan terkecil kita ada namanya sat narkoba gitu kan. Sudah di semua tempat sudah ada sat narkoba kan, walaupun di beberapa polres ada yang belum, dia di bawah unit gitu. Tapi kok sampai di level atas, contoh ada BNN Kota, ada provinsi, ada bidang pemberantasan gitu, di Polda ada Direktorat Narkoba, kok kenapa nggak tuntas gitu? Tadi Bang, kalau kita melihat tadi, pintu masuk kita ini luar biasa gitu. Dan modus operandi kita ini sudah luar biasa.
9: Putaran
8: kita. Kemudian pesisir kita kan pintu masuknya. Kita ini terus terang aja, kita belum begitu bisa meng-cover lah mengamankan pesisir kita. Contoh, seberapa besarnya penanganan kasus terungkap narkoba di Batam, di sini, kan rata-rata lewat pesisir gitu.
7: Iya, betul, betul.
8: Kemudian di Sumatera, Pulau Sumatera besar itu, pintu masuknya karena seberang-seberangan aja pakai apa perahu kecil
7: gitu, gitu ya, pakai speedboat.
8: Dan setiap saat terungkap gitu. Okay. Kok nggak habis-habis ya gitu? Memang itu perlu kolaborasi. Iya, makanya apapun itu bentuknya ya kita inilah apa namanya harus kita sama-sama lah menyamakan persepsi. Jadi kalau penegak hukum saja tidak cukup. Ya tadi kalau ada Densus bagus itu. Tapi saya saran saya sih lebih bagus kita berkolaborasi karena sudah ada unit kerja yang menangani itu tinggal kita kolaborasi sama-sama. Jadi tidak bisa ini penegak hukum saja tidak mampu. Jadi semua stakeholder terkait gitu. Saya pikir begitu, Bang.
7: Baik, tetap harus ada kolaborasi ya khususnya betul, kepada masyarakat ya, Pak ya. Baik. Baik, Mas Siska, melanjutkan yang tadi nih, Mas Siska.
9: Iya.
7: Silakan
9: dilanjutkan. Terima kasih Pak Batu untuk sarannya, tapi memang semua banyak sekali saran, tapi kita perlu implementasi sebenarnya. Dan implementasi tertepat itu sama seperti Pak Batu ikut memberikan pendapat. Jadi masyarakat harus ikut berperan aktif juga untuk membantu para penegak hukum, juga ASN yang bergerak di bidang ini. Itu mungkin untuk Pak Batu. Dan melanjutkan pertanyaan tadi, kalau ditanya kenapa dia masih tetap ada ya Bu, udah banyak aturan, udah ada tertangkap, udah begini, tapi masih terus. Ya kalau saya boleh bilang, mohon maaf, putaran uang di sana yang membuat putaran uang di sana yang membuat buat akhirnya orang lari ke sana.
7: Menggiurkan ya,
9: maksudnya. Apalagi misalnya kayak pandemi kemarin kan kita nggak bisa kerja dan masyarakat kita masih dengan kalau bisa kerja sebentar menghasilkan yang banyak, kenapa tidak? Sama dengan kenapa masih banyak warga negara Indonesia yang mau kerja di luar negeri meskipun mengalami kekerasan di sana misalnya. Karena mereka berpikirnya kalau di Indonesia sebulan mungkin 3 juta, kalau di sana sebulan bisa 8 juta, 10 juta. Nah, pemikiran inilah yang membuat akhirnya narkoba terus bergerak karena orang mau bekerja sedikit tapi menghasilkan banyak, mau cepat kaya gitu. Nah, ini juga yang pelan-pelan kenapa saya bilang balik ke rumah, kita yang harus merubah cakrawala berpikir ini bahwa tidak ada sukses secepat kilat. Semua butuh proses dan kalau kita mau cepat kaya aja ya memang ya akhirnya narkoba ini berputar terus ya, Pak. Nah, itu mungkin pendapat saya tentang kenapa ya dan kenapa penyuluh akhirnya bawel terus karena memang kita nggak mau paham kondisi ini dan pingin mau cepet-cepet aja, mau cepet kaya aja, liatnya kayaknya hidup tuh bahagia dengan uang aja gitu. Nah itu yang membuat narkoba masih terus bertahan di tahta tertinggi.
7: Karena memang sangat menggiurkan ya, Mbak Siska ya.
9: Ya betul.
7: Dan itu memang bahayanya ya. Baik, kita ke Pak Davi. Pak Davi, bagaimana nih upaya BNN dalam melindungi kaum yang rentan dari bahaya narkoba nih, Pak?
8: Ya, kalau BNN kita kolaborasi dengan seluruh stakeholder, kita dengan penegak hukum. Kemudian kita di tataran tadi di pendidikan kita dengan di sekolah-sekolah sosialisasi. Jadi kegiatan tadi kita kedepankan ya. Kita lebih mengedepankan di dua kegiatan sebenarnya. Di BNN Kota Kabupaten ini kan mohon maaf Bang, di tidak semua BNN Kota Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Karena tidak ada anggaran dan tidak ada personel untuk penegak hukumnya, penyidiknya nggak ada. Nah, jadi dikedepankan dua itu pencegahan dan rehabilitasi. Nah, itu makanya kita lebih condong apa tadi masuk ke sekolah-sekolah, penguatan keluarga tadi. Ya pada intinya kita tertinggi tadi yang paling mujarab ya ketahanan dalam keluarga gitu. Selain ketahanan keluarga dan lingkungan, kemudian lingkungan di masyarakatnya maupun lingkungan pendidikan. Nah, di BNN semua kabupaten kota se-Indonesia itu Bang, keluarga, lingkungan masyarakat dia anak-anak ini di mana berkembang dan bergaul, kemudian di lingkungan pendidikan. Ini yang kita sasar lama ini Bang, di program-program kita untuk dalam perangkat pencegahan
7: ya.
8: Kalau penegakan hukum masih sekarang terpusat di provinsi dan BNN RI gitu. Ya karena kurangnya apa penyidik kita dan anggaran kita begitu Bang.
7: Oke, masih berarti ya dengan sosialisasi ya Pak.
8: Betul.
7: Berarti yang utama itu adalah sasarannya keluarga dulu. Kemudian lingkungan
8: dan lingkungan pendidikan
7: mereka ya. Ya mudah-mudahan dengan sosialisasi itu mereka mungkin sadar ya anak-anak ini ya bisa belajar semua. Baik, tak terasa nih Mbak Siska, Pak Davi. Waktunya sudah di ujung.
9: Cepat banget ya.
7: Baik, terakhir nih saya mau minta harapannya closing statement dari Mas Siska dulu deh.
9: Gitu ya. Kalau saya mungkin closing statement terkait anak-anak tuh butuh wadah. Mudah-mudahan orang tua memberikan wadah untuk anak-anak berekspresi sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu untuk orang tua. Tolong salurkan minat dan bakat anak-anak kita sesuai dengan maunya. Jangan anaknya suka A tapi dikasihnya B. Nah ini susah untuk bisa mengarahkan anak kita. Akhirnya nanti bisa masuk ke jalur narkoba ketika dia ketemu pergaulan yang tidak tepat. Itu untuk orang tua. Kemudian closing statement untuk anak-anak, kalau ada yang mendengarkan karena masih libur sekolah ini, saya berharap remaja juga mendengarkan kita hari ini. Tips untuk menjadi generasi emas itu yang pertama, belajar agama dan mengamalkan. Jadi anak-anakku, belajarlah agama terus diamalkan, jangan tahu tapi tidak dilakukan, nah itu gak ngimbas gitu. Yang kedua, punya hubungan yang baik dengan keluarga, baik keluarga di rumah maupun di sekolah. Jadi ceritakan apa yang kamu alami di luar sana kepada orang tuamu, kepada gurumu, supaya mereka bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kalau hal-hal yang baik dikuatkan, hal-hal yang buruk dihentikan. Kemudian yang ketiga, setelah belajar agama dan mengamalkan, kemudian punya hubungan yang baik dengan keluarga. Yang ketiga, kenali dirimu. Kamu tuh sukanya apa ya? Suka nyanyi, suka musik, suka seni, suka olahraga, atau suka apa? Nah, maka kalau kamu sudah kenal dirimu, saya dulu suka nyulam. Nah, karena saya suka nyulam, kerjaan saya nyulam. Sampai ibu saya bilang, hari Minggu tuh bantu ibu lah cuci piring, asik menjarum terus. Tapi kalau kita udah suka sesuatu, akhirnya menghasilkan. Nah, itu membuat kita jadi fokus dan tidak terjerembab dengan hal-hal negatif. Jadi, kenali dirimu dan apa yang kamu minati, fokus di situ. Dan yang terakhir adalah, pilihlah pergaulan yang tepat. Karena kadang-kadang yang 1, 2, 3-nya sudah, nah, tapi bergaulnya dengan lingkungan yang tidak tepat, akhirnya terjerembab. Karena narkoba ini akan mengulang. Saya pernah dapat kasus orang tuanya nelpon saya, anak saya baru keluar tadi pagi, baru keluar malamnya sudah tertangkap lagi. Nah, itu dari klien Bapas. Jadi ini wah segitunya ya narkoba gitu. Padahal dia udah di dalam sekian lama loh. Tapi begitu keluar, baru keluar pagi malamnya udah tertangkap lagi. Terus saya mesti bilang apa ya Bu sama orang tuanya? Nah, jadi kondisi ini mudah-mudahan tips untuk anak dan orang tua juga bisa kita lakukan bersama. Kita mulai dari rumah kita. Mudah-mudahan narkoba bisa kita cegah dan hentikan bersama.
7: Amin. Mudah-mudahan ya Mas Siska ya. Baik, dari Pak Davi sendiri gimana closing statementnya?
8: Ya, terima kasih Bang, pada kesempatan ini saya mengajak semua stakeholder. Baik dari pemerintah daerah, TNI Polri dan seluruh masyarakat kita, lembaga adat dan tokoh agama, tokoh masyarakat. Mari kita sama-sama concern terhadap bahaya narkoba ini. Karena bahaya narkoba ini dia TSM, Bang. Terstruktur, sistematik, dan dia masif gitu.
9: Bergerak terus.
8: Iya, bergerak. Jadi karena terstruktur, dia ada struktur organisasi walaupun tidak ada SK-nya. Ada badan pesannya, ada kartelnya. Betul. Sampai di bawah dia ada tangan-tangannya yang mengedarkannya. Ini kan cukup membahayakan. Dan kalau kita pelajari, semakin hari semakin meningkat, ini bertambah orang. Makanya saat ada satu ditangkap di sama Solapas, ada lagi yang baru.
7: Selalu ada yang baru ya, Pak ya.
8: Struktur itu. Sistematiknya apa? Mereka pakai modus-modus operandi dari konvensional sampai sekarang malah digital, Bang. Sudah masuk ke gawai. Masuk media sosial. Bahkan ada beberapa yang peredar narkobanya penawarkannya lewat gaming. Ini kan kita kan enggak bisa memantau kan anak lagi main game nih, tiba-tiba dia
7: ada yang komunikasi,
8: ngechat di dalam game ini gitu. Ya, sekarang perbanyakan sudah mulai menggunakan gawai-gawai, itu sudah mulai internet lah. Nah, terus masih tadi sistem MLM. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak, ya memang dia di dalam bahaya narkoba ini kan tidak nampak di permukaan, tetapi di bawah permukaan, dan itu bahaya sekali itu. Dan dia kalau sudah merontokkan satu personil orang, sudah tidak bisa berdaya guna dan produktif lagi kalau dia sampai parah gitu. Bangkitnya berat gitu. Nah, tadi makanya saya mengimbau, mari kita sama-sama perangi narkoba, ayo kita berkolaborasi gitu, Bang. Terima kasih, Bang.
7: Baik, terima kasih Pak Davi atas closing statement-nya ya. Intinya kita harus berkolaborasi bersama untuk menghentikan ini semua ya.
8: Betul, betul.
7: Jangan sampai mereka itu masif terus berkelanjutan, begitu ya Pak Davi ya. Betul. Baik, terima kasih Mbak Siska sudah hadir.
9: Terima kasih.
7: Mudah-mudahan minggu depan ada lagi.
9: Amin. Maaf walaupun suara kayak gini, mudah-mudahan masih dapat didengarkan. Iya, amin.
7: Dan terima kasih Kombes Pol Muhammad Davi Bustomi SA SIK MIK sebagai Kepala Bidang Kota Tanjung Pinang atas waktunya sudah hadir di studio kami memberikan ilmu yang sangat berharga ini, Pak. Baik, Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami undur diri dari program Jendela Kepri hari ini, edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Dan sampai bertemu di Jendela Kepri berikutnya, dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program A1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
11: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan peluang bagi Johan Lanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara
4: pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
4: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: See from here, tries to make the save and it's...

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's

0: Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
0: kind of pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang

0: Fred tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui

0: sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
1: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara.

gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RR.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh, jangan lapar,
0: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar kita ke informasi berikutnya dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menyelenggarakan kegiatan layanan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat. Kegiatan dilakukan di sekitar Rumah Detensi Imigrasi atau RUDENIM Pusat Tanjung Pinang. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026. Sekaligus bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesehatan kesejahteraan masyarakat. PLT Kepala Bagian Umum dan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Imigrasi Afif Nur Wilianto mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial Direktorat Jenderal Imigrasi kepada masyarakat. Dan melalui kegiatan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa pelayanan keimigrasian tidak hanya terbatas pada pelayanan paspor dan visa, tetapi juga hadir melalui pelayanan humanis, inklusif, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tahu tidak? Selain menular, tertawa ternyata juga dapat membakar kalori loh. Menurut penelitian dari Vanderbilt University di Amerika, jika kita tertawa selama 10-15 menit, tubuh dapat membakar sekitar 40 kalori. Tidak banyak memang, tapi bayangin aja deh, kalau sehari tertawa berkali-kali, itu sama saja dengan olahraga ringan, tapi versi senang. Kok bisa? Ya karena waktu tertawa, jantung kita berdetak lebih cepat, pernafasan meningkat, dan otot-otot tubuh ikut bergerak. Jadi secara tidak sadar, badan kita bekerja lebih ekstra, sama seperti olahraga mini.

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Mendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berkumandangnya seruan azan sholat fardu zuhur pada pukul 12.08 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Kak, hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat KPLP mengintensifkan kampanye keselamatan pelayaran. Program ketahanan pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan menunjukkan minat masyarakat untuk mengembangkan pertanian. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Ricky Khoirul Huda. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat KPLP mengintensifkan kampanye keselamatan pelayaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maritim akan pentingnya keselamatan di laut.
1: Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP terus mengintensifkan kampanye keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Direktur KPLP Triyono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan arahan Menteri Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat maritim, akan pentingnya keselamatan dan keamanan saat beraktivitas di laut. Hal tersebut disampaikan Triyono dalam kegiatan kampanye keselamatan pelayaran yang digelar di Gedung Sarotama Pangkalan PLP Kelas 2 Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Triyono menjelaskan kampanye ini melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, serta unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti KSOP, UPP, Pangkalan PLP, dan Distrik Navigasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut maupun korban jiwa akibat kurangnya pemahaman tentang keselamatan pelayaran.
2: Keselamatan dan keamanan pada saat melakukan kegiatan di perairan. Kampanye ini juga melibatkan seluruh instansi terkait karena juga sesuai dengan amanah pimpinan, sesuai dengan SE nomor 31, kita menyampaikan kepada seluruh unit pelaksana teknis baik itu KSOP, UPP, Pangkalan, Distrik Navigasi juga melaksanakan kampanye keselamatan pelayaran ini yang melibatkan seluruh instansi terkait dari TNI, dari Polri, dari pemerintah daerah.
1: Adapun dalam kegiatan tersebut, KPLP juga menyerahkan bantuan berupa 150 jaket pelampung dan 70 paket sembako kepada masyarakat pesisir sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program ketahanan pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan menunjukkan minat masyarakat mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan.
3: Kecamatan Toapaya terus memperkuat sektor ketahanan pangan melalui berbagai program pertanian dan perkebunan yang dijalankan di 3 desa dan 1 kelurahan. Program tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dengan komoditas unggulan yang berbeda di setiap wilayah. Camat Toapaya, Ivan Kolar Riyadi, mengatakan masing-masing desa memiliki program ketahanan pangan yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Ia menjelaskan masyarakat kelurahan Toapaya Asri juga aktif mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara mandiri. Selain sayuran dan buah-buahan, warga juga mulai mengembangkan tanaman padi sebagai bagian dari terobosan baru di sektor pertanian.
4: Digalakkan seluruh masyarakatnya, memang progresnya adalah seluruhnya adalah pertanian. Nah, dari mulai sayuran, seperti buah-buahan, nanas, seperti itu ya. Termasuklah ketahanan pangan daripada peternakan, dan begitu.
3: Menurutnya, pengembangan pertanian di Toapaya mendapat dukungan dari pemerintah desa dan dinas pertanian setempat. Progres tersebut membuat Kecamatan Toapaya optimis menjadi salah satu kawasan andalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan. Ia menambahkan, hingga saat ini masyarakat Toapaya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan hasil pertanian. Selain itu, ketersediaan pupuk subsidi bagi petani di Kecamatan Toapaya juga dinilai masih cukup baik.
4: Alhamdulillah pupuk subsidi progresnya kan dari dinas terkait ya, dinas ketahanan pangan ya, lalu pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Nah itu pupuk subsidinya tetap tersalur kepada masyarakat.
3: Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih diyakini memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di daerah yang bukan sentra produksi pangan.
5: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang bukan sebagai daerah penghasil. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir. Menurutnya, koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa. Indra Bastian Tahir juga berpendapat Koperasi Merah Putih juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen.
6: Nah, tetap kita harus juga setahap demi setahap itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sebetulnya. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa menduga ya untuk kedepannya seperti apa kondisi supply dari luar daerah itu seperti apa. Nah, makanya sangat didorong bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lumbung-lumbung pangan ya. Apakah itu beras, kemudian ubi, kemudian jagung dan segala macam di daerah-daerah atau di pulau-pulau yang memang bisa dioptimalkan untuk menjadi pulau ketahanan pangan di Kepri ini.
5: Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir, menambahkan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi agen utama dalam penyediaan kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas penyaluran makanan bergizi gratis bagi anak sekolah saat ini dihentikan sementara selama libur sekolah.
7: Menindaklanjuti arahan resmi dari pimpinan dan merujuk pada surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pihak pusat, pengelola program makanan bergizi gratis MBG Kabupaten Bintan mengumumkan seluruh rangkaian kegiatan penyaluran dan pelayanan program ini akan ditangguhkan sementara waktu selama berlangsungnya masa libur sekolah tahun ajaran berjalan. Menurut Ketua Koordinator Wilayah Korwil Kabupaten Bintan, Pina Delisa Putri, kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama mengingat selama periode libur sekolah tidak terdapat kegiatan pembelajaran dan kehadiran siswa di lingkungan satuan pendidikan. Penangguhan ini dilakukan agar pengelola sumber daya, logistik, dan operasional program dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, sekaligus memastikan seluruh persiapan berjalan optimal untuk pelaksanaan kembali di masa mendatang.
8: Selanjutnya itu mungkin masuk tergantung sekolah, jadi tetap komunikasi sama sekolah, jadi kapan untuk pemberiannya. Karena ini yang kita belum update lagi data yang baru sekitaran 40 ribuan, karena kan masih ada juga yang belum disalurkan, karena ada beberapa dokter yang masih persiapan, ada yang belum jalan.
7: Ketua Korwil MBG Kabupaten Bintan, Pina Delisa Putri, menambahkan, selama masa penangguhan ini, seluruh tahapan yang berkaitan dengan pengadaan bahan makanan, pengolahan, pengiriman, serta pendistribusian makanan bergizi ke sejumlah sekolah dihentikan sementara. Meskipun demikian, tim pengelola tetap akan melakukan pemantauan dan persiapan teknis agar layanan dapat segera berjalan lancar ketika masa libur berakhir. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pasti dimulainya kembali layanan akan disampaikan secara resmi melalui pemberitahuan di masing-masing sekolah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Di tengah maraknya informasi hoax di berbagai media, media radio dan televisi masih memegang teguh penyiaran informasi sesuai fakta dan dapat dipercaya.
9: Maraknya perkembangan teknologi saat ini menjadikan akses informasi ke masyarakat terbuka luas. Namun di balik kondisi tersebut terdapat kekhawatiran informasi yang disebarluaskan adalah informasi hoax bukan fakta. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Kepri Ahmad Dhani mengatakan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh KPID terhadap media penyiaran, radio dan televisi, tidak ada informasi hoax yang disiarkan. Kedua media tersebut hingga saat ini, informasi yang disiarkan masih akurat dan terpercaya. Hal tersebut karena kedua media memiliki pedoman penyiaran yang harus dipatuhi.
10: Kalau di KPID sendiri, kita ini kan fokusnya di pengawasan lembaga penyiaran radio dan televisi. Nah, kalau untuk radio dan televisi itu memang sudah diatur dalam standar penyiaran, mereka harus mengikuti pedoman itu. Nah, untuk akurasi saya rasa memang sudah terjamin. Yang hari ini menjadi pertanyaan dan dilema kita, ini yang tidak bisa kita kontrol, gitu, seperti di media sosial. Nah, kalau untuk lembaga yang kami sebut tadi, radio dan televisi, alhamdulillah alhamdulillah sampai hari ini itu masih terkontrol sesuai dengan standar yang ada.
9: Dikatakan Ahmad Dhani, untuk di Kepri saat ini pihaknya belum ada melakukan penindakan terhadap isi siaran terkait dengan berita hoax. Hanya kesalahan yang tidak terlalu fatal dalam penyiaran yang dilakukan oleh salah satu media televisi di Kepri. Pihaknya hanya memberikan teguran dan sudah ditanggapi dengan baik media tersebut. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat KPLP mengintensifkan kampanye keselamatan pelayaran. Program ketahanan pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan menunjukkan minat masyarakat untuk mengembangkan pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Horiluda mengucapkan terima kasih dan selamat siang. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Berjumpa lagi kita dalam Persada Indonesia. Edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Dan kita buka line teleponnya di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811 7789 830. Dan sepertinya di line telepon kita sudah ada yang terhubung. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
3: Baik, dengan siapa di mana nih?
4: Dari Hamzah Yusuf, Bang Riki.
3: Bang Hamzah Yusuf, apa kabar? Penelpon pertama nih di hari ini.
4: Ya, Alhamdulillah. Baik, ya, sudah lama tak pernah ngasuh dengan Bang Riki.
3: Iya, betul di Bang Hamzah di... Udah lama ya, Riki juga udah lama nggak siaran sih.
4: Ya, mungkin Bang Riki siaran pagi.
3: Betul. Baik ya kabarnya Bang Hamzah Yusuf ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah, cuman cuacanya cerah hari ini, panas. Kalau kemarin, tadi malam, sekitar jam berapa ya? Jam 8 atau jam 9 tuh. Hujan deras sekali ya. Jam 8 lah gitu ya.
3: Oke. Baik, Bang Hamzah Yusuf mau request lagu apa ini hari ini?
4: Kalau lagunya ya Aku Yang Salah dari Mahalini.
3: Mahalini.
4: Iya.
3: Aku Yang Salah.
4: Ada dah ya.
3: Ada Mahalini. Oh, dia kolaborasi dengan Nuka ya.
4: Iya.
3: Aku Yang Salah. Oke. Boleh, salam-salamnya nih Bang Hamzah Yusuf buat siapa aja?
4: Salamnya pertama sekali untungnya Bang Riki ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
3: Terima
4: bersama
3: kasih.
4: Keluarga ya.
3: Amin, terima kasih.
4: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini. Ada juga Pak Burhan, ada Bang Udin, Salam Mesra, ada Bang Ali, ada Mas Prabu, Ika Resianti, Putri Marisa, Putri Kedondong, Kak Sarina, Kiki. Ada yang lucu juga, yeah. Selamat siang. Ada Kak Dang Mardu, ada Bang Ele, Bang Gais, Bunda Yani. Ada juga Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian juga selamat siang. Ada juga Kak Kawir.
3: Iya. Yeah.
4: Ada Mak Nora, ada Mak Cindun, Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, Mak Anda, ada Nek Basi, ada juga Awang Janggut, Mak Nga Aida, ada juga Siska, ada Kak Deli di yang mana? Di Baliho ya. Ada juga Bang Oya, ada Yusuf, ada Kak Hanim, Pak Demang, ada juga Bang Jainal, Ahmad Irwan, Kak Karipa, Kak Titi, di Tanah Merah, ada Mas Bunda Selami, ada Bang Lukman di Teluk Bakau, ada Noh Nehlong, ada Mas Lungdiah juga selamat siang. Ada juga yang di, tapi dia masuknya di tempat dari Ugan Ilir.
3: Oke, baik.
4: Ya, untungnya Bang Riki sama siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan
3: amin,
4: dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Ambia Yusuf. Ya, di belakang Bang Yusuf, Bang Ambia Yusuf kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dengan siapa? Di mana ini?
5: Dengan Yusuf, Bang.
3: Dengan Yusuf di Batam ya?
5: Iya, benar, Bang.
3: Baik, Bang Yusuf tadi sebelumnya Bang Ambia Yusuf, kemudian Bang Yusuf di Batam. Apa kabarnya nih Bang Yusuf ya, nih?
5: Sehat alhamdulillah, Bang Riki apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya.
5: Dalam enggak dengar suaranya, Bang?
3: Iya. Saya tuh dinas kalau misalnya penyiar lagi ada ini apa, ada kondisi darurat, misalnya tugas di luar atau apa, baru saya gantiin gitu.
5: Oh gitu, sehat Bang ya?
3: Alhamdulillah sehat. Baik Bang Yusuf, mau lagu apa ini?
5: Ini lagu Indonesia Bang ya?
3: Iya, pop Indonesia kita, mau lagu apa?
5: Saya minta lagu dari 5 Minute, bisa gak ya?
3: Judulnya apa tuh?
5: Selamat Tinggal.
3: Selamat tinggal, selamat tinggal ya.
5: Iya.
3: 5 minute. Oke, okay, ada. Baik, salam-salamnya nih boleh Bang Yusuf?
5: Salam dikit Bang ya.
3: Boleh.
5: Salam yang pertama buat Bang Riki, selamat siang, selamat bertugas.
3: Terima kasih.
5: Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, buat Bang Lukman, buat Kak Lili, Mas Prabu, Bunda Permata ya. Salam buat Bang Uya juga, buat Kak Dang Merdu, Mama Berlian, Pak Umar, Mama Rosi, buat Bang Udin, salam mesra. Buat Pak Hamzah Yusuf tadi dengan Ibu Napsia di Kijang, dan buat penelpon ketiga sampai yang terakhir. Semoga pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun saja berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Bang Riki.
3: Amin ya Robbal Alamin.
5: Oke, terima kasih banyak.
3: Sama-sama Bang Yusuf.
5: Ya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Yusuf di Pulau Ngenang, Batam ya. Di belakang Bang Yusuf kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia. Baik, sepertinya terputus ya pendengar ya. Kita angkat kembali di line WhatsApp kita. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
6: Halo, waalaikumsalam Persada Indonesia.
3: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Mama Rosi di kilometer 10.
3: Mak Rosi, apa kabarnya Mak Rosi?
6: Kabar alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
6: Riki, gimana kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat juga.
6: Kayaknya baru nih Mak Rosi, baru 2 kali masuk sama Riki kan?
3: Riki tak baru, cuman jarang siaran aja.
6: Iya, jarang siaran maksudnya.
3: Iya.
6: Iya.
3: Mak Rosi di kilometer 10 cuacanya gimana, panas atau?
6: Alhamdulillah ini panas, karena tadi malam hujan kan?
3: Oh iya, tadi malam hujan gitu ya.
6: Hujan, lebat sini hujan. Okay. Jadi di sana panas juga ya?
3: Panas juga nih Mak Rosi.
6: Oh gitu ya?
3: Iya.
6: Minta lagu lah dulu.
3: Boleh, boleh. Lagu apa nih Mak Rosi?
6: Minta lagu dari Nika Ardila.
3: Nika. Judul dia?
6: Judul suratan ada tak?
3: Suratan. Suratan. Suratan apa? Judulnya suratan ya, Mak Rika?
6: Iya.
3: Sebentar, saya cariin. Nika Ardila ini agak banyak deh nih.
6: Kalau tak ada yang itu, yang lain aja lah, mesti.
3: Sus Nika. Nike Suara hatiku tinggallah bintang kehidupan mama. Tak ada pula tuh Mak Rosi yang suratan.
6: Oh, tak ada. Oh. Adanya apa aja itu?
3: Ada dia duri terlindungi. Mama aku ingin pulang sebar kasinar. Ku takkan bersuara bintang kehidupan.
6: Bintang kehidupan ajalah.
3: Ah, bolehlah. Oke.
6: Okay. Salamnya ya. Pertama buat Rizky, selamat siang, selamat bertugas. Banyak hati-hati mendasar selalu, panjang umur murah rezeki.
3: Amin, terima kasih.
6: Sehat sekeluarga.
3: Amin, amin rabbal alamin.
6: Tadi buat ya Pak Hamzah Yusuf, makasih senggalanya. Yeah. Ada Yusuf juga, terima kasih Yusuf. Mudah-mudahan sehat semuanya.
3: Amin.
6: Buat Kak Deli masuk Kak, Mak Rosi dah masuk ni ha. Ada Bang Ilek, ada Mas Prabu. Adanya Pak Umar, adanya Bang Udin, adanya Siska, adanya siapa lagi? Oh, Dang Merdu, mudah-mudahan sehat selalu bestiku. Amin. Masuk, kalau dah bisa masuk, masuk ya. buatnya Kak Sarina PQ, mudah-mudahan sehat selalu Kak, masuk Kak. Buatnya adanya Alip juga di Kijang. Ada Bang Uyak juga. Adanya Pak Demang. Adanya Yang Ucu, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Mamak Belian. Adanya Mamak Dani, ada Kak Linda, adanya Bang Adi juga, Bunda Permati di Penyengat, adanya Anjang juga, adanya Balkis. Buatnya, kau dah masuk, ni kan error ni ha Mak Rosi.
3: Diingat-ingat dulu Mak Rosi.
6: Error kadang. Siapa lagi ya? Bang Udin udah tadi kan nanti. Itu Bang Udin tadi senggol. Iyalah. Yang belum disenggol harap maklum aja lah, kadang Mak Rosi lupa. Kan udah siap tuh kan, baru ingat tuh Rizky. Buat penelpon keempat sampai tak akhir disenggol tanpa terkecuali. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Yang pendengar dia, penyiar dia juga gitu ya.
3: Baik.
6: Mudahan sehat selalu seterusnya. Itu aja Rizky, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Mak Rosi ya di kilometer 10. Terima kasih Mak Rosi. Baik, pendengar, sebelum kita putar selagu nih, kita bacakan dulu WhatsApp nih dari Omas Sulami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omas Sulami, selamat siang buat Mas Penyiar. Selamat siang juga Persada Indonesia, yaitu Mas Riki. Iya, Mas Sulami. Lagunya Pampers yang berjudul Terlambat Sudah. Lagunya buat Bang Hamzah Yusuf, juga buat Yusuf, buat Eyang Ucu, buat Teh Dinda, Mbak Rosi, Mama Dani, Kak Deli. Salam juga buat yang lain semuanya. Tanpa terkecuali, salam sehat buat Mas Riki sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat bertugas. Baik, terima kasih Mas Sulami. Ditunggu nanti lagunya ya, Oma ya. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu ini beberapa lagu yang sudah dipilih, dan tetaplah bersama kami di Persada Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia ya. Edisi hari ini hari Kamis 25 Juni 2026. Dan sepertinya sudah ingin bergabung lagi bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Di Indonesia, sama orang penyengat.
0: Bunda
1: Permata.
0: Bunda Permata, suara yang jauh nih Bunda, agak sinyal kurang bagus kayaknya ya. Bunda sehat Bunda? Alhamdulillah sehat Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda gimana sehat?
1: Alhamdulillah, dengan cuaca pun molek juga Pak.
0: Iya betul, hari ini cukup bagus ya Bunda Permata ya.
1: Terang menerang. Lagu Ki.
0: Boleh, lagu apa nih Bunda?
1: Lagu Ada Kamu.
0: Apa, siapa tuh yang nyanyi?
1: Ada Zito, ada selalu kemarin dibuka sama siapa yang buka? Oh, sama si Erita.
0: Judulnya?
1: Ada Kamu.
0: Ada Kamu.
1: Nah, di dadaku apa namanya itu?
0: Siapa ya? Siapa ya Bunda ya? Sebentar Bunda.
1: Kalau misalnya saya nak cari, mati lampu aja dengan ungu.
0: Oh, mati lampu ungu. Oke. Oke. Salam-salam ya Bunda.
1: Aja. Kalau di orang alhamdulillah, kalau isi yang mana yang ekspres aja lah yang.
0: Oke.
1: Alhamdulillah ya buat isi sama petugas, selalu keluarga ini.
0: Alhamdulillah, amin. Terima kasih Bunda.
1: Untuk tadi Mak Rosi, Yusuf-Yusufnya yang di Batam, sehat selalu semua.
0: Amin.
1: Mas Kapar, siapa? Mas Prabu,
0: yeah.
1: Bang Bumi, Bang Edo, terus sama lagi ya, Bang Andi, Kak Deli, Siska, satu lagi, ini Mak Anjang, Mak Anu, Mak Berlian,
0: masuk Mak Berlian.
1: Terus sama Putri Merica. Terus yang di Busung, Mak Suzana. Terus sama siapa lagi tu Mak Hitam, Anjang Mucul lah, ada semua. Ini siapa lagi? Bang Udin Salam Mesra. Masuklah semuanya, Anu Pro 1. Ini ada Bang Diki. Ayo, makasih Ki.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Permata di Penyengat ya. Baik, di belakang Bunda Permata kita angkat kembali nih. Sepertinya ada, sudah ada penelpon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika?
2: Ya.
0: Di mana Mak Rika?
2: Mak Rika di Pulau Ladi.
0: Sehat Mak Rika.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Di sana cuaca gimana Mak Rika? Panas apa hujan?
2: Ini panas betulnya.
0: Cerah lah ya berarti ya.
2: Cerah. Siapa kabar?
0: Alhamdulillah baik Mak Rika.
2: Lagu WhatsApp gue apa nih? Ini baru buka radio.
0: Kita lagu Indonesia nih, pop Indonesia. Mak Rika nak lagu apa?
2: Lagu apa ya pop Indonesia?
0: Apa yang dipikirkan Mak Rika atau apa lagu dia?
2: Mak Rika ni kalau lagu pop tak pernah nak pilih. Riki aja yang pilih.
0: Iyalah nanti Riki pilihkan
2: Tadi mati lampu dah tadi kan?
0: Dipilih sama Bunda Permata.
2: Ikut lagu mati lampu aja. Ikut
0: boleh.
2: Bunda Permata aja lah.
0: Boleh.
2: Ikutan aja ya.
0: Salam-salamnya ni boleh Bunda. Mak Rika.
2: Salam. Salam pertama buat Riki, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Selamat untuk sampai ke rumah nanti.
0: Amin.
2: Tadi Bunda Permata ya?
0: Bunda Permata tadi.
2: Salam kenal buat Bunda Permata dari Mak Rika. Buat siapa lagi ya? Dah lama tak masuk, dah lupa dah ni.
0: Maunya dicatat ni Mak Rika ni.
2: Buat Kak Derli. Kak Derli dah masuk?
0: Belum.
2: Masuk Kak Derli.
0: Kak Derli masuk ni, ditunggu.
2: Buat Bang Udin. Buat Bang Lukman. Buat Pak Umar,
0: ya.
2: Buat Mas Prabu, buat Kang Irwan, buat Lek, buat Kang Bang Bahandi,
0: ya.
2: Buat Mak Karisya ini, buat Mak Cima, buat Yang Ucu,
0: ya.
2: Buat siapa lagi ya? Buat Kak Sarina, buat Yamila, buat Putri Marisha. Pokoknya salam satu buat semua ya.
0: Oke, baik Marika.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Marika tadi ya. Terima kasih atas atensinya. Baik, di belakang Marika saya akan bacakan WhatsApp nih. Sudah masuk dari Kak Hani ya sepertinya ya. Dari di Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Tata Janeta, Penipu Hati, kalau ada. Baik, nanti dicarikan ya, Kak Hani ya, kalau ada kami putarkan. Salam-salam untuk Bang Riki, terima kasih, selamat siang dan selamat bertugas. Untuk Mama Dani, Bang Udin, Mak Rosi, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Mak Rosi, Bunda Permata, Bang Ilek, Bunda Isal, Kak Yeni dan Yusuf, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, Mak Cikmah, Yang Ucu, dan fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Kak Hadi nanti kami carikan lagunya. Dan mendengar kita putarkan dulu lagu nih. Sudah beberapa lagu yang dipilih dari Anda semua ya. Tetaplah bersama kami di Persada Indonesia.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811 7789830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia ya. Di siar ini hari Kamis 25 Juni 2026 dan sebenarnya sudah ada yang mau bergabung lagi bersama kita. Kita akan kembali. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia. Bang Riki.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ada di Baliba dengan Kak Deli.
0: Kak Deli, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Kak Deli masih di Batu Liman ya?
1: Masih lah. Oh, iya. Batu Liman bawah. Enggak di Bali kok.
0: Di Bali ho. Gimana kabarnya Kak Deli, sehat?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, Bang Riki, alhamdulillah yang siaran.
0: Iya dong.
1: Ya lah, kali-kali lah. Kan kangen juga. Nanti Mbak Berlian nih monitor tak? Mbak Berlian masuk lah.
0: Insya Allah Kak Berlian habis ini masuk dia.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Amin.

0: Iya, lama ya tak siaran ya.
1: Barcelona, iya ya, betul tuh.
0: Iya, okay. Semalam tak sempat sama Bang Adrian. Hari ini sama Bang Ricky. Tak apalah, lagu dia pun banyak kan.
1: Ah, betul tuh.
0: Kalau kita ini orangnya paling maklum lah. Diputer, ya senang. Ya, lagu pun banyak, Bang Adrian lagunya ada banyak juga. Tapi sebelumnya kan Mbak Adrian, nanti kalau dokter keluar yang marah. Oh, gak apa-apa, kalau aku oke. Mbak Adrian suka bikin lucu orang sih.
1: Memang gitu dia tuh. Boleh
0: kalau
1: Kak Lili?
0: Kalau kumpul sama Bang Ben enak nih. Ngikik-ngikik lah.
1: Salam-salamnya boleh ada nih lagunya.
0: Yang pertama untuk Bang Rizky.
1: Terima kasih.
0: Yang selamat bertugas. Ya selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Anak-anak pun sehat.
1: Amin.
0: Mak dia pun sehat. Sekeluarga. Ya selalu ya. Murah rezeki Bang Rizky ya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan.
0: Selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Yeah. Pertama ada apa, Pak Hamsa, thank you Pak Hamsa. Ada Yusuf di Batang, makasih. Buda Permata, makasih. Mama Rosi, thank you. Oma Sulami,
1: Oma Sulami,
0: thank you juga cenggolannya. Mama Rika, makasih Mama Rika. Dia lama Mama Rika tak masuk.
1: Iya.
0: Baru kalian dia masuk juga. Emang geng juga semua tuh.
1: Sampai lupa dia tadi mau salam sama siapa.
0: Iya lama Mama Rika masuk. Biasanya dia pada rajin masuk siang malam dia masuk tuh di ruang rindu. Mungkin ini kan lupa mungkin ya, ada kerja barangkali kan. Kalau ini kan kita tak ada kerja mau dikerjain. Ada Pak Demang, Pak Demang masuk sini. Apa kabar nih, Birni? Bang Uya, senyap aja nih, nggak ada kabar nih. Ada Mama Dani, ada Bang Ile, Bang Udin, Mak Berlian. Oh iya, Mak Rosi, makasih Mak Rosi, lupa
1: nanti. Mak Rosi juga tadi.
0: Mak Rosi tadi dia rajin masuk juga tuh. Ada Mak Ucu, ada Kak Wir masuk sini. Pak Bunda Hani juga. Ada Pak Umar juga ya.
1: Iya.
0: Namanya sekarang kita juga sekarang jaga lupa juga kadang nih. Nanti udah masuk baru ingat. Iya, aku lupa salah.
1: Emang suka gitu dia, Kak Deli. Kalau udah masuk tuh lupa tuh siapa aja tuh ya.
0: Orang ini kan sering ngalamin kita, kok kita lupa, bukan ini, gak mau, sekarang betul kita harus ada error. Iya Bang Lukman, ya Bu Yus yang di, apa, di Pekanbaru, ada Mbak Kembang, Mbak Isal, ada Nek Balkis, juga lah ya di Batu Sepul, Mbak Diganek apa Tenggaran gitu lah, Nek Balkis, Nek Manda juga, ada Nek Anjang, salam sama siapa ini ya? Salam untuk ini Provinsi Sulawesi Utara. Selamat siang, mudah-mudahan ada monitor lah ya.
1: Iya.
0: Sama yang ada di Sulawesi Tengah, Ibu Kota Palu, ya dari Kabupaten Mauto. Semoga dalam keadaan sehat selalu.
1: Amin, ya. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Dimanapun Anda mendengarkan Sosial Erita Jintinong, semoga dalam keadaan sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Bang Ricky.
1: Sama-sama Kak Deli.
0: See you, bye-bye.
1: Bye-bye. Baik, di belakang Kak Deli kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, Persada Indonesia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Persada Indonesia siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Hai, kemana suara selama ini? Betapa di mana?
1: Ada Kak Berlian. Tak betapa, cetak betapa.
2: Tak dengar. Itulah kemarin ada dengar sekali di pagi apa ya? Siaran pagi.
1: Siaran pagi.
2: Biasa kan ada aja. Paling tak 2-3 hari sekali ada muncul. Ni tak ada, menghilang sama sekali. Setahun dah menghilang, baru inilah muncul lagi.
1: Tak menghilang Kak Belian, ada. Tapi suaranya aja yang tak ada.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kak Belian sehat?
2: Sehat, baru bangun tidur. Tadi tuh kan ke puskesmas, sudah 3 malam sakit gigi, tak bisa dicabut, bengkak gusi dia masih bengkak.
1: Oh iya,
2: tak
1: belum boleh.
2: Tak bisa dicabut. Buat dulu seminggu ini, nanti baru udah baru ibu kesini lagi
1: katanya. Oh gitu.
2: Katanya 1 malam tak dia muncul.

0: tak hidup radio, tidur sakit gigi.
1: Sakit gigi ya.
0: Nah, ini apa lagu kita?
1: Kita lagu pop ni, pop Indonesia. Kalian mau lagu apa?
0: Kalau gitu nak minta lagu artis Pro 1 aja lah.
1: Siapa tu?
0: Bang Ucok kita.
1: Bang Ucok kita siapa?
0: Ucok kita.
1: Ucok kita judulnya?
0: Oh, Demi Cinta.
1: Demi Cinta.
0: Tahu kan penyanyi Pro 1?
1: Tahu dong.
0: Nah, makanya itu ajalah dinaikkan, orang minta artis lain, kakak minta artis kita aja.
1: Artis lokal aja dekat berlian ya.
0: Artis lokal pun sedap juga, judul dia sedap, suara dia sedap. Kak suka kalau minta lagu Inai Cinta. Dari artis kita juga.
1: Betul tuh.
0: Kan dadap betua sama Bang Sahrudin kan. Nah, kadang bintan betua kalau masuk minta. Nah, iyalah salam-salam
1: saja
0: ada Kak Di ya.
1: Buat siapa aja dan?
0: Pak Ife juga, buat Mak Dani, buat Uma Sulami, buat Bu Yani, buat Hani. Buat Pak Teh Dinda, buat Pak Abzah Yusuf, buat Pak Udin, buat Pak Umar, Pak Gapar, Kak Sarinah Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Kumis, buat Kak Kirwan, buat Bang Aye, buat Yang Ucu, buat Pak Demang, buat Bang Uya, buat Alif, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi Kak Belian?
0: Buat yang 2010 tuh Mak Rosi, buat Kak Dang Merdu, buat siapa lagi pun ya? Buat siapa lagi ya?
1: Siapa?
0: Yang masuk ini sering masuk sini. Oh, buat Bang Lukman, Bang Herman. Buat Bunda Permata, buat Kak, buat Bu Sinta, buat buat siapa orang tua kita tu dah lama tak masuk gabung. Buat di Jalan Jawa tu dekat Bu Sinta tu siapa? Mbah Mos.
1: Iya.
0: Dah lama suara dia. Pagi ya. Fotokopi aja lah. Salam Kak Dekan aja.
1: Okey, baik Kak Belian.
0: Fotokopi dia aja. Buat Rizky, selamat betul. Sehat berlalu.
1: Amin, ya Rabbah, amin. Baik, halo Kak Belian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya sinyal agak kurang bagus tadi ya Kak Belian ya. Di belakang Kak Belian kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Dengan siapa di mana?
2: Pantun dulu.
1: Boleh.
2: Kalau dikasih pantun nanti baru tahu.
1: Nah iya deh. Sekarang udah tahu lah kalau gitu.
2: Boleh Riki ya. Boleh pantun nggak?
1: Boleh bang.
2: Indah bunga di taman asmara, bermacam-macam bunga beraneka warna. Persada Indonesia pelipur lara. Di siang hari penuh pesona.
1: Iwa.
2: Siapa ya?
1: Bang Udin lah kalau gitu.
2: Tak dikasih pantun tak tahu kan.
1: Sehat Bang Udin, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kamu baru sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat selalu Bang Udin, terima kasih.
2: Baru bangun tidur nih.
1: Oh.
2: Enakan tidur.
1: Oh.
2: Kita kan hari ini kan 10 suro, hari suro. Jadi pada kan kita kemana-mana, nah istirahat itu bunyi radio, bunyi itu juga. Tadi habis telepon dari Radio Bintang. Jam zuhur lah kan. Itu sebentar buka radio ini. Habis ini nanti buka pula radio perempat.
1: Perempat
2: kan,
1: lah.
2: Kan, juga kan.
1: Iya.
2: Ya begitu-gitu lah.
1: Baik. Bang Udin,
2: dapat lagu.
1: Masih insya Allah Bang Udin, nak lagu apa?
2: Lagu dari Dedi Dores, boleh?
1: Dedi Dores, judulnya apa tuh Bang Udin?
2: Dedi Dores, kita coba lagu apa ya? Hatiku Masih Milikmu.
1: Hatiku masih milikmu.
2: Jalan lagu Malaysia tak boleh ya?
1: Ah, oh tak, Indonesia kita ada nih Bang Udin. Hatiku ada masih ya? Milikmu ada.
2: Ya, itu dari dia di Doris ya. Lagu pop juga itu.
1: Okay.
2: Kalau tak ada pantun tadi Bang Riki tak tahu Bang Udin ya.
1: Iya, memang Bang Udin tuh khasnya pantun. Pokoknya kalau ada pantun nah Bang Udin nih pas ini.
2: Kalau malam-malam Ruang Rindu tuh pasti ada pantun. Bang Udin dulu sama penyiar yang boleh pantun. Kalau perempat spesial pantun. Lima enam biji tuh.
1: Iya, kalau sana emang harus pantun tuh.
2: Oke lah, kita coba salam ya. Tadi ada Kak Deli dengan
1: Abang
2: Kak Deli. Anu itu baru buka radio tuh. Terima kasih salamnya dari Kak Deli ya. Salam balik juga buat Kak Deli ya. Dari Bang Udin salam mesra ya. Yang pertama buat Bang Riki lah. Semoga sehat selalu, bahagia dan ceria ya.
1: Amin, terima kasih Bang Udin.
2: Terus ada nanti ada Pak Umar sama Herman ya, Kak Berlian, Kak Damerdu ya. Kak Damerdu ini di Batam ya, ada urusan pribadi dia kan. Sama tak muncul di radio ya. Ada Kak Karina Piu juga, Ibu Nafsya, Ibu Cinta. Ada yang lucu ya, Uwir juga. Ada Kak Rina, Putri Amerika ya masuk ya. Ibu Irma, Ibu Jenny, ada Bunda Sulami juga ya. Di Pulau Penyengat ada Mak Anyangan Bunda Permata. Tak lupa di Kara salam buat Aida dengan Mak Dini ya. Mas Imah juga, Manda. Ada juga Pak Kumis ya di Pancur. Yang dari Jambi aja. Ada juga Abang Hamzah Yusuf ya. Ilek dengan Mak Dani, Mak Dini ya di Kijang. Salam juga buat Kak Jamilah ya, yang di Pulau Penyalai sana ya. Sering masuk dah sama Bang Riki?
1: Belum pernah kayaknya.
2: Sama yang lain
1: sama yang lain masuk terus kayaknya.
2: Masuk ya, Kak Jamilah ya. Ada juga Bang Lukman ya dari ini dari Subaka, Bang Jai juga. Salam juga buat tetangga radio itu,
1: yang
2: menitok itu. Pak Haji Surat di Batu Lima.
1: Oh, baik.
2: Ya, ada orang tua kita ya, Haji Antarlin juga ya. Mama Rika juga di Pulau Penanga, sering juga masuk nih Putra Kemalai ya. Ada juga Dinda di Bogor, ada yang dari Bandung Amar Ridwan ya. Jangan lupa juga salam bahagia buat TBK ya, Bang Gapar kita. Ada Kak Sisi 58, Bu Ani juga, Bang Andi di Lampung ya. Ada Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Bengkulu. Salam juga buatnya Mak Rosi di Bengkulu ya. Ada juga Pak Gemang, Usup dengan Pauzi di Pulau Batam. Ada Bang Uya juga ya. Siapa lagi? Pika ya di Manado. Dia sering juga masuk itu. Yang dari Batu 18 jangan lupa ya, Bapak Pagoda, Pak Busu kita ya. Masuk Pak Busu. Tadi Kak Deli udah ya. Siapa lagi ya? Yang tak tersebut namanya mau dimakan.
1: Baik.
2: Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Udin ya. Dan baik pendengar, kita putarkan lagu dulu nih yang sudah di request dari Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Persada Indonesia.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika enggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia ya. Edisi hari ini hari Kamis 25 Juni 2006. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara nih pendengar. Baik, dan saya juga undur diri dari Tanjung Pinang Siang edisi hari ini ya, yang sudah menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Dan nanti pada pukul 15 di segmen Tanjung Pinang Sore akan ditemani rekan kami Rima Melati. Dan akhir kata, saya Ricky Horoda undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Kali ini kita akan mendengarkan produksi dari RRI Jakarta, Meulabuh, kemudian ada Malang dan Senui. Kita dengarkan bersama.
3: Dari kacang lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
4: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
5: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
4: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari, Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
5: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
4: Iya, betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu, Pak.
3: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
4: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang kerangan yang berbeda.
5: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
4: Kami satu tim bertujuh, Pak.
5: Bertujuh ya?
4: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
5: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
4: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
5: Gak ada tempat khusus ya?
4: Belum ada. Ada ya.
5: Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
4: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa memokan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
5: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
4: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
3: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwi Nita.
4: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
5: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
4: Ya itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
5: Semoga, amin.
3: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
6: Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
8: Ya, sama-sama Bu.
7: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
8: Iya, Pak.
7: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
8: Ya.
7: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
8: Iya, Bu.
7: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
8: Oke, terima kasih Bu. Bu Dharma ya.
7: Iya Pak.
8: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di 2026 ini nanti ada cetak sawah, ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Kantor Cermin dan juga Kondori dan informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah, itu dari kementerian, alhamdulillah harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan pekan ini memang persoalan kita yang dikasi. Kita tahu bahwa yang dikasi Lokuji itu kan masih dalam proses pembangunan.
1: Iya.
0: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
1: Nah,
0: jadi sama ya, jadi tugasnya sama. Nah kemudian selain Pradi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
1: Jagung ya Pak ya?
0: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
1: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya. Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja Pekan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
0: Ya betul.
1: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Rudin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
0: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya?
0: Satu belum maksimal di kita di apa? Tahun depan ini. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: 2024 Brigade Pangan, mulai di 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa memberdayakan salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini

0: dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat? Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 4-5 kecamatan, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya, juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, di tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya. Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya, benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial dulu.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan Pak terakhir. Sebelum kita
1: di closing kita
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP Penyuluh Pertanian Madya sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Melobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cipta Penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cipta Penjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada rentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu ya, Pak?
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur, gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan kabupaten kepulauannya, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Seperti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun bertahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini, yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman NAPI itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk pertama-tama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serui, saya Afwi Abi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, hanya yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik, karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
6: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Ayu?
7: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
6: Emang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya? Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya? Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
7: Ya itu tadi, kita awalnya ada warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari Cita Lailai, waktu itu juga kita support sayurannya, Nuri supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
6: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
3: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas bagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan gitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan besar imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak serikultur, vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
6: Oke, okay. Gitu. Nah baik di kota baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
3: Betul sekali.
6: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
3: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang,
7: dan hobi, gitu aja.
6: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah. Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita, itu udah seneng ya, Bu.
7: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita akan ajak metode sederhana.
5: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
0: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

di sini. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Ranai untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Nadianti.

0: Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Kehadiran Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, mendapat atensi positif dari Bupati Tanah Datar Eka Putra. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauza.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperketat pengawasan peredaran narkotika hingga ke tingkat nagari. Hal itu ditandai dengan peresmian Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan. Bupati Eka Putra secara resmi juga memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Bebas Narkoba di nagari tersebut. Menurutnya, program ini merupakan langkah bukti nyata dari kepedulian warga dalam menjaga lingkungan dari bahaya barang haram tersebut.
2: Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, membentengi generasi muda dari bahaya narkoba dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Bersama dengan aparat, kita bangun benteng pertahanan yang kuat bagi generasi muda Tanah Datar. Semoga Kampung Bebas Narkoba ini menjadi inspirasi dan role model bagi nagari-nagari lain di Kabupaten Tanah Datar untuk berani menolak, memerangi, dan bersih dari narkoba.
1: Bupati Eka Putra menambahkan, kehadiran Kampung Bebas Narkoba juga memerlukan kerjasama semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, TNI, tokoh adat, hingga alim ulama, untuk bersatu demi mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwar Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Pekanbaru. Tim penilai tinjau Kampung Tangguh Anti Narkoba di Kampung Dalam Pekanbaru tekankan pembinaan masyarakat. Berikut dilaporkan reporter Santi Yunas.
3: Tim penilai perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba dari Ditres Narkoba Polda Riau, Agi tadi melakukan peninjauan ke Kampung Tangguh Anti Narkoba yang berada di wilayah Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru. Kabak Bin Ops Ditres Narkoba Polda Riau, AKBP Yohanes Maruli Tuasagala mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari tim penilai untuk memastikan program Kampung Tangguh Anti Narkoba berjalan sesuai dengan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurutnya, perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba bertujuan mencari wilayah yang memiliki kriteria terbaik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
4: Bahwa kita mendirikan Kampung Tangguh ini bukan untuk menyusahkan, jadi menampung. Karena kalau misalnya dalam proses psikologi dari pecandu, ini apa kita akan pecandu. Kalau dia nggak selesai pecandu, kalau nggak ada proses dia dibimbing, dia kan kayak anak-anak dia, kayak anak kecil kalau pecandu itu. Dia sensitif. Jadi harus diarahkan. Nah, disinilah kita mengarahkan termasuk pecandu dan yang tidak terlibat dari narkoba.
3: Dalam kesempatan yang sama, Camat Senaplan Redriska Karvi menyampaikan apresiasinya atas keberadaan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang poskonya telah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba.
5: Ada Kampung Tangguh di Kecamatan ini seperti apa nih?
6: Ya, jadi ini Kampung Tangguh Anti Narkoba dan poskonya sudah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Jadi kami sangat apresiasi sekali karena di sini mulai bagaimana kita peduli untuk menzirokan narkoba khususnya di Kampung Dalam ini. Sebenarnya kalau posisinya sudah sangat baik, cuman sedang memperbaiki citra atau menghilangkan nama yang kurang baik itu di Kampung Dalam ini.
3: Melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, Kampung Tangguh Anti Narkoba diharapkan garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkotika.
0: Kejaksaan Negeri mulai melakukan pemetaan keberadaan 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis dan akan ditinjau langsung sejalan dengan instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis mulai melakukan pemetaan terhadap 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah hukumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim mengatakan bahwa pengawasan dilakukan guna memastikan program strategis nasional yang tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat khususnya para penerima manfaat. Menurutnya pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi tetapi juga memastikan kualitas makanan yang disalurkan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wahyu menjelaskan setelah proses pemetaan seluruh dapur SPPG selesai dilakukan, Kejari Bengkalis akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara menyeluruh.
8: Kurang 98 dapur SPPG yang berada di Kejari ataupun wilayah hukum Kabupaten Bengkalis memang merupakan instruksi dari pusat supaya pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tepat sasaran. Kami ingin memastikan seluruh proses penyaluran MBG sesuai dengan yang telah ditentukan dari segi kualitas bahan makanan, pengelolaan dapur, hingga distribusinya. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat seperti kasus keracunan makanan atau penyimpangan lainnya.
7: Salah satu sekolah penerima MBG yakni SDN 4 Bengkalis sampai saat ini memang belum ada ditemukan kendala di dapur penyedia dan bahkan MBG ini bisa menjaga kesehatan anak ketika makan dengan pola bergizi yang sudah ditentukan. Hal ini dikatakan Kepala Sekolah SDN 4 Sylvia Gayatri saat dikonfirmasi RRI. Ia juga menyebutkan kalau dilakukan pengawasan dari pihak kejaksaan itu jauh lebih baik lagi.
9: Memang MBG itu sangat luar biasa, bisa membantu anak-anak. Jadi anak-anak bisa memotivasi anak-anak nih supaya makan-makan gizinya makanan sehat. Daripada anak jajan-jajan yang jelas.
10: Okay.
9: Ya, bagus bang. Jadi semua kegiatan itu akan terkomitmen dengan bagus. Selalu dipantau.
7: Sylvia Gayatri juga menambahkan agar program MBG ini tetap menjaga kualitas dan juga keejenisan makanan agar anak didik tumbuh sehat dan cerdas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Aktivitas penyaluran makan bergizi gratis bagi anak sekolah saat ini dihentikan sementara selama libur sekolah. Selengkapnya laporan Febriansa.
11: Menindaklanjuti arahan resmi dari pimpinan dan merujuk pada surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pihak pusat, pengelola program makanan bergizi gratis MBG Kabupaten Bintan mengumumkan seluruh rangkaian kegiatan penyaluran dan pelayanan program ini akan ditangguhkan sementara waktu selama berlangsungnya masa libur sekolah tahun ajaran berjalan. Menurut Ketua Koordinator Wilayah Korwil Kabupaten Bintan, Pina Dewi Saputri, kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama mengingat selama periode libur sekolah tidak terdapat kegiatan pembelajaran dan kehadiran siswa di lingkungan satuan pendidikan. Penangguhan ini dilakukan agar pengelola sumber daya, logistik, dan operasional program dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, sekaligus memastikan seluruh persiapan berjalan optimal untuk pelaksanaan kembali di masa mendatang.
12: Selanjutnya itu mungkin masuk ke sekolah. Jadi kuat komunikasi sama sekolah, jadi kapan untuk pemberiannya. Karena ini yang kita belum update lagi data yang baru sekitaran 40 ribuan, karena kan masih ada juga yang belum disalurkan, karena ada beberapa dapur yang masih persiapan, ada yang belum jalan.
11: Ketua Korwil MBG Kabupaten Bintan, Pina Dewi Saputri menambahkan, selama masa penangguhan ini, seluruh tahapan yang berkaitan dengan pengadaan bahan makanan, pengolahan, pengiriman, serta pendistribusian makanan bergizi ke sejumlah sekolah dihentikan sementara. Meskipun demikian, tim pengelola tetap akan melakukan pemantauan dan persiapan teknis agar layanan dapat segera berjalan lancar ketika masa libur berakhir. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pasti dimulainya kembali layanan akan disampaikan secara resmi melalui pemberitahuan di masing-masing sekolah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya, pendengar, kita ikuti informasi dari Bukit Tinggi. Kemenpan RB dan Kemendagri berikan sejumlah rekomendasi pada acara FKP IPDN Sumatera 2026 kemarin. Selengkapnya dilaporkan Joni Marta.
10: Nah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, kali ini kita buka.
14: Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kampus Sumatera Barat menggelar forum konsultasi publik FKP dalam rangka penetapan dan evaluasi standar pelayanan tahun 2006 berlangsung 24 Juni 2006 di Ruang Gerida Utama Lantai 2 IPDN Kampus Sumatera Barat di Baso, menjadi wadah menghimpun aspirasi masyarakat, stakeholder serta pengguna layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan institusi dibuka. Kesupat rumah tangga dan Anggi Setiawan Seli, Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat, diikuti 50 orang peserta dari berbagai unsur yang ada, termasuk perwakilan BBPKA 1 Kemendagri Regional Bukit Tinggi, dengan hadirkan dua narasumber, yakni analis kebijakan pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kemenpan RB RI Dona Risma Ayu Nur Aisyah SP Pranata Kumutar, ahli pertama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Delvita MRSKOM. Anggi Setiawan menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian dari komitmen IPDN Kampus Sumatera Barat dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan layanan yang saat ini di IPDN Kampus Sumatera Barat. Terdapat 6 kelompok layanan utama yang menjadi fokus pelayanan di lingkungan IPDN Kampus Sumatera Barat. Disebutkan bahwa melalui forum ini pihaknya ingin mendapatkan masukan dan evaluasi dari seluruh stakeholder terhadap layanan yang selama ini diberikan kepada para praja maupun pengguna layanan lainnya. Evaluasi bersama ini penting agar pelayanan ke depan semakin baik, efektif, dan sesuai yang diharapkan. Dirinya menambahkan hasil konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan sehingga kualitas layanan yang diberikan IPDN Kampus Sumatera Barat ini dapat terus meningkat sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.
10: Pelayanan yang ada di kami terbantu untuk membahas standar pelayanan yang dimiliki oleh IPDN Kampus Sumatera Barat, memberikan saran dan masukan kepada kami ketika evaluasi bersama untuk kedepannya kami bisa menjadi lebih baik.
14: Juga pada kesempatan itu, analis kebijakan pertama Kemenpan RB Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan merupakan amanat regulasi yang harus dipenuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Dirinya menjelaskan sekaligus memberikan rekomendasi bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, terdapat 14 kelompok standar pelayanan yang harus dipenuhi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Ke-14 komponen standar pelayanan tersebut merupakan fondasi utama yang sangat penting untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kesepakatan bersama, kebutuhan pengguna layanan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, standar pelayanan yang memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian sekaligus mekanisme check and balance antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
15: Pelayanan yang diberikan ini dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat, kepada penerima layanan, itu bisa dievaluasi secara bertahap atau dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, standar pelayanan ini fondasi utama dalam menjamin sebuah kualitas layanan. Ini menjadi penting, ini standar pelayanan bisa menjadi sebuah check and balance.
14: Untuk itu pentingnya membedakan antara standar pelayanan SP dan standar operasional prosedur SOP, dan dengan begitu dorongan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel membangun sinergi yang lebih kuat dengan para stakeholder sekaligus menjamin kebutuhan pengguna layanan. Tentunya ini harus ada komitmen kuat dan alat manajemen akuntabel dari RRI Bukit Tinggi. Joni Marbeta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Siak mulai laksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi

0: menetapkan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah. Pembayaran tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak para pegawai. Bupati Afni mengatakan untuk pertama kalinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu maupun paruh waktu di Kabupaten Siak juga menerima gaji ke-13 sesuai masa kerjing.
1: Alhamdulillah hari ini kami tadi sudah melaksanakan rapat rutin RFK dan mengambil beberapa keputusan strategis, dan pada akhirnya kami mengambil keputusan pemerintah Kabupaten Siak, kita insya Allah berhasil membayarkan gaji 13 untuk ASN, dan gaji 13 untuk ASN ini di dalamnya juga include untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, nanti dihitung sesuai masa kerjanya. Ini pertama kalinya P3K paruh waktu mendapatkan hak mereka dalam bentuk gaji 13 dan gaji 14, alhamdulillah.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Siak berharap kepada penerima gaji ke-13 untuk dapat melengkapi keperluan anak yang masuk sekolah maupun keperluan alat tulis sekolah bagi anak-anaknya.
2: Saya menambahkan saja sedikit, dengan insya Allah gaji 13 dibayarkan di bulan ini, semoga ASN baik itu P3K atau yang murni atau paruh waktu, ini berharap nih yang punya anak-anak sekolah ya, untuk membeli perlengkapan sekolahnya di kampung atau di kecamatan masing-masing, supaya perputaran uang itu ada di kampung-kampung atau di kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Kami berharap seperti itu, harapan saja. Kami juga tidak bisa memaksa, tetapi kami berharap kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran ini untuk kembali lagi lah ke masyarakat, daripada kita membeli peralatan sekolah di tempat yang lain. Ini harapannya dari pemerintah daerah.
0: Adapun sumber pendanaan gaji ke-13 dan ke-14 bagi ASN termasuk pembayaran cicilan utang kepada pihak ketiga berasal dari APBD Kabupaten Siak. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan. Bupati Afni berharap seluruh ASN dan P3K dapat terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Dari Bengkalis, pendengar, kita beralih ke Padang. Jalur utama Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai telah dibuka dan dapat dilalui kendaraan dari kedua arah dini hari tadi. Pembukaan jalur dilakukan setelah material longsor yang menutup badan jalan berhasil dibersihkan petugas gabungan. Berikut laporan Sali Della Putri.
4: Untuk hari ini, tadi dini hari pukul 01.00, jalur Lembah Anai sudah bisa dilalui ataupun dilewati dari kedua arah.
5: Kepala Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Vinod di Padang Panjang kepada RRI mengatakan akses jalan Lembah Anai yang sempat terputus sudah kembali normal pada pukul 1 waktu Indonesia Barat di hari tadi. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena kondisi cuaca di kawasan Lembah Anai dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menyebabkan bencana susulan. Untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas, kata Vinod, Satlantas Polres Padang Panjang masih menempatkan 5 personel di lokasi tersebut. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di portal atas dan portal bawah dan akan ditutup sementara jika kembali terjadi longsor atau bencana lain hingga proses pembersihan material selesai.

0: laporan ini kita tutup hingga sampai dengan kesiapan material. Tapi alhamdulillah untuk cuaca pagi ini cukup berang, mudah-mudahan sampai ke depannya tidak ada lagi kejadian atau longsor di mana.
1: Kasat Lantas Polres Parang Panjang AKP Fif Zenfinot menambahkan, pengerjaan jalan di kawasan Lembah Anai saat ini masih terus berlangsung di beberapa titik, diantaranya di Jembatan Kembar Parang Panjang dan kilometer 63-500. Selidla Putri melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru di 44 SMA SMK swasta untuk anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Selengkapnya, Vi Astiovani dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan tidak boleh ada anak di Provinsi Riau putus sekolah karena keterbatasan kuota ruangan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak generasi muda dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bisa terrealisasi secara optimal. Dalam implementasinya, PLT Gubernur memberi dukungan penuh terhadap program sistem penerimaan murid baru atau SPMB sekolah swasta jalur afirmasi. Program ini digulirkan untuk memberi akses pendidikan setara bagi siswa kurang mampu dan menekan angka putus sekolah di Riau. PLT Gubernur menjelaskan jalur afirmasi dalam SPMB sekolah swasta memberikan kuota khusus bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon siswa penyandang disabilitas, dan bagi calon siswa yang belum lolos pada pilihan terakhir di sekolah negeri. PLT Gubernur menyebutkan dari data BPS Riau tahun 2025 menunjukkan masih ada siswa SMP yang tidak melanjutkan ke SMA-SMK karena faktor ekonomi. Karena itu sekolah swasta diminta untuk ikut berperan aktif sebagai mitra pemerintah. Guna mendukung program tersebut, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan akan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOSDA tambahan bagi sekolah swasta yang menerima siswa afirmasi.
4: Ya, kita berharap nanti dalam jurusan afirmasi ini ya kita doakan nanti apa kita harapkan nanti ini Pak bisa terselesaikan lah masalah anak-anak yang tidak tertampung ya. Kita pemerintah Riau tidak ada satu sekolah, semua kita salurkan gratis.
3: Roza, warga Pekanbaru, menyambut baik program yang dibuat pemerintah Provinsi Riau. Anaknya yang tidak lulus di sekolah negeri dapat bersekolah di swasta dengan biaya gratis.
5: Kami kemarin dikasih tahu, anak kami kan tak lulus sekolah negeri. Dikasih tahu ada jalur afirmasi untuk sekolah swasta, jadi gratis katanya, pendidikannya gratis. Ya, alhamdulillah lah, banyak mencoba daftar anak kami situ. Katanya pendidikan ditanggung pemerintah Provinsi Riau. Ya, makasih lah pemerintah, kami sudah dikasih jalur afirmasi. Nah, semoga anak kami nanti lolos.
3: Untuk diketahui daya tampung yang tersedia pada SPMB SMA SMK swasta jalur afirmasi sebanyak 2.179 siswa dengan pembagian 424 siswa SMA dan 1.755 siswa SMK di 44 sekolah swasta yang ada di Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
6: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Tanjung Pinang. Program ketahanan pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan menunjukkan minat masyarakat mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan. Selengkapnya, laporan Garda Ramadan.
7: Kecamatan Toapaya terus memperkuat sektor ketahanan pangan melalui berbagai program pertanian dan perkebunan yang dijalankan di 3 desa dan 1 kelurahan. Program tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dengan komoditas unggulan yang berbeda di setiap wilayah. Camat Toapaya, Ivan Kolar Riyadi, mengatakan masing-masing desa memiliki program ketahanan pangan yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Ia menjelaskan masyarakat Kelurahan Toapaya Asri juga aktif mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara mandiri. Selain sayuran dan buah-buahan, warga juga mulai mengembangkan tanaman padi sebagai bagian dari terobosan baru di sektor pertanian.
8: Digalakkan seluruh masyarakatnya, memang progresnya adalah sebelumnya adalah pertanian. Dari mulai sayuran, seperti buah-buahan, nanas begitu ya. Termasuk ya, ketahanan pangan daripada peternakan dan begitu.
7: Menurutnya, pengembangan pertanian di Toapaya mendapat dukungan dukungan dari pemerintah desa dan dinas pertanian setempat. Progres tersebut membuat Kecamatan Topaya optimis menjadi salah satu kawasan andalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan. Ia menambahkan, hingga saat ini masyarakat Topaya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi

0: memenuhi kebutuhan pangan hasil pertanian. Selain itu, ketersediaan pupuk subsidi bagi petani di Kecamatan Topaya juga dinilai masih cukup baik.
1: Alhamdulillah pupuk subsidi progresnya kan dari dinas terkait, dari dinas ketahanan pangan ya, lalu pertanian, peternakan dan ketahanan pangan, dan itu pupuk subsidinya tetap tersalur kepada masyarakat.
0: Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. Reporter Kaca Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Padang berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih yang saat ini baru menjangkau sekitar 52% penduduk. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembangunan SPAM Taban 3 yang diproyeksikan menjadi tulang punggung baru penyediaan air minum di Kota Padang. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
3: Pemerintah Kota Padang memperkuat upaya ketahanan air bersih terus berlanjut melalui pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Taban 3. Proyek strategis tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp239,3 miliar dan diproyeksikan menjadi tulang punggung baru layanan air bersih Kota Padang. Kehadiran proyek ini juga akan meningkatkan kapasitas produksi air dari 200 liter per detik menjadi 400 liter per detik. Wakil Wali Kota Padang, Maikus Nasir di Padang kemarin mengatakan pembangunan SPAM Taban 3 bukan sekadar proyek infrastruktur fisik. Menurutnya, proyek tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Pekerjaan utama dalam proyek ini meliputi pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA, pemasangan pipa transmisi, pembangunan reservoir, serta pembangunan jaringan perpipaan sepanjang 18 km. Seluruh pekerjaan ditargetkan dapat mendukung peningkatan cakupan layanan air bersih di Kota Padang.
4: Ini akan menjadi penyangga terhadap IPA kita yang ada di Gunung Pangilut, sehingga nanti habis ini kita Padang akan ada lagi perbaikan terhadap pembangunan intake atau IPA di Gunung Pangilutnya. Tentu harapan kita adalah pekerjaan ini bisa terlaksana sesuai dengan rencanaannya. Kebutuhan akan air minum di Kota Padang, begitu juga di Bukit Tinggi, sangat urgent sekali. Apalagi Kota Padang, ibu kota provinsi, tidak sekedar melayani kebutuhan masyarakat, tapi kita punya kebutuhan rumah sakit yang sangat banyak, kebutuhan hotel, di mana hotel kita, tamu-tamu tidak hanya dalam negeri, tapi juga tamu dari luar negeri, dan tentu ini akan membangun citra terhadap kota kita, terhadap daerah kita.
3: Maikus Nasir berharap seluruh penyedia jasa yang terlibat dapat menjaga komitmen terhadap mutu, waktu, dan kualitas pekerjaan. Ia menilai keberhasilan proyek akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah. Saat ini, cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Padang baru mencapai sekitar 52% dari total penduduk. Dengan target penyelesaian pada tahun 2027 mendatang, SPAM Taban 3 diharapkan mampu meningkatkan akses

0: menutup 26 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
1: Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Di Kabupaten Natuna, petugas sensus terus melakukan pendataan door-to-door kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang memiliki aktivitas ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, petugas kerap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam menemui responden yang memiliki kesibukan masing-masing. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Azbi kepada RRI mengatakan seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
2: Biasalah kalau warga itu kan pasti punya kesibukan masing-masing. Contohnya kita sudah datang ke rumahnya, tahu-tahu mereka tidak ada di rumah. Ada yang kantoran, ada yang sudah pergi ke lapangan kerja mereka masing-masing. Nah itu aja. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan responden ini, Bang? Menyesuaikan artinya mereka ini ngarah ngobrolnya kemana dulu nih? Jadi kita buat mereka nyaman dulu. Dan alhamdulillahnya kami dari istilahnya dari BPS itu ada memberikan pelatihan untuk kami.
1: Azmi menjelaskan pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas selama pelaksanaan sensus berlangsung. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026.
3: Intinya pertama kita terima petugas kita di kedatangan petugas kita di rumah atau di tempat usaha. Terus kedua itu tentu isiannya harus kita sampaikan dengan benar gitu kan. Nah yang ketiga kita pastikan bahwa kerahasiaan data itu terjamin oleh BPS gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi kekhawatiran semua pelaku usaha seperti itu kan. Makanya kita jamin itu.
1: Wahyu menegaskan seluruh petugas sensus dilengkapi identitas resmi yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan. Ia juga memastikan data yang diberikan responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Melalui kerjasama antara petugas dan masyarakat, BPS berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Perahu edisi hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Kita sudah terhubung dengan Mas Robi ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi. Halo Mas Robi.
1: Waalaikumsalam. Iya. Selamat sore Kak Rima.
0: Gimana ya, kabarnya? Iya. Sudah dengar nih sudah. Iya. Oke, Mas Robi, apa untuk cuaca esok hari? Apakah sama dengan hari ini? Silakan.
1: Oke, baik Kak Rima, terima kasih kesempatan yang diberikan dan selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini seperti biasa izinkan kami untuk mengupdate perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Dan untuk kondisi cuaca pada esok hari kami perkirakan di pagi, siang, malam dan dini hari Tanjung Pinang akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 30 km/jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan Bintan, Bintan perairan Lingga, Anambas serta Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rima yang dapat kami sampaikan Kak.
0: Iya baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya ya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rima, selamat sore.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami sajikan ke ruangan Anda dokumenter tentang mangrove. Selamat mendengarkan.
2: Potensi alam yang sangat luar biasa untuk tujuan wisata, dimulai dari kebeningan air laut yang dibalut kilauan butiran pasir putih di sepanjang pesisir timur Kabupaten Bintan. Keindahan alam tropis ini menyejukkan batin setiap pengunjung yang mencari ketenangan untuk melepaskan lelah setelah mengejar capaian target dalam bekerja maupun aktivitas sehari-hari. Di balik keindahan pasir putih dan beningnya air laut, juga terdapat kawasan yang membentang sebagai paru-paru dunia, sekaligus benteng terakhir kehidupan pesisir, yaitu hutan mangrove. Potensi hutan bakau ini dimanfaatkan Rumah Bintan Mangrove, bertempat di seberang Jembatan Kawal, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Salah satu yang mengembangkan objek wisata dengan mengandalkan keeksotisan hutan bakau disertai dengan kehidupan biota laut dan habitat lainnya serta disuguhi pemandangan sejumlah rumah tradisional. Alasan hutan mangrove dipilih sebagai aktivitas pendukung wisata, Direktur Rumah Bintan Mangrove Amrisa Labula mengungkapkan, struktur pohon bakau yang memiliki akar bergantung di atas air dan lekukan batang disertai daun yang kecil-kecil cukup rapat membuat teduh. Itu merupakan daya tarik turis dari Eropa. Karena tumbuhan pohon bakau tidak dijumpai di negara mereka karena faktor iklim yang berbeda di daerah tropis. Sehingga kesempatan itulah yang menjadi motivasi untuk mengelola mangrove sebagai tujuan wisata sejak tahun 2011 yang lalu.
3: Yang dimulai buka mangrove di sini, itu kan apa istri saya kan orang Jepang. Nah, jadi dia punya ide untuk bagaimana kita bisa mengelola mangrove di kawal ini. Dulu kan di sini masih belum ada pengelolanya, masih apa itu banyak sampah. Jadi waktu itu kami bersihkan, baru kami kenalkan sama kawan ada orang Jepang dulu. Nanti datang lihat kunang-kunang, wah, dia
2: Rumah Bintan Mangrove ini memberikan sejumlah paket wisata berupa tur mangrove, fishing, snorkeling, kite surfing, dan jet ski. Menariknya, wisata kunang-kunang di hutan bakau menjadi daya tarik turis. Menurut Amrisa yang akrab disapa Rizal, tur mangrove dimulai dari sore hari hingga malam hari. Para tamu akan dibawa ke kawasan hutan bakau, kemudian memutari perumahan penduduk di pesisir untuk melihat rumah panggung hingga kawasan suku laut, sekaligus menikmati sunset, baru masuk kembali ke kawasan wisata bakau untuk melihat kunang-kunang.
3: Jadi yang istimewanya itu adalah sebenarnya sih di sini tuh yang istimewa itu mangrove, sunset, and fireflies. Karena seperti fireflies itu memang di luar itu jarang ditemukan. Jadi banyak orang turis dari mancanegara itu datang ke sini untuk melihat fireflies.
4: Berarti kan yang bisa diceritakan dari abang membawa dari sini pergi ke apa?
3: Pada biasanya mereka itu mengambil paket yang mangrove, sunset, and fireflies. Jadi pertama kita jalan dulu ke bakau, melihat pemandangan yang ada di bakau. Kemudian setelah itu kita bawa ke laut, melihat kampung nelayan dengan melihat pemandangan rumah-rumah nelayan yang tinggal di laut, suku laut. Kemudian setelah itu kami pergi lihat sunset. Setelah melihat sunset, setengah jam kemudian kami masuk ke lihat kunang-kunang di dalam mangrove.
4: Itu berapa jam tadi bang perjalanannya?
3: Sekitar 2 jam setengah.
2: Cahaya kunang-kunang di malam hari dengan suara alami dari berbagai jenis suara serangga yang nyaring, deburan ombak, sangat menenangkan para turis. Bahkan mereka datang lagi, lagi, dan lagi hanya untuk mendengarkan ketenangan tersebut sekaligus melihat cahaya redup kunang-kunang.
3: Tamu saya yang paling pertama itu dulu, dia kerja di Amerika Magazine. Dengan stres mau bunuh diri dia waktu itu. Setelah dia datang ke sini, kami bawa mangrove, dilihat kunang-kunang dengan mangrove. Wah, di situ langsung berubah pemikirannya.
2: Kehadiran rumah Bintan Mangrove juga berdampak bagi masyarakat sekitar. Mengingat wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata mangrove, tetapi juga berbelanja kuliner dan kerajinan tangan khas masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah, dampak kepada warga di sini, khususnya di daerah Kawal, itu alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang ada di Kawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan apa itu otak-otak yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ.
2: Tak hanya itu, kebersihan untuk menanam bibit mangrove juga dilakukan oleh rumah Bintan Mangrove. Karena tidak hanya mengejar ekonomi saja, namun kelestarian demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang, maka perlu dilakukan penanaman mangrove. Sedangkan di waktu senggang, tim juga turun untuk memungut sampah yang terbawa arus air laut.
3: Di kawasan mangrove dulu kan masih ada penambang bakau liar, tapi sekarang alhamdulillah dengan kami sering bawa tamu ke sini, akhirnya berkurang sekarang. Kemudian juga sampah dari luar, alhamdulillah kami juga setiap minggu kadang dua kali kami bersihkan gitu. Jadi alhamdulillah bersih juga kan. Jadi tamu datang ke sini senang.
4: Artinya berpatroli sekali membersihkan.
3: Ya, betul.
4: Memelihara ya, kawasan mangrove ini ya.
3: Betul.
2: Salah seorang pengunjung Hidayat mengaku senang menikmati tur mangrove karena dapat melihat dan mendengar secara langsung kealamian di tengah-tengah kerindangan hutan bakau yang cukup rapat meneduhkan hati.
5: Menurut saya yang bagus untuk menambah kayak tempat wisata bagi orang luar dan juga bagi orang lokal.
2: Senada juga disampaikan Josie, diharapkannya keberlangsungan wisata hutan mangrove ini tetap berjalan, sekaligus melestarikan hutan yang merupakan bagian dari paru-paru dunia.
6: Tamu lebih banyak tertarik ke hutan mangrove Nah, jadi kita bisa memperkenalkan alam dan juga ya bisa menjaga alam seperti itu.
2: Salah seorang pengunjung asal India, Anbalagan Fitness, mengatakan dirinya mengaku sangat senang dan menikmati mengikuti tur mangrove. Apalagi cuacanya juga sangat mendukung. Waktu itu sempat agak gerimis, tetapi tetap bisa menyusuri hutan bakau dan juga melihat banyak kunang-kunang. Sampah di air dampak terbawa arus air laut karena hujan di sore hari, sehingga masih agak terlihat.
7: The tour drive was very good, and we enjoyed a lot, and the climate and the weather was also supporting during the time. It was a bit rainy, but still we were able to go through the mangrove forest and also see a lot of fireflies. Apart from that, the pathway and everything was good. But the only recommendation I would make is to make, there are some debris in the water, which I would say, like, not much, but still it was a bit noticeable. Apart from that, the experience was very good, and I would definitely recommend. I would probably come again.
2: Perjalanan di rumah Bintan Mangrove membuktikan alam selalu punya cara untuk menenangkan jiwa. Dari rimbunnya hutan mangrove yang menjaga pesisir hingga kehangatan cerita lokal yang ditemui di sepanjang jalur, Bintan selalu menyisakan rindu untuk kembali. Jaga alam ini agar keindahan yang disaksikan hari ini tetap dapat dinikmati oleh generasi hari ini, kemarin, dan esok hari. Mewakili kerabat kerja produksi dokumenter tim pemberitaan LPPR Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
9: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
8: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. PT Taspen Persero, kantor cabang Tanjung Pinang, terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pensiunan dengan memastikan hak pensiun itu dapat diterima secara rutin dan tepat waktu setiap bulan melalui pemanfaatan teknologi digital. Pendengar, proses pengurusan hak pensiun kini semakin mudah ya dan praktis ya, tanpa harus datang ke kantor maupun mitra bayar. Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Taspen adalah layanan autentikasi digital melalui aplikasi resmi Andal by Taspen. Melalui aplikasi tersebut, pendengar, para penerima pensiun cukup melakukan swap foto atau selfie ya, menggunakan telepon pintar masing-masing sebagai bentuk verifikasi data di awal bulan. Brand Manager PT Taspen Cabang Tanjung Pinang, Agnes Salidesi Ginting, mengatakan, pendengar, autentikasi mandiri ini menjadi langkah penting ya untuk memastikan penyaluran dana pensiun itu berjalan lancar dan tepat sasaran. Baiklah pendengar, kita terus ya untuk berhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda di sore hari ini ya. Kita simak dari Pasto, Kisah Kasih di Sekolah ya.

Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar senam bersama yang disejalankan dengan perayaan ulang tahun aparatur sipil negara ASN bulan Juni 2026 di lapangan Pamedan Ahmad Yani pada hari ini ya, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan rutin tersebut, pendengar, diikuti para ASN sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus juga mempererat kebersamaan di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan, pendengar, kegiatan senam bersama ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap Kamis pada minggu terakhir setiap bulan. Menurutnya, pendengar, kegiatan itu menjadi pengingat ya bahwa bagi ASN itu agar tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja. Dan ia menjelaskan kegiatan senam bersama itu tidak hanya difokuskan pada olahraga semata. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memanfaatkan kegiatan itu untuk pelayanan kesehatan bagi para ASN. Rutinitas olahraga bersama ini penting untuk membangun kesadaran ASN terhadap pentingnya pola hidup sehat ya. Dengan kondisi tubuh yang sehat, ASN tentu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan lewat RRI Digital atau juga di live chat, saya Rima Melati Azhara, dan juga mendengarkan di radio, selamat sore ya. Semoga berbahagia selalu untuk sore hari ini. Bagi yang mungkin sudah bisa pulang ke rumah setelah bekerja, semoga nanti Anda bisa istirahat dengan nyaman bersama keluarga tercinta. Baik, ada pendengar yang tentunya saat ini sedang menyaksikan ya di live chat. Selamat sore untuk Anda semuanya. Ada Hadi, kemudian ada Kopiman, selamat sore. Ada Gaming, selamat sore. Ada Baharudin, selamat sore juga ya. Kita simak dari Ungu untuk sore hari ini. Untukmu selamanya.

0: Ungu ya untukmu selamanya, dan tentunya yang saat ini sedang menyaksikan dan mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat. Ada Wawu Fei Taka, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Untuk yang saat ini sedang mendengarkan di radio juga, selamat sore, semoga bahagia selalu ya. Ada makasih semuanya yang saat ini. Salam dari saya di kilometer 18 Kijang, sehat selalu. Oke, makasih ya. Oh, dari kilometer 18 Kijang rupanya ya. Terima kasih semuanya yang saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan lewat live chat saya, Rima Melati Azhara 10. Baik pendengar, untuk berikut ini akan segera kami sampaikan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Faktanya pendengar, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Kemudian pendengar, beredar di media sosial Facebook informasi adanya penyaluran bantuan senilai ratusan juta rupiah melalui Facebook Messenger mengatasnamakan Gubernur Bali Iwayan Koster. Informasi itu mencantumkan poster dengan foto wajah Koster. Faktanya pendengar, pemerintah Provinsi Bali melalui akun Instagram resminya @pemprov_Bali membantah adanya pembagian bantuan dana dari Gubernur Bali Iwayan Koster. Masyarakat diimbau untuk tidak mengklik tautan mencurigakan, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan tidak memberikan kode OTP atau informasi rekening. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Dilansir dari kompas.com, Pigai mengkonfirmasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Ya, pendengar, untuk lagu berikut ini dari Mata Band ya, Ketahuan. Untuk Anda yang saat ini masih stay ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat sore ya. Tetap semangat ya untuk Anda yang mungkin masih bekerja. Mungkin ada yang bekerja, ada yang sudah pulang. Yang di perjalanan tetap hati-hati ya.

informasi berikut ini di tengah derasnya arus informasi menjadi tantangan dalam menyajikan informasi tentunya ya, sesuai dengan fakta. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Kepulauan Riau menilai untuk lembaga penyiaran radio dan juga televisi, informasi yang disampaikan masih akurat sesuai fakta dan dapat dipercaya. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Kepulauan Riau Ahmad Dhani mengatakan pesatnya perkembangan teknologi saat ini menjadi akses informasi ke masyarakat terbuka luas. Namun pendengar, di balik kondisi tersebut terdapat kekhawatiran informasi yang disebarluaskan itu adalah informasi hoax bukan fakta. Berdasarkan pantauannya pendengar, sesuai dengan tusi KPID untuk melakukan pemantauan terhadap siaran radio dan televisi, pihaknya mendapati untuk siaran dan informasi yang di kedua lembaga tersebut tidak ada informasi hoax yang disiarkan. Menurutnya pendengar, kedua lembaga penyiaran radio dan televisi memiliki standar penyiaran yang harus dipatuhi. Yakni berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh KPID, kedua lembaga radio dan televisi masih sesuai dengan dan juga mengikuti standar penyiaran yang ditetapkan, di mana KPID Kepri juga belum ada melakukan penindakan terhadap isi siaran terkait dengan berita hoax di Kepulauan Riau. Hanya ditemukan kesalahan yang tidak terlalu fatal dalam penyiaran yang dilakukan oleh salah satu media televisi di Kepulauan Riau. Baik pendengar, sembari Anda mungkin saat ini sedang santai ya, sudah bisa kumpul dengan keluarga, maka kehadiran Pro 1 RRI Tanjung Pinang menambah suasana hangat ya di hati Anda. Kali ini ada dikta kesepian. Saya yakin Anda tidak kesepian ya. Kami terus ya untuk menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, di tengah derasnya arus informasi yang padatnya aktivitas sehari-hari ini, memiliki kejernihan berpikir ini menjadi salah satu bekal penting ya dalam menjalani kehidupan. Kejernihan berpikir itu bukan berarti seseorang selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan, melainkan kemampuan untuk melihat ya, melihat sesuatu itu, suatu keadaan secara tenang, kemudian objektif dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pendengar, dikutip dari www.halodoc.com, pendengar, pikiran yang jernih itu membantu seseorang membedakan antara fakta dan opini, memahami persoalan dari berbagai sudut pandang, serta mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan. Dengan demikian, pendengar, keputusan yang diambil akan lebih matang, tidak semata-mata didorong oleh emosi sesaat. Salah satu cara menjaga kejernihan berpikir adalah dengan membiasakan diri untuk menyaring informasi yang diterima. Di era digital ini, pendengar, berita dan juga berbagai informasi yang datang begitu cepat ya. Karena itu penting untuk memeriksa kebenarannya melalui sumber yang terpercaya sebelum mempercayai atau juga membagikannya kepada orang lain. Nah, selain itu, pendengar, menjaga kesehatan fisik dan mental juga berpengaruh ya terhadap kemampuan kita berpikir. Istirahat yang cukup, pola hidup sehat, serta meluangkan waktu untuk menenangkan diri, ini juga dapat membantu otak kita bekerja lebih optimal. Maka pikiran yang tenang ini akan lebih mudah ya menemukan solusi dibandingkan pikiran yang dipenuhi rasa cemas atau juga tergesa-gesa. Pendengar, kejernihan berpikir ini tumbuh melalui kebiasaan belajar. Misalnya membaca buku, berdiskusi, mendengarkan pendapat orang lain, dan juga terbuka terhadap ilmu baru. Ini akan memperluas wawasan kita. Semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin baik pula kemampuannya dalam menganalisis suatu persoalan. Baiklah, pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro1 RRI Tanjung Pinang, kita simak pula untuk lagu berikut ini, ada Ungu featuring Krisye, Cinta Yang Lain ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, ada Erwin, ada Kopiman, ada Wawu masih ya mendengarkan Pro1 RRI Tanjung Pinang, semoga terhibur dengan lagu ini. Ada Mujiono juga, ada Bakul Bakso, ada Aan, ada Meicin juga ya, ada Mesia. Selamat sore untuk Anda semuanya.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Pendengar, untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan layanan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat. Kegiatan dilakukan di sekitar rumah detensi imigrasi Rudenim Pusat Tanjung Pinang pada Rabu kemarin. Kegiatan ini, pendengar, merupakan bagian dari implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan tahun 2026, sekaligus juga bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, PLT Kepala Bagian Umum dan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Imigrasi, Afib Nur Wilianto, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial Direktorat Jenderal Imigrasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, pendengar, Direktorat Jenderal Imigrasi ingin menunjukkan bahwa pelayanan keimigrasian itu tidak hanya terbatas pada pelayanan paspor dan visa, tetapi juga hadir melalui pelayanan yang humanis, inklusif, dan juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini ada Mita Lestari ya, Bukan Untuk Dimiliki.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Mendengar perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI, ini telah mengubah cara masyarakat untuk mencari dan juga memperoleh informasi. Nah, jika dahulu mendengar orang mengandalkan mesin pencari dengan mengetik kata kunci ya, dan membuka satu persatu halaman situs. Nah, kini mendengar AI mampu menyajikan jawaban yang lebih cepat, ringkas, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dikutip dari binus.ac.id, pendengar, kehadiran AI ini membuat proses pencarian informasi menjadi lebih praktis. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari, kemudian memperoleh penjelasan yang mudah dipahami. Nah, teknologi ini, pendengar, juga mampu membantu merangkum informasi dari berbagai sumber, memberikan rekomendasi hingga membantu menyusun ide, sehingga menghemat waktu dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, pendengar, perubahan ini juga mempengaruhi cara konsumen mengambil keputusan. Sebelum membeli suatu produk atau menggunakan layanan tertentu, kini banyak orang memanfaatkan AI ya untuk membandingkan pilihan, memahami kelebihan dan juga kekurangan suatu produk sehingga mencari rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, hal ini mendengar membuat keputusan menjadi lebih terinformasi dan juga efisien. Namun meski demikian, kemudahan yang ditawarkan oleh AI tetap harus diimbangi dengan sikap kritis. Tidak semua informasi yang beredar di internet ini memiliki tingkat akurasi yang sama. Oleh karena itu, pendengar, pengguna perlu membiasakan diri untuk memeriksa kembali informasi penting, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian kaitannya dengan hukum, keuangan, maupun kebijakan publik, dengan membandingkan pada sumber resmi dan terpercaya. Ini tentu kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Bagi dunia pendidikan, mendengar, AI ini membuka peluang baru dalam proses belajar. Pelajar dan mahasiswa ini dapat memanfaatkannya untuk memahami materi pelajaran, mencari referensi misalnya ya, hingga mengembangkan kemampuan berpikir. Sementara bagi pelaku usaha, AI ini dapat membantu memahami kebutuhan konsumen, meningkatkan pelayanan, dan juga memperkuat strategi pemasaran di era digital. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan dari Lingua featuring Maya Hasan ya. Kau tetap di sini. Pendengar, Anda tetap di sini ya di Prosatu RRI Tanjung Pinang. Ada Bu Erna, ada Bu Ratna, ada username, ada Rindu Waode. Selamat sore ya semuanya yang sedang menyaksikan dan mendengarkan di live chat saya. Semoga Anda suka ya dengan lagu ini.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik amalan ringan berpahala besar, keutamaan azan dan jawabannya, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zani M.Kom.I. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 107 hingga 108 dibacakan oleh Salmadi. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap bahwa azan hanya sebagai rutinitas harian. Padahal di dalamnya tersimpan banyak pahala yang sangat luar biasa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa manusia akan berebut azan jika mereka benar-benar mengetahui keutamaannya. Oleh karenanya, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ada amalan yang sering kita jumpai dan kita temukan, tetapi ternyata amalan itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah, yang tidak bisa dianggap sepele, artinya harus menjadi perhatian kita agar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Satu di antaranya adalah mengumandangkan azan dan menjawab azan. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffa was-saffil awwal summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atawhuma walau habwan." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya selain dengan cara undian, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam salat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini begitu banyak faedah, hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan azan dan shaf pertama. Ternyata azan yang sering kita dengarkan kumandangnya setiap 5 waktu dalam sehari semalam, yang sering kita jumpai, mungkin kita anggap biasa saja, tapi ternyata memiliki keutamaan. Keutamaan itu keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan keutamaan orang yang mendengarkan azan. Ketika kita mendengarkan kumandang azan, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, apabila dikumandangkan Allahu Akbar, maka ikutilah apa yang dikumandangkan oleh muazin dengan kita menjawab Allahu Akbar. Ketika muazin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga menjawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka kita juga dapat mengikutinya hayya 'alas shalah, atau kemudian kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika muazin mengumandangkan azan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, dan terakhir la ilaha illallah kita ikuti. Kemudian setelahnya ada keutamaan kita untuk menjawab azan. Diawali dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan ini adalah amalan yang kita berpeluang untuk sering berjumpa sehari semalam. Minimal 5 kali kita berjumpa. Maka ketika kita mendengarkan kumandang azan, maka bersegeralah kita untuk menjawab azan, dan bersegera kita untuk berwudu, dan bersegera kita menuju ke masjid untuk menunaikan sholat. Dan di sini juga Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan shaf yang pertama. Nah, ini korelasi dengan azan, berarti untuk mendapatkan shaf yang pertama, begitu azan dikumandangkan, bersegera kita ke masjid. Bahkan bila perlu sebelum azan berkumandang, jika memungkinkan, kita juga sudah menuju ke masjid, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kita berada di shaf yang pertama. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau seandainya seseorang itu mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya, amalan tersebut, kecuali dengan undian, pasti mereka akan melakukan undian. Nah, saking besar berarti nilai pahala orang yang azan, mengumandangkan azan, dan kemudian orang yang berada di shaf yang pertama. Maka bagi kita, ini juga memberikan pelajaran untuk senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menegaskan pentingnya kita untuk bersegera di dalam sholat. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam sholat isya dan subuh, mereka juga akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Artinya meskipun susah, terbatas fisik, maka ketika mereka mengetahui keutamaannya, maka mereka akan berupaya, berikhtiar untuk dapat melakukannya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan memiliki keutamaan yang sangat besar. Azan termasuk amalan terbaik karena manfaatnya bersifat umum. Karena kenapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan mengajak manusia kepada ibadah yang paling agung. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu punya keutamaan tersendiri. Dia mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Ketika orang tergerak untuk melaksanakan sholat dengan wasilah kumandang azan, berarti seorang muazin itu mendapatkan pahala yang besar dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Karena kenapa? Dia mengajak kebaikan. Karena mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan, yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian pelajarannya adalah, para ulama menjelaskan bahwa azan mengandung tauhid kepada Allah dan persaksian bahwa Rasulullah SAW adalah utusannya, ini menunjukkan besarnya kedudukan dakwah tauhid dan ajakan untuk mengikuti sunnah. Hadis ini mendorong kaum mukminin agar berlomba-lomba di dalam amal soleh dan berbagai bentuk ketaatan. Seorang mukmin hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Di antaranya adalah dengan bersegera menyambut panggilan azan, baik menjawabnya, terutama kita juga segera menuju ke masjid untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Manusia banyak yang belum memahami tentang hakikat ibadah dan besarnya pahala yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka menyepelekannya, mereka menganggap biasa saja. Padahal ada amalan-amalan ringan yang ada di sekitar kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita siang dan malam, tapi kemudian terkadang luput dari perhatian kita sehingga kita tidak mendapatkan keutamaannya. Begitu azan berkumandang, ada sebagian orang masih sibuk ngobrol, masih sibuk santai, masih sibuk dengan aktivitas rutinitas pekerjaan dan sebagainya. Padahal ini adalah kesempatan dia untuk bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga memberikan pelajaran bolehnya melakukan undian dalam perkara-perkara yang memiliki keutamaan untuk menentukan siapa yang lebih berhak.
Nah, berdasarkan hadis ini bisa saja, boleh saja secara hukum kita melakukan undian-undian tertentu. Tentu saja undian itu bukan bersifat taruhan, mempertaruhkan sesuatu, masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah nilai baik dalam bentuk uang maupun barang, lalu kemudian baru diundi, itu tidak boleh. Itu berarti ada unsur judi di situ. Tapi di sini ketika memang tidak ada taruhan, lalu kemudian memang ada pihak tertentu yang menyediakan hadiah misalnya agar kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang kemudian memang sesuatu itu bernilai ibadah, sesuatu itu bernilai positif, bernilai kebaikan, maka kita, kata para ulama, boleh untuk berundi, terutama berdasarkan hadis ini, apalagi dalam urusan ibadah. Kemudian kewajiban ibadah tidak gugur dari seorang hamba selama ia masih mampu melaksanakannya. Jadi ketika kita mampu melaksanakannya, kita berupaya sebagaimana digambarkan oleh hadis ini, berupaya untuk mendatangi salat isya dan subuh meskipun mereka harus merangkak. Ini memberikan pelajaran, selagi tidak ada uzur kita untuk tidak melakukan salat berjamaah, tidak ada uzur kita untuk meninggalkan salat, kita berupaya untuk melaksanakan salat dan berupaya kita untuk menegakkannya secara berjamaah, terutama di masjid. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya mari kita senantiasa melakukan amalan-amalan dengan penuh kesadaran, dengan harapan Allah memberikan pahala yang besar. Ternyata untuk mendapatkan pahala yang besar, melakukan amalan-amalan yang ringan ternyata begitu mudah dapat kita lakukan. Dan kemudian jangan pernah kita menyembelihkan amal sekecil apapun. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang senantiasa dirutinkan, dilakukan, konsisten, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Tapi kalau dia terus menerus, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita istiqomah menjawab azan, bersegera menyambut panggilan azan, dan keutamaan orang-orang yang berada di saf yang pertama, dan keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan, serta kita istiqomah menjaga sholat lima waktu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu min al jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berada di antara dua jari dari jemaah.

Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Berikutnya, selamat malam. Tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagi Anda yang saat ini mendengarkan lewat RRI Digital, selamat malam juga. Kemudian yang mendengarkan lewat live chat saya, Rima Melati Azahra 10, selamat malam juga ya. Baiklah pendengar, kita bicara tentang menjadi pribadi yang menarik. Menjadi pribadi yang menarik bukan berarti harus memiliki penampilan yang sempurna atau selalu menjadi pusat perhatian. Daya tarik sejati justru lahir dari karakter ya, sikap dan cara seseorang memperlakukan orang lain. Kepribadian yang baik akan meninggalkan kesan positif yang bertahan lama dibandingkan penampilan fisik semata. Pendengar, dikutip dari www.gramedia.com, pendengar, salah satu ciri pribadi yang menarik adalah memiliki sikap ramah dan menghargai orang lain, kemampuan mendengarkan dan juga penuh perhatian, berbicara dengan sopan serta menunjukkan empati, membuat orang merasa dihargai dan nyaman saat berinteraksi. Nah, sikap sederhana seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika berbuat salah, dan juga memberikan apresiasi, ini juga menjadi nilai tambah ya dalam membangun hubungan yang sehat. Pribadi yang menarik juga memiliki rasa percaya diri tanpa harus bersikap sombong. Mereka memahami kelebihan yang dimiliki, tetapi tetap terbuka terhadap kritik dan terus belajar memperbaiki diri. Kepercayaan diri yang sehat, pendengar, ini mendorong seseorang itu berani mencoba hal baru, menghadapi tantangan, dan tetap rendah hati saat meraih keberhasilan. Selain itu, pendengar, konsistensi dalam menjaga integritas ini menjadi faktor penting. Seseorang yang jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab, ini akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari orang-orang di sekitar. Integritas ini menunjukkan bahwa perkataan sejalan dengan tindakan, sehingga menciptakan citra diri yang positif. Menambah wawasan juga membuat seseorang semakin menarik, pendengar. Kebiasaan membaca misalnya, mendengarkan, belajar keterampilan baru, mengikuti perkembangan informasi, atau juga berdiskusi secara terbuka, ini memperkaya cara berpikir dan juga memperluas sudut pandang. Orang yang memiliki wawasan luas umumnya, pendengar, lebih mudah beradaptasi dan juga mampu memberikan ide-ide yang bermanfaat. Baiklah pendengar, menemani malam Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati makan malam. Kali ini saya hadirkan ya lagu untuk Anda. Semoga lagu ini juga akan menambah suasana yang nyaman, hangat dengan orang-orang yang Anda sayangi ya. Kali ini ada Fudu ya. Salam untuk dia. Salam untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Iya, mendengar. Salam untuk dia, salam untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik yang saat ini sedang mendengarkan di live chat, saya Rima Melati Azhara ya. Untuk Boy ya, Assalamualaikum Boy ya, salam kenal. Dari Boy, di mana ya Boy ya, semoga sehat selalu ya. Kemudian ada Bu Erna masih stay di live chat, saya Rima Melati Azhara 10 ya, semoga senang dengan lagu-lagu yang kami hadirkan dan juga informasi-informasi yang kami sampaikan ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Juga yang mendengarkan melalui RRI Digital, selamat malam. Yang melalui radio juga selamat malam ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan tentunya kami masih memberikan informasi untuk Anda. Mendengar kemajuan teknologi ini telah membuat informasi dapat diakses dalam hitungan detik ya, di mana berbagai berita, foto, video hingga opini menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, aplikasi percakapan dan juga berbagai platform digital. Namun pendengar, di balik kemudahan itu, dunia digital juga dipenuhi oleh berita hoax atau informasi palsu yang dapat menyesatkan masyarakat. Dikutip dari nasmedia.id pendengar, hoax seringkali dibuat dengan judul yang sensasional, memancing emosi atau juga memanfaatkan isu yang sedang ramai diperbincangkan. Tujuannya beragam, mulai dari mencari perhatian, memperoleh keuntungan ekonomi melalui klik, hingga mempengaruhi opini publik. Nah, jika disebarkan tanpa verifikasi pendengar, hoax dapat memicu kepanikan, kemudian memecah belah masyarakat, bahkan merugikan individu maupun kelompok tertentu. Nah, karena itu pendengar, kemampuan berpikir kritis ini menjadi keterampilan yang sangat penting ya di era digital. Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, kemudian membandingkan berita dari beberapa media kredibel, serta tidak mudah percaya hanya karena sebuah informasi dan ini telah banyak dibagikan ya. Dan kita tahu bahwa popularitas suatu unggahan bukanlah jaminan bahwa informasi tersebut benar. Sikap bijak juga diperlukan sebelum menekan tombol bagikan. Luangkan waktu untuk membaca isi informasi secara utuh, bukan hanya judulnya. Periksa tanggal publikasi, identitas penulis atau media, serta pastikan juga foto atau video yang digunakan itu sesuai dengan konteksnya. Langkah sederhana ini pendengar tentu dapat membantu kita mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Dari Sumatera Selatan, Palembang ya Boy, makasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kali ini ada Marcel Cinta Mati. Ada Anjas Asmara, makasih.

0: padamu.
1: Untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya dari Olivia Ruth, Hanya Untukmu. Assalamualaikum kakak, selamat sore menjelang malam dan selamat bertugas aja. Dari Bang Jono ya, terima kasih Bang Jono sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada M Saptiman ya.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.
1: Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan mendengarkan informasi dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Untuk Anda yang mendengarkan lewat live chat, selamat malam ya buat Antariksa Gallery. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Tanjung Batu Kundur hadir. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semoga informasi-informasi yang kami hadirkan dan juga hiburan yang kami sampaikan tentunya dapat Anda nikmati. Baiklah pendengar, kita simak yang berikut
2: ini
1: dulu ya.
2: Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. SD ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Anak kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga.
13: Ya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
14: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Tundarainain.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari

0: Beda dengan di Indonesia. Jadi ya alhamdulillah bisa menangani.
1: PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG-30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Al-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser Al-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Al-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Retno Manisari, Pro 3.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka. Sementara

mengatakan walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranje akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Berikan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya, kita akan dengarkan mimbar agama Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, di waktu maghrib menjelang Isya ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan mimbar agama Islam. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun berada, yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, maghrib menjelang Isya ini, kita jumpa kembali dalam acara mimbar agama Islam, yang mana dalam kesempatan ini saya sebagai host, nama Sasmarni SAG, pada malam hari ini yang akan menyampaikan materi tentang menyambut hari Asyura yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanafi Idham. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdani wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Al-qa'im bihukukillah madaqat illa wa farrajahallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati ibu host kita pada malam hari ini, Ibu Sasmarni SAG, beliau sekaligus Ketua IPARI Ikatan Penyuluh Kota Tanjung Pinang. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari RRI Tanjung Pinang dan para pendengar RRI di mana saja dan berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sampai pada hari ini, sampai pada malam hari ini, masih pada malam yang mulia yaitu di bulan Muharram 1448 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, keimanan, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru 1448 Hijriah ini kita terus bisa istiqomah untuk melakukan ketaatan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan terus kita diberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita perbanyak, kita haturkan kehadirat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga beliau dan umatnya ila yaumil qiyamah. Syafaatnya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita harapkan melalui selawat yang kita baca, maka kita harapkan nanti di yaumil akhir kita akan dihindarkan dari siksanya dengan berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini sebagaimana disampaikan tadi adalah menyambut hari Asyura. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada pada bulan Muharram maka hari Asyura ini adalah istilah yang sudah tidak asing bagi kita. Kalau di bulan Zulhijjah kemarin ada 10 Zulhijjah, maka di bulan Muharram ada 10 Muharram. Itulah yang disebut hari Asyura. Asyura itu sendiri artinya dalam bahasa kita adalah 10 ya. Maka di bulan Muharram ini juga, hari Asyura ini adalah merupakan salah satu hari yang perlu kita perhatikan ketika kita memasuki bulan Muharram. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang kemuliaan bulan Muharram dalam surah At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu 4 bulan yang mulia. Di dalam ayat ini kita mendapatkan suatu kabar gembira bahwasanya bulan Muharram ini adalah termasuk daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut haram. Kalau di tanah suci ada istilah Masjidil Haram. Masjid yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Maka di dalam bulan ada istilahnya bulan-bulan haram, itu salah satunya adalah bulan Muharram ini. Maka dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang keutamaan bulan Muharram, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram, karena Allah sendiri yang menyandarkan nama bulan ini kepada dirinya dengan sebutan Syahrullah, yaitu bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada hari Asyura. Hari Asyura adalah hari ke-10 Muharram, di mana hari Asyura ini dalam sejarah kita mengetahui bahwasanya hari Asyura adalah hari di mana Allah menurunkan rahmatnya kepada umat manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada hari kita hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan begitu banyak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah bagaimana umat Yahudi, mereka berpuasa pada hari Asyura untuk mensyukuri atau untuk merayakan kemenangan dari Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kezaliman Raja Fir'aun pada masa itu. Maka pada hari Asyura ini adalah hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat manusia dari kekafiran, dari kezaliman, menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dengan diselamatkannya para nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kecelakaan, dari penganiayaan kaum kafir, para orang musyrikin pada zaman dahulu. Maka pada hari ini, pada nanti insyaallah kita akan menyambut hari Asyura yang akan kita laksanakan nanti insyaallah hari Kamis minggu depan, itu sudah tanggal 10 Asyura. maka kita raih rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya puasa hari Asyura itu adalah keutamaannya yukaffirus sanatal madhiyah. Puasa hari Asyura menghapus dosa-dosa selama setahun yang lalu. Jadi Masya Allah, kita hanya berpuasa satu hari di bulan Muharram, di hari Asyura, maka dikasih kita pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita selama satu tahun yang lalu. Jadi di tahun baru ini kita bisa menghapus dosa kita dengan syarat kita berpuasa nanti pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Kamis pada minggu depan ini. Kita niat dari sekarang, kita siap-siap dari sekarang, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlewat. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari Asyura nanti. Sebagai bentuk kesyukuran kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita di bulan Muharram ini, maka kita laksanakan puasa. Kita laksanakan ibadah. Ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang penting juga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menjelang akhir hayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram." Jadi pada hari ke-9 Muharram juga kita dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Para ulama mengatakan supaya kita berbeda dengan umat Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau mereka kaum Yahudi itu hanya berpuasa pada 10 Muharram. Nah, maka kita umat Islam dalam rangka untuk berbeda Khaliful Yahud wa Nasara, kita disuruh untuk membedakan diri kita dengan Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh kita menyerupai mereka. Maka kita disuruh untuk berpuasa dari tanggal 9. Kalau tidak bisa tanggal 9, maka dibolehkan kita berpuasa dengan mengiringi puasa 10 dengan 11 pada hari ke-11-nya. Maka 10 dan 11 Muharram itu boleh kita berpuasa dalam rangka untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa RRI di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita di bulan Muharram ini kita senantiasa bermuhasabah, muhasabah apa yang sudah kita lakukan pada tahun yang lalu 1447 Hijriah. Dari yang salah hendaknya kita hijrah tahun baru ini sebagai momentum juga untuk kita hijrah, kita berusaha untuk merubah diri kita dari hal yang salah kepada hal yang benar, dari hal yang dilarang oleh Allah menuju hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, al-muhajir man hajara manahallahu. Yang dinamakan orang yang berhijrah sungguhnya itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam konsep taubat itu yang pertama itu adalah meninggalkan dulu. Orang yang benar-benar bertaubat akan diampuni dosanya itu adalah orang yang meninggalkan hal yang hal kesalahan yang diperbuatnya itu, tinggalkannya. Kemudian dia menyesalinya, kemudian dia bertekad berusaha untuk tidak mengulangi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita muhasabah, setelah kita bertaubat, kemudian kita melakukan istiqomah terhadap hal-hal positif yang sudah kita lakukan tahun lalu. Kalau tahun depan ini kita berusaha untuk meningkatkan atau mengistiqomahkan. Kita berusaha untuk terus istiqomah. Sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang istiqomah itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, katanya dalam surah dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya kamilah yang akan melindungi, yang akan menjamin keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan bagi mereka yang mau istiqomah melakukan ibadah ketaatan, menghambakan diri kepada Allah. Ya, di dunia akan dilindungi, di akhirat juga akan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Bapak Ibu pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini, ketidakpastian global kata para cendekiawan kita, maka tidak ada jalan lain untuk kita mendapatkan ketenangan batin, untuk mendapatkan kekuatan rohani, kekuatan spiritual kita, selain dengan menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus untuk memperbanyak ibadah di bulan Muharram ini dengan memperbanyak taubat, istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, puasa sunnah, dan kita niat nanti di hari Asyura kita berpuasa, dan di hari Tasu'anya, hari kesembilannya juga kita berniat untuk berpuasa. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu mengambil hikmah dari bulan Muharram dan memperoleh keberkahan hari Asyura. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kami kembalikan ke host kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, para pendengar Pro RRI Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah, tadi kita sama mendengarkan pencerahan yang sangat luar biasa dari Ustaz Hanafi Idham, yang mana dalam kesempatan ini kita bisa menyimpulkan bahwa keistimewaan bulan Muharram itu sangatlah besar sekali, yang mana di bulan Muharram disunatkan untuk berpuasa, yaitu hari ke-10 bulan Muharram, yang mana manfaatnya kita sudah dengar tadi dari pemaparan Ustadz kita, bahwa bisa mengampuni dosa-dosa kita satu tahun yang telah berlalu. Semoga Allah selalu memberkahi langkah Ustadz kita dimanapun dia berada. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar Pro RRI Kota Tanjung Pinang, demikianlah perbincangan kita dalam program Mimbar Agama Islam pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa menjadikan kita untuk lebih baik kembali. Yang mana kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah luput dari dosa. Semoga dengan kedatangan bulan baru Muharram ini, semoga bisa menjadikan kita untuk lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Karena manusia yang paling baik itu adalah yang mana pada hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin. Saya sebagai host pada malam hari ini dan Hanafi Idham sebagai narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di Mimbar Agama Islam berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat malam pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini? Saya Erita Fitra Insani kembali hadir menyapa Anda di Tanjung Pinang malam ya. Untuk edisi malam hari ini, hari Kamis 25 Juni tahun 2026. Dan di malam hari ini sepertinya juga sedang berlangsung ya kegiatan Takbir Akbar yang digelar oleh yang menghadirkan Ustadz Abdul Somad di kawasan Pamedan Ahmad Yani. Dan untuk arus lalu lintas sendiri masih terpantau lengang nih pendengar. Untuk Anda yang mungkin berminat untuk mendengarkan langsung tausiah yang dilakukan dalam rangka safari dakwah di Kepri bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Dan di malam hari ini seperti biasa sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan sudah kami persiapkan menantikan menemani Anda di malam hari ini. Dan nanti seperti biasa ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang dapat Anda gabung bersama saya di Lantafan 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda sebuah mini drama produksi RRI Banda Aceh berjudul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih.

bersama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nyang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nyang. Ini lain, Nyang.
2: Salah mana mungkin, bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan, Pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih, Pak.
2: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Ya, berikan masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Ada Ratu di dadaku ada kamu. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 20.26 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto nih membuka ruang partisipasi bagi masyarakat Indonesia dalam pemilihan logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia melalui mekanisme polling publik yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 28 Juni 2026 mendatang. Nah, hal ini diungkapkan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya yang mengatakan bahwasannya pelibatan masyarakat dalam penentuan logo HUT Republik Indonesia ini dilakukan untuk pertama kalinya atas arahan dari Presiden Prabowo. Masyarakat dapat melihat konsep dan filosofi serta memilih logo favorit melalui laman logo HUT RI istanapresiden.go.id. 5 desain yang dipilih merupakan karya terbaik hasil kurasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara, dan juga Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGG. Ya, kelima finalis berasal dari berbagai daerah. Ya, ini ada David Wirawan berasal dari daerah Surakarta, kemudian juga ada Fajar Novario berasal dari Padang, ada Kanda Putra berasal dari Denpasar, kemudian ada Rizkyawan dari Malang, dan ada Tiffany Johan berasal dari Batam. Nah, sementara itu Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardianto mengatakan bahwasanya tema resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Karena menurutnya perlibatan publik dalam pemilihan logo juga merupakan arahan Presiden agar peringatan kemerdekaan menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia. Dan panitia juga menyiapkan hadiah bagi 300 peserta terpilih berupa 100 undangan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia dan 100 paket souvenir resmi dan 100 bantuan pendidikan.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?

Senada. Pendengar, tahukah Anda bahwasanya akte kelahiran ya yang ada di Indonesia ini ada beberapa jenis. Karena memang akte kelahiran sendiri merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai bukti identitas resmi seseorang sejak lahir dan menjadi dasar dalam pengurusan berbagai layanan publik. Namun nih, banyak dari kita sebagai masyarakat belum mengetahui bahwa akte kelahiran di Indonesia ini terdiri dari beberapa jenis yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan juga status hukum kelahiran anak. Nah, menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menghadirkan 4 jenis akte kelahiran yang diakui dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Jenis pertama adalah akte kelahiran anak dari perkawinan yang sah. Akte ini diterbitkan bagi anak yang lahir dari pasangan suami istri yang perkawinannya telah sah dan tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jenis kedua ada akte kelahiran anak seorang ibu atau anak luar kawin. Nah, dokumen ini juga diberikan kepada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau perkawinan yang belum diakui secara hukum negara. Kemudian ada akte kelahiran anak dari perkawinan yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak yang lahir dari pasangan yang telah menikah secara agama namun belum memiliki atau belum melakukan pencatatan perkawinan di instansi berwenang. Nah, dalam kondisi tertentu, identitas ayah dapat dicantumkan dengan keterangan bahwa perkawinan orang tua belum tercatat secara resmi. Dan jenis akte kelahiran yang keempat adalah akte kelahiran anak temuan, yakni akte yang diterbitkan bagi anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui identitas maupun keberadaan orang tuanya. Nah, keberadaan akte kelahiran ini sangat penting karena menjadi dasar penerbitan berbagai dokumen kependudukan lainnya seperti kartu identitas anak atau KIA, kartu keluarga, hingga kartu tanda penduduk saat anak telah memasuki usia dewasa.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Anggun dengan mimpi ya. Nah, kalau berbicara tentang mimpi, pendengar, pernahkah Anda bermimpi atau menginginkan dalam mimpi Anda itu Anda mengajukan pelepasan status warga negara Indonesia? Nah, ini diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jen Ahu ya, dari Kementerian Hukum, yang mengatakan bahwasanya ada ataupun hampir sekitar 8.000 warga negara Indonesia mengajukan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Nah, mayoritas permohonan memilih pindah status warga negara karena alasan pernikahan dengan warga negara asing, kemudian juga pendidikan serta tuntutan pekerjaan di luar negeri. Nah, meski sah dilakukan, namun pemerintah memperlakukan nih mekanisme yang cukup ketat ya, karena ditemukan sejumlah pemohon yang ternyata masih memiliki tunggakan pajak hingga terlibat kasus hukum serius seperti kasus pembunuhan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan agar pelaku kejahatan tidak memanfaatkan perpindahan kewarganegaraan untuk kabur dan lepas dari jeratan hukum di Indonesia. 8.000 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ternyata banyak nih ya warga negara kita yang ingin melepaskan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara asing. Kalau Anda, apakah ada berencana untuk melakukan hal itu, pendengar?

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Amelia Naman Hutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam hari ini di hari Kamis, hari ke-25 di bulan Juni tahun 2026. Kita berjumpa kembali pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya. Di line telepon 27100 dan di WA 0811 7789830, kami undang dan kami sapa Anda yang ingin bergabung bersama saya, yang ingin nih bernostalgia dengan mendengarkan lagu-lagu mancanegara ya tahun 90-an. Silakan saya sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ini dengan Mbak Riza.
0: Salah
1: Mbak Riza.
0: Salah.
1: Siapa ya, Mbak Rima ya?
0: Salah lagi. Dengan Erita di sini, Pak Hamzah Yusuf.
1: Oh, dengan Erita. Lagu kita ini lagu manca ya.
0: Iya.
1: Lagu manca apa ya?
0: Apa ya?
1: Madonna.
0: Cih, Madonna. Madonna yang mana?
1: Ya, terserah dengan Erita ya.
0: Oh, yang penting Madonna ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mau yang slow-slow atau yang ranca-ranca?
1: Yang slow-slow jadi juga.
0: Oke, baiklah.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyanda Erita. Selamat malam, selamat bertiga, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Oke.
1: Masih banyak lagi durian kan lah.
0: Duriannya banyak, di jalan-jalan banyak.
1: Masih banyak ya, musim-musim durian ya. Iyalah. Kemudian lanjut lagi untungnya. Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Bunda ada Mama Dani, Bunda Selasi, Mama Dini. Ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Mas Prabi.
0: Okay.
1: Ika Rizyanti juga selamat terganggu ya suara RRI digitalnya ya.
0: Oke ya kak.
1: Kemudian ya Ika Rizyanti, Putri Marisa, ada Putri Kedondong, ada Kak Sarina, yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jai, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Ning, Mak Berdian juga, selamat malam.
0: Okay.
1: Ada Kak Kawir, adanya Mak Nora, ada Mak Tindung, Nek Anjang, ada Mak Rosi juga, Nek Manda, Mak Anda, ada Nek Basis juga ya, ada juga Mak siapa ya, Bang Awang Janggut. Ada Manga Aida Sita, ada Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Sulami, ada Pak Demang juga, selamat malam. Ada Bang Zainal Ahmad Irwan, ada Kak Tarifa, ada Kak Siti, ada Kak Siti ya di Tanah Merah, ada Mas Sulami, ada Bang Leman, ada Mas Long, ada Mas Long dia untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Untungnya Mbak Erika, selamat malam, selamat tiga, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Nah, dari Jambi kita bergerak menuju ke siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ada Pak Hamzah Yusuf, ini nggak ada Hamzahnya, Yusufnya saja nih.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
2: Sehat Mbak Erita Fitra Insani.
0: Waduh, lengkap sekali memanggil nama saya. Alhamdulillah saya sehat.
2: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Yes, yes, yes.
2: Sudah kayak anak pramuka ya.
0: Iya, kayak anak TK juga kayak gitu.
2: Tanjung Pinang aman Mbak Erita cuacanya?
0: Aman, tapi tadi sepertinya ada hujan lokal ya. Di rumah hujan, sampai kantor rupanya nggak hujan, kering kerontang. Tapi ada Ustadz ini, Ustadz Abdul Somad.
2: Oh, yang di acara Tanjung Pinang ber ini ya, berapa namanya?
0: Dakwah Safari ya, Dakwah Safari Ustadz Somad kalau nggak salah itu namanya.
2: Iya betul, tadi saya nonton, sempat nonton live di TikTok juga tadi.
0: Ya di Pamedan.
2: Ya, insya Allah beliau Sabtu di Batam, Mbak.
0: Benar.
2: Ya, ada acara juga di Masjid Agung Raja Hamidah, Batam Center.
0: Boleh lah Yusuf pergi, jangan hanya konser saja.
2: jadi dunia sama akhirat balance ya, Mbak.
0: Iya.
2: Masyaallah tabarakallah.
0: Oke deh, semua lagu apa malam hari ini?
2: Lagu, saya mau minta lagu Panbers, bisa nggak ya?
0: Kita Manca.
2: Oh, Manca ya?
0: Manca tahun 90-an.
2: Oh, kalau gitu saya minta lagu daripada ini aja lah.
0: Daripada mana?
2: Daripada Dato City aja lah.
0: Dato City, okay. Yang mana Dato City?
2: Datuk Siti yang sedap lagu dia. Apa ya? Aku Cinta Padamu aja lah, Mbak.
0: Oke, itulah memangnya agak rancang.
2: Oke, ada?
0: Ada dong.
2: Salam yang pertama buat Mbak Erita. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dari hal-hal yang sulit.
0: Amin.
2: Salam tadi buat Pak Hamzah Yusuf tadi ya, penelpon pertama.
0: Okay.
2: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, salam mesra. Buat Pak Umar, buat Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu, Mama Rosi, Nek Manda. Buat Bunda Sulami juga, semoga sehat. Bunda Permata, Bang Uya, Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsiah, dan penelpon seterusnya sampai yang terakhir. Mm-hmm. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Mbak Erita.
0: Sama-sama.
2: Salam sehat selalu.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita kemana nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ada dari Kijang rupanya.
3: Apa kabar Mbak Erita?
0: Kabar baik Bang Ile. Bang Ile sehat?
3: Sehat. Ada apa? Air juga agak lemah apa? Apa deh?
0: Apanya?
3: Adanya. Ada kata-katamu agak lemah tuh.
0: Lemah?
3: Ya kita semangat.
0: Masa Adi. Sih?
3: Ya, iya lihat dong.
0: I'm okay.
3: Kan udah batu-batu kan tuh.
0: Tak ada aroma durian nih. Aromanya ku semangat.
3: Mungkin emang Diana ada bayar durian?
0: Di kantor nih aroma durian ada.
3: Berarti bayar buat. Mungkin buat durian nih itu kantor. Sore ada durian di kantor ya?
0: Gimana?
3: Sore di kantor ada buka durian?
0: Ada, tadi ada orang jual durian.
3: Oh, jual lagi kan buka durian itu?
0: Oke, Bang Ilan, lagu apa lagi malam hari ini? Kita lagu Manca loh Bang.
3: Ya, Manca lagu apa ya dulu? Lagu ini lah, lagu Spring lah.
0: Spring, yang mana Spring?
3: Spring, apa ya? Coba cari di Manca.
0: Apa?
3: Apa yang ada?
0: Tunggu, spring back. Spring back. Spring persada cinta, persada cintaku.
3: Persada cinta yang ada?
0: Oh, cuma ada satu, sebentar, cek sebelah. Eh, lagi di mana nih? Ada persada cintaku, kita ditakdirkan jatuh cinta, kita ditakdirkan jatuh cinta tuh. Terus ada Borgen Villa.
3: Itu yang tadi?
0: Yang mana? Apa?
3: Tadi nomor 2 tuh.
0: Kita ditakdirkan jatuh cinta.
3: Cinta.
0: Oke.
3: Okay. Cinta.
0: Oi, oi, saya.
3: Aku sangka tuh ketemu tuh. Jangan nyesal sama begitu tuh aku. Ingat. Kalau begini kan, aku mikir cinta. Jadi aku telepon. Lainnya tak lain lagi dia nih jawab dia.
0: Apa pula?
3: Nah, kan aku malah aku ada tahu juga rasa dia aku buruk aja gak bagus.
0: Alah, tak boleh seuzon. Bang, seuzon itu, overthinking itu merusak diri kita lah bang Cie.
3: Gile. Aku bilang gitu sih bang. Aku mantan aku di jelek buruknya kalau cuma aku nyesal rumah aku ini.
0: Tak lah. Kalau telepon
3: kan aja jangan aku minta jangan sampai lah begitu kan udah yang terbaik aja gitu aja kan.
0: Tidak lah, nanti kalau kesana lagi tuh kita mampir lagi.
3: Eh kami tak beli apa deh?
0: Ah?
3: Tak beli air ya?
0: Tak, kami kenyang bang.
3: Hah?
0: Kenyang kami.
3: Makanya kan dia balik tanya sama penjual tuh. Mbak Anissa nggak beli? Nggak ada.
0: Aku tawarin ayah, juga aku sama suami. Itulah kenyang, kami baru minum, baru nongkrong. Jadi kenyang.
3: Oh, di kalau mau ya?
0: Oh, enggak, habis itu kami nongkrong lagi.
3: Oh, tanggain. Makanya kalau dia balik tanya mau menjual dulu kan. Enggak ada, Lek. Ini enggak naik bagi dia aja. Ini
0: kenapa? Next lah kita ini.
3: Kapan ini kalau tawa-tawa ketemu enggak? Selian, doa lah selalu kan.
0: Tak lah, nanti lah kalau apa nanti mampir lagi nanti.
3: Ya, kalau mampir ke laku ada di situ kalau aku itu dari jam 10 sampai jam 11 lambat aja.
0: Oh, oke lah kalau gitu. Oke.
3: Okay. Kalau datang kalau datang kayak kemarin nggak salah telepon datang. Tapi kalau datang aku jauh pasti aku datangin lah.
0: Oke ya. Deh. Salamnya lanjut nih bang, salam untuk siapa nih lanjut salamnya.
3: Salamnya. Selamat ini Mbak Rita di malam ini lihat hari batin, rezeki, buat aja kita sama kita ya.
0: Amin.
3: Nah, untuk Bapak Lenyar, Lisa cuti ya?
0: Oh, dia cuti atau udah balik ya? Pokoknya gak tahu juga, ya, masih Ricky besok kayaknya.
3: Ya, masih Ricky sama Lenyar, makanya tanya, cuti cuti pun dia. Oke, terus soal ya. Lisa, Rika, Rima, Ricky, Rian, Rian juga mantannya, Bu Yusina. Tadi ada Yusuf, Yusuf, Batam, Pak Perembala, Iman 10, Teh Dina Bogor, Ahmad di Bandung, Haji Bengkulu, Pak Rabu, Pak Zeki Ukiu, Pak Cuma, Pak Rika, Pak Minya, Uti Dondong, Pak Rika, Pak Pondok. Eh, Pak Pondok balik?

0: Lukman, untuk Bu Ani, Deli yang sama ibu Cross, Bu Rosi. Semua lah dengan satu.
1: Oke.
0: Sebentar ya.
1: Oke. Okay.
0: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ile di Kijang ya. Dari Kijang kita kemana nih? Saya sapa nih sebelum habis kita ke lagu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga. Halo, dengan siapakah gerangan di sana?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan
1: loadingnya lama ini. Mungkin bisa
2: ini dengan Nabi Risman.
1: Risman? Halo, Bang Risman mungkin bisa mendengar suara saya melalui telepon saja kali, Bang.
2: Nabi Risman.
1: Abdul Risman.
3: Halo, Bang Risman mungkin bisa mendengar suara saya melalui telepon.
1: Halo. Oke, baik. Baik, pendengar, untuk Anda mungkin ada delay ya kalau mendengarkan, menelpon lewat WA, kemudian mendengarkan melalui RRI digital ya. Mungkin bisa mendengarkan langsung aja lewat telepon suara saya, jadi nggak delay ya. Baik, saya sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Liwat Lagu. Selama ini diriku rindu-rindu pada dirimu.
1: Iya, rindu-rindu, tak ada nampak masuk pun.
4: Tinggulah di itu. Sama Harga Sarina di belakang ini masih kedengaran.
1: Oke. Okay.
4: Sudah dari kecil.
1: Tapi cukup.
4: Tapi enggak itu ya? Enggak ya?
1: Enggak. Ini jelas kedengar suara Erita, jelas enggak Kak Sarina?
4: Lewat ini jelas ini, okay. WA ini.
1: Nah, oke, lewat WA aja. Enggak usah lewat dengan RRI digitalnya.
4: Iya, lagunya sayang Kiu.
1: Yang mana cintaku?
4: Lagu apa kita malam hari ini sayang?
1: Lagu Manca.
4: Manca.
1: Manca tahun 90-an.
4: Ya itu ya bingung kali ya Sarina nih. Pilih aja lah sayang Kio.
1: Okay.
4: Ini aja lah sayang Kio.
1: Yang...
4: lagu Manca itu boleh juga ya, tak sedalam ini sayang Kio ya.
1: Yang mana Kio-nya itu?
4: Tak sedalam ini.
1: Oh, tak sedalam ini.
4: Ah, terserah lah penyanyinya versinya dari siapa. Dari dirimu pun tak apa-apa lah sayang Kio. Yang penting tak sedalam ini hari ini.
1: Itu penyanyi aslinya
4: abis,
1: siapa?
4: Abis.
1: Hah? Penyanyi aslinya siapa?
4: Tak sedalam ini. Entah. Yang punya lagu yang pertama siapa ya? Banyak versinya banyak. Ada dari Arif.
1: Arif Indonesia.
4: Ada dari Indonesia ya.
1: Oh.
4: Ada dari Andra Prispati.
1: Indonesia.
4: Ada dari. Oh, tak bisa ya?
1: Tak bisa, cintaku.
4: Ah, kalau tak bisa, kita lari ke ini aja lah. Siapa ini? Siapa ini? Bunga-bunga ya. Emas sayang Kio dari Iklim ya? Iklim atau siapa ya?
1: Ya, Iklim.
4: Bunga emas. Oke.
1: Okay. Okay.
4: Salamnya ikutnya Ili aja tadi ya.
1: Okay.
4: Semoga Erita sekeluarga diberi kesehatan selalu. Ini lagi mabuk durian juga sayang.
1: Oi.
4: Kak Sarina baru balik dari Tanjung Pinang hari Senin kemarin.
1: Amboi.
4: Hari Jumat sore nyampai 3:30 pas azan asar sampai ke Tanjung Pinang. Lupa lah sayang Kio mau nelpon dirimu.
1: Aduh.
4: Ini Kak Sarina, ini sepupu Kak Sarina nikahkan anak dia.
1: Dekat mana?
4: Hari Sabtu hari hadir. Batu 9 sayang Kio.
1: Alah.
4: Jumpa sama Ardi pantun waktu saat orang nikah itu.
1: Oh
4: itu.
1: Iya Ardi.
4: Yalah, nantilah ada waktu. Nanti ada juga nanti sepupu Kak Sarina nikah.
1: Oh.
4: Tapi tak bulan berapa.

0: nanti di Batu 18.
1: Ayo,
0: jangan... Makasih sayang Kio ya. Okay. Yang lain mau masuk juga. Okay. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal nanti jangan pula dengan kabar Kak Sarina pula . Kita ke lagu dulu ya pendengar. Habis lagu kita buka kembali di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ini lagu yang saya pilihkan untuk Pak Amza Yusuf, semoga berkenan ya, dari Madonna.

0: Baik, dengan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kami buka kembali untuk Anda yang bergabung ya di malam hari ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Merita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindunya lupa ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ibu Nafsiyah di Kijang. Dia kalau udah masuk satu Kijang, nanti Kijang lain masuk.
1: Iya. Ketularan dia, Erita.
0: Betul, magnetnya kuat nampaknya.
1: Erita.
0: Saya
1: Scorpion ya.
0: Wow, yang mana?
1: Stella Penyu.
0: Iya. Oke.
1: Salam-salam nih Erita. Ini baru pulang makan nih Erita.
0: Wah, sedap lah makan.
1: Iya, baru pulang nih tadi keluar makan. Buka ruang rindunya sudah main, sudah mulai.
0: Iya, langsung masuk Pak rezekinya ya.
1: Sudah banyak lah yang masuk ya Erita.
0: Ibu yang ketujuh ini.
1: Oh, yang ketujuh. Oh iyalah. Salam-salam Erita.
0: Boleh, lanjut.
1: Pertama buat Erita. Selamat bertugas, pulang hati-hati. Salam sama anak-anak ya Erita.
0: Oke.
1: Pertama buat si kecil. Buat itu sebab Kakak Merica masuk, Kakak Merica.
0: Masuk.
1: Kakak Putri Merica. Buat Eyang Ucu, buat Bunda Sulami. Buat Yusuf. Yusuf udah masuk ya, Rita?
0: Udah.
1: Oh, udah masuk ya.
0: Kedua tadi dia.
1: Buat Pak Demang, buat Pak Umar, buat Bang Udin. Nah, selanjutnya dari yang pertama hingga terakhirlah semua disenggol ya Erita.
0: Baiklah.
1: Terima kasih Erita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nafsiyah di Kijang. Kijang-Kijang Roger-Roger ya. Di belakang Kijang siapakah gerangan? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, pertanyaan Kijang dengan Tanjung Pinang.
0: Itu pula.
2: Ya, juara pantun.
0: Asik.
2: Pantun buat Adinda ya.
0: Apa itu?
2: Suasana indah di malam ini.
0: Ewa.
2: Teringat nostalgia di masa yang lalu.
0: Asik.
2: Indahnya malam di kala sepi. Berhibur hati dengan ruang rindu.
0: Hehehe.
2: Terhibur Adinda dengan pantun ya. Dia kan menular dari Kijang kan.
0: Iya.
2: Betul. Coba anu deh.
0: Yang
2: Jembatan
0: mana?
2: Jembatan Rindu.
0: Oke.
2: Rena kan.
0: Rena.
2: Jembatan Rindu. Rena ketemu ke Alaska.
0: Oke. Lanjut.
2: Salam sehat buat Ibu Nafsiyah ya.
0: Iya.
2: Itulah salam balik dari Bang Udin nih. Menular orang Kijang rupanya.
0: Betul.
2: Nanti baru ke Pinang habis ini kan betul 10 lah. Mak Rosi ke atau siapa kan. Salam buat adik yang sedang bertugas. Bahagia dan ceria selalu lah ya.
0: Terima kasih.
2: Ada Bang Herman, Pak Umar. Ada Kak Berlian. Kak Serina Kiu juga Ibu Nafsiyah tadi ya. Salam sehat Ibu Nafsiyah ya. Ada Ibu Kinsa juga yang lucu ya. Salam juga buatnya Kak Ina, Putri Merica ya. Bang Udin tak bisa ngirim opak Putri Merica. Orang tak bikin opak karena musim hujan. Dia minta kirim opak-opak kan. Lagi tak bisa jualan juga sekarang ya.
0: Okay.
2: Salam juga Ibu Bunda Sulami ya.
0: Baik.
2: Ada Ibu Irma, Ibu Yeni juga, Mak Anang yang Bunda Permata di Pulau Penyengat ya. Aida dengan Mak Dini di Pulau Karas, Mak Cikmah ya, ada Nek Manda. Salam juga buatnya Pak Kumis ya. Ada Bang Hamzah Yusuf juga ya. Ada juga Ilek ya, Mak Dani juga ya di Kijang ya. Tak lupa Kak Jamilah ya, yang berada di Teluk Salam, Pasar Teluk Salam, Kecamatan Kuala Kampar ya, Pulau Penyalai.
0: Oke.
2: Ada juga Abang Lukman ya, Abang Jaid kita, Pak Haji Surat di Batu Lima, Pak Andarulin juga ya. Uh-huh. Putra Kemalai juga sering masuk juga di sini ini, di kita punya, ada di kita punya Penajo ya. Salam okay. Juga Abang Alif ya, Dinda di Bogor, Abang Amar Ridwan. Tak lupa juga Abang Gapar ya. Nah, masuk Abang Gapar deh.
0: Belum.
2: Nah, masuk Abang Gapar. Salam CBK semuanya.
0: Baik.
2: Ada Kak Siska, ada Ibu Hani juga ya. Ada Kak Billy. Tak lupa juga Mak Rosi ya. Uh-huh. Usup tadi ya di, dengan Abang Puzi di Batam ya.
0: Okay.
2: Salam juga Abang Uyah ya. Putra Pak Demang ya. Maaf, Pak Demang ya. Pak Pagoda kita Batu 17 ya masuk ya, Pak Busu ya. Ada siapa lagi ya? Cak Pika ya dari Manado. Abang Andi kita ya di Bengkulu ya.
0: Uh-huh.
2: Abang Andi. Siapa lagi ya? Yang saya tersebut namanya mohon dimaafkan. Salam sehat semuanya. Bahagia dan tak lepas. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bang Udin di perbatasan ya. Di belakang Bang Udin, Erta sapa kembali. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Asik. Assalamualaikum Mbak Erita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai hai hai.
0: Hai hai juga. Tata titi tutu tata.
1: Kebalik.
0: Oh salah.
1: Tata titi tutu.
0: Oh tata titi tutu. Oke.
1: Okay. Udah, nanti yang marah nanti.
0: Oke. Okay. Hujan sana yang ucu?
1: Ya?
0: Hujan tak?
1: Tadi hujan tapi dah berhenti Mbak Rita.
0: Oh sama lah kita.
1: Kayak nanti. Sepertinya subuh lah nanti mungkin Mbak Rita ya, perkiraan aja Mbak Rita ya.
0: Betul.
1: Tapi dah gelap-gelap tuh kat luar tuh Mbak Rita.
0: Betul.
1: Ya mudah-mudahan taklah kan sampai Mbak Rita balik nanti ya.
0: Amin.
1: Banyak rambutan nampak.
0: Ohoi.
1: Uhui. Mbak Rita ini radionya kerusak-kerusuk gitu Mbak Rita.
0: Aduh, kerusak-kerusuk ya?
1: Iya, maksudnya udah beberapa hari ini sinyalnya agak-agak kurang bagus Mbak Rita.
0: Baik, oke. Okay.
1: Tapi masih dengar lah, yang penting suara Mbak Rita masih dengar kan.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kalau pesawat lewat Mbak Rita. Hilang. iyalah. Dari seberang lah Mbak Rita.
0: Apa tuh?
1: Patahnya sayap malam. Siapa yang nyanyi kumpulan pisang apa ya?
0: Hah? Pisang?
1: Bisa kalau tak salah apa ini apa, kumpulan dia yang penting kan judul lagu dia kan tahu kan? Patahnya sayap malam.
0: Masa.
1: Masa salah bisa pula. Bisa tu lain pula lagi ya.
0: Okey.
1: Masa. Iyalah. Tadi dengar pas ini Yusuf tadi Mbak Rita.
0: Oh yang kedua.
1: Iyalah. Buat Ibu Napsia kalau dari Kijang dah gabung tadi kan. Mm-hmm. Menghilek dah gabung ya. Mm-hmm. Ibu Napsia pun dah gabung dari Kijang. Mak Dani belum kan? Mm-hmm. Mbak Rita?
0: Mama Dani belum. Mama Dani dah lama loh sama Rita tak gabung ini.
1: Iya? Yeah. Kemana orang tua tu?
0: Itulah dia.
1: Buat Mak Dani mungkin nanti Alik kan dari Kijang kan? Buat Mbak Epa gabunglah sini ada Mbak Rita ya. Mungkin di belakang nanti ada Mas Prabu kita ya. Buat Kak Putri Merica, buat Kak Deli, buat Mak Rosi ya. Buat Pak Amzah Yusof, Pak Umar, Abang Lukman, Abang Herman kita dah lama tak dengar suara Mbak Rita ya. Mudah-mudahan sehatlah ya.
0: Okey.
1: Yalah, mungkin Bang Ayah kita nak gabung juga nanti ya.
0: Okey.
1: Yalah, pokoknya buat semua-semua aja kita ya.
0: Siap.
1: Yalah. Dah libur, nak berjalan-jalan lah Mbak Rita ya.
0: Okey.
1: Eh, tapi besok ada tamu rumahnya.
0: Wah.
1: Ah.
0: Wah.
1: Malah bagi tahu. Takut Bang Uya nanti ngepak demang. Yalah, gurau aja kita jumpa Rita ya.
0: Baik.
1: Yalah, baliknya nanti sampai kat rumah Mbak Rita ya.
0: Siap.
1: Jaga kesihatan dan sehat keluarga. Kita aja Mbak Rita.
0: Thank you, Yang Ucu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you, bye-bye.
0: Kira pakai titi tutu tata tadi ya. Oke, sebelum kita ke lagu nih ya, Erita coba baca dulu nih WA yang masuk. Ini sudah cukup ramai ini ya. Assalamualaikum, terima kasih hadir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salam buat pendengar Pro 1 R Tanjung Pinang di mana saja berada. Buat Mbak Erita, terima kasih. Wassalam, selamat. Wassalam juga untuk Pak Lukman ya di Teluk Bakau. Kemudian assalamualaikum, kirim salam untuk pendengar RRI Tanjung Pinang. Salam kenal buat Mbak Erita, selamat bertugas. Salam kenal dari Nabil Risman di Dongkalan Parimo Sulteng. Oh, ini yang tadi terputus ya, Pak Nabil Risman rupanya. Di Sulteng, Sulawesi Tengah. Tengah atau Tenggara ini ya, Pak? Oke, baik. Kita, saya terima nih ya, sebelum ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Akhirnya dapat masuk, terputus dua kali.
0: Siapakah gerangan ini? Suaranya kayak kenal gitu.
2: Suaranya kalau sama.
0: Oh iya, ini orang Riau, saudara pisah kita.
2: Ya.
0: Abang Jais, apa kabar?
2: Sehat, buah manggis tuh sehat.
0: Buah manggis, buah kedondong.
2: Sudah menangis minta digendong.
0: Alamak, sedap tuh udah nangis minta gendong pula. Paket ya. Komplit itu memang.
2: Makanya tadi kan di perempat kan pantunnya bukan gitu pantunnya. Gua panggil gua kedondong dibawa orang di Surabaya. Sudah menangis minta gendong, tak taunya hatinya merana.
0: Kasihannya ya Allah.
2: Ini kalau suaranya penyiarnya kalau tak salah lah macam Lisa kalau salah.
0: Hey, Anda salah sebut nama. Bukanlah itu.
2: Ya tak aja lah saya Rita, saya Rita, terima ya.
0: Aduh batuk, disapa nyebut nih.
2: Gara-gara Rita nih wayah masuk.
0: Aduh.
2: Oke, lagunya.
0: Lanjut, abang lagu apa nih?
2: Ini lagu apa yang sedap?
0: Abang nak pilih lagu apa? Lagu orang putih lah. Ini dah banyak lagu Malaysia nih, putar.
2: Lagu Malaysia aja lah.
0: Yang mana Malaysia dia?
2: Lagu tahun 80-an.
0: Tahun 90 loh bang.
2: 90 yang mana ya? 90 dari ada aja lah. Dari siapa ya? Lupa lah. 90-an. Ini aja lah lagu Malaysia 90-an.
0: Apa tuh?
2: Itu aja lah. Dari siapa aja lah.
0: Hah?
2: Dari siapa-siapa aja lah.
0: Oh, tapi Malaysia? Atau mau yang orang putih?
2: Orang putih kayaknya gelap pula. Orang putih jadi kopi susu nanti.
0: Oke.
2: Okay. Ya, pokoknya lagunya cewek aja lah.
0: Oke, okay. Lagu Malaysia jadi Eta pilihkan gitu.
2: Tentem aja lah.
0: Oke, okay. Baik.
2: Oke, salamnya semuanya sudah tadi diperumpah dengan Ardi.
0: Oke. Okay.
2: Bangun, buat tabak normal, sengorok terus, sengon. Tahu kan?
0: Tahu dong.
2: Es cendol?
0: Es cendol? Es cendol tahu dong.
2: Handle tahu sudah lah. Oke, salamnya semuanya aja.
0: Oke.
2: Ditunggu kirimannya.
0: Baiklah.
2: Tahu.
0: Siapa itu?
2: Apa kirimannya?
0: Lagunya kan?
2: Bukan.
0: So?
2: Kiriman lagi semua untukku.
0: Asih, adoi.
2: Salah, salah itu.
0: Oke, abangnya Is di selat panjang. Enak bilang selat lampa pula tadi. Oke, kita ke lagu dulu. Lagu yang di request oleh siapa tadi ini ya? Oleh Kak Sarina dan juga Ibu Nafsiah ya. Erita hadirkan terlebih dahulu.

Ya, pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Pukul 22.13 menit waktu Indonesia Barat, masih cukup panjang kebersamaan kita nih hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di line telepon yang sama dan di frekuensi yang sama dan juga dengan penyiar yang sama di malam hari ini. Saya sapa kembali untuk Anda yang bergabung, silakan ya. Saya baca dulu WA yang masuk ini. Selamat malam Pro 1 Tanjung Pinang, selamat malam juga. Salam hangat dari ujung timur dan salam juga buat kepala RRI Tanjung Pinang. Semoga sehat dan makin kerasan di Tanjung Pinang. Dari Pak Bonar di Manokwari ya. Oke, semoga Pak Sulis mendengarkan nih salam dari Pak Bonar di Manokwari. Kemudian juga ada Oma Sulami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oma. Selamat malam Mbak Erita, Fitra Insani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mau lagunya Don't Forget to Remember Me. Kita lagu tahun 90 Oma. Mungkin boleh diganti ya, nanti di WA saja. Terus salam buat Pak Amza Yusuf, juga Yusuf di Batam, buat Pak Lukman, Kak Deli, Teh Dinda, Eyang Ucu, Kak Berlian, untuk Bang Ile, salam juga buat yang lain tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mbak Erita sekeluarga. Amin, terima kasih. Terima kasih Oma Sulami di Jalan Kuantan. Oke, kemudian ini dari Bang Nabil Risman tadi. Oh, minta lagu dong, Mbak. Lagu requestnya lagunya Sultan, Cinta di Mana Kini. Oke. Ditunggu ya, Bang Nabil.

0: Oke, mendengar kami buka kembali ya, untuk anda yang bergabung di malam hari ini. Saya kedatangan tamu. Tapi saya utamakan anda dulu, tamu saya biarkan dulu ya. Oke, saya sapa kembali. Halo, selamat malam Rua Rindu.
1: Lagi rindu-rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hai. Mbak Erita.
0: Saya.
1: Ayo, pergi rumah Ibu Nafsiah tak ajak.
0: Ayo, kapoklah.
1: Ajak-ajaklah, ikut-ikut.
0: Dia tak bisa nak di-planning, Kak. Putri Berita. Dia tu nak tiba-tiba.
1: Apa kabarnya, sayang?
0: Kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Mbak Erita bisa minta lagu Malaysia?
0: Boleh lah. Lagu apa? Lagu Malaya?
1: Males ya, bukan Melayu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dari Exis.
0: Aha.
1: Untukmu ibu lah, rindu sama ibu.
0: Ha. Oh, ibu. Oke.
1: Okay. Diriku dari kecil, kelas 3 SD, tadi tinggal ibu. Rindu, rasa tak ada ibu kayak orang.
0: Dapet, sekarang dia jadi ibu.
1: Enggak pun dah meninggal Mbak Erita. Hai, malang, malang.
0: Iyalah pula.
1: Ini kayak orang punya ibu. Minta eksis ya untukmu ibu ya.
0: Boleh, oke, lanjut. Salam untuk siapa salamnya nih?
1: Salam pertama buat Mbak Erita yang cantik berkacamata.
0: Thank you.
1: Mbak Malam, Mbak bertugas, semoga sehat lalu. Pulangnya hati-hati.
0: Aha.
1: Siapa-siapa yang udah masuk Mbak Rita, tak tahu, cuma dengarnya tadi, Bu Sia dengarnya. Soalnya nonton TV tadi, akademi itu.
0: Tak apa, mata pandang TV, kuping dengar radio.
1: Nonton bola belum ada jam 5 nanti. Banyak masuk Mbak Rita.
0: Dah, Putri Merica ini penelpon yang keberapa ya? Penelpon yang ke 12 ini ya.
1: Siapa Mbak?
0: Yang pertama ada Pak Amza Yusuf di Jambi.
1: Pokoknya tak tengok semua yang lucu dengar tadi. Makasih yang lucu Bu Napsia. Nah kami Yusuf deh masuk.
0: Sudah.
1: Buat Yusuf juga, buat Mas Prabu, Kak Sarina, buat Oma Surami, Pak Umar, buat Pak Komeh juga, buat Ibu Hani, Bunda Yeni, buat Bang Udin. Ayah Bang Udin dengar tadi bilang tak jualan Pak Opa. Kemarin minta antar Pak Opa sampai sini bayar tak jual. Kan dia bilang tadi hari hujan orang tak bikin Pak Opa. buat siapa lagi ya? Buat Mas Giman, buat Ibu Sinta, Mbah Mos ya. Mak Kadang Merdu, buat Mbak Dinda sama Kang Prabu, Mak Dani, Mbak Epa, Elek juga di Kijang. Itu buat Mas Hardian di Kijang udah mendengarkan. Kabar-kabar angin, banyak rambutan di rumah. Hantarlah Mas Hardian ke sini, bagi-bagi. Mudah-mudahan mendengarkan ya Mbak Erita.
0: Oke, semoga.
1: Penelpon pertama sampai terakhir lah disenggol semua ya.
0: Oke, baik.
1: Yang tadi sebut nama satu persatu disenggol semua. Oke. Tadi tak dengar dari awal soalnya.
0: Baiklah.
1: Makasih Mbak Rita.
0: Sama-sama.
1: Buat kru-kru Pro 1, mudah-mudahan diberi kesehatan semua ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putri Merica, saya sapa kembali. Halo.
2: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tetangga.
2: Ya, saya. Itu yang lucu tu apa arti dia tadi tu?
0: Yang mana?
2: Yang dia cakap
0: tata
2: apa tadi? Tata titu tata. Apa tu arti dia?
0: Tak ada, itu hanya ini. Apa kode rahasia kami berdua, Cik?
2: Oh, gitu ya. Dia heboh.
0: Taklah.
2: Dia heboh. Tak apalah. Nak tahu je. Dengar je. Dari tadi nak masuk pada pendapat.
0: Iya, memang. Dari tadi ni deging-deging memang handphone ni.
2: Oh, nomor inilah tadi. Dah berapa kali putus.
0: Mm-mm.
2: Iyalah.
0: Lagu apa nih?
2: Lagu apa? Lagu tahun berapa?
0: Tahun 90 lagu Manca.
2: Waduh, Manca Negara Bramli aja lah jadinya.
0: Nah, tak boleh, tak boleh.
2: Tak boleh lagu Bramli. Abe masuk sebelah tak ada pendapat. Ditahan dia nomor kita sama Hardi. Dia putar lagu. Lupa kisah dia nak angkat telepon ini tadi ha.
0: Oh, dia nak ke kamar mandi tu. Biasa macam itulah kelakuan.
2: Diputar dia lagu. Udahlah, kakak matikan aja masuk ke sini.
0: Iyalah. Jadi lagu dia apa ni?
2: Lagu ni apa? 90 Manca. Lagu India tak boleh.
0: Tak boleh.

0: judulnya.
1: Okay, jadi Nyobo yang mana?
0: Judulnya apa ya? Aduh, di ujung lidah rasa dia.
1: Ah, itulah
0: cuma
1: pening.
0: Sebut itu. Cuma sebut itu judulnya apa?
1: Sejap.
0: Rasa di ujung lidah.
1: Sejarah mungkin berulang.
0: Ah, itu dia.
1: Oke.
0: Eh, itu ya. Lagu lama tu kan. Ah, iyalah salam-salam tadi ada Putri Barisha, ada Pak Bukai Yusuf, ada Yusuf, ada Ilek, ada Bapak Dani, ada Kak Deli, ada Kang Irwan, ada Bang Aye, ada Tedida, ada Oma Sulami, ada Bu Yani, ada Bu Heni,
1: mm-hmm.
0: Bu Hani,
1: okay.
0: Buat Kak Epa juga, buat Ibu Raksia, buat Pak Demang, Bang Uya, buat siapa, Bu Cinta, buat Mbah Mul, buat siapa lagi, buat Bang Hardian, kalau iya ada rambutan antar sini, Kak Barisha, telepon aja lah. Itu okay. Bang Hardian itu, tanyakan, antarkan di rumah Kak Berlian sama Kak Barisha, antar rambutan.
1: Okay.
0: Apa yang beli, ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Buat siapa lagi ya, buat yang lucu tadi. Buat Cik Mah, buat Mak Hitam, buat Pak Busu alias Pak Ahmadi. Buat siapa lagi? Buat Kak Sarina, buat Pak Kume, buat Pak Gapar, Pak Umar, buat Mas Prabu super heboh. Buat semua aja lah, fotokopi Pak Abdullah Yusuf tadi, buat penelpon pertama sampai terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Buat Erita, tetanggaku. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian di Garnet, kita ke lagu dulu ya, karena ada cukup banyak lagu, kita putar dulu sebelum nanti kita buka kembali jika ada waktu. Baik, lagu yang request oleh Eyang Ucu, kemudian Bang Jais, dan juga Pak Risman ya, Pak Nabil Risman di Sulteng.

0: Baik, dengan masih di ruang rindu, kita masih ada beberapa kesempatan nih ya, beberapa menit ke depan nih, untuk Anda yang masih ingin request lagu di malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Masih bersama Erita di malam hari ini, dan malam hari ini lumayan peminatnya ramai sekali ya untuk lagu-lagu Malaysia nih. Nah, oke. Kita buka kembali di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Erita Prita Insani.
0: Baik, udah lama nih gak dengar suara Kang Irwan ini.
1: Wah, masa telepon jarang ada yang angkat.
0: Ih, gak mungkin gak diangkat, Kang.
1: Ini posisi lagi ini kurang begitu sehat karena begadang terus nonton bola.
0: Aduh.
1: Ini malam ini begadang semalaman suntuk kadang enggak tidur.
0: Ih, jangan dong. Malam ini bola jam 3 nih sama jam 6 pagi kalau enggak salah, benar ya, Kang?
1: Iya, begitulah seperti itu. Cuman kan KRI juga merilai ke Pro 3 tapi enggak mengudara kan. Nggak mengudara aja kalau kan ngeri Pro 3 tapi lewat digital emang ada ngudara digital atau radio online waktu aja.
0: Iya, tapi kan bisa pakai radio Bandung di radio manualnya.
1: Manual, saya nggak punya manual.
0: Oh iya, kita sama siaran bola, untuk bola itu era digital kita off kan karena pengaruh
1: ya,
0: sama.
1: Kenapa kalau simultanatnya kenapa lewat internet atau digital atau radio atau streaming atau radio online nggak bisa ngudara, jadi menggunakan yang manual kayaknya ya.
0: Iya, karena menyangkut hak siar, Kang.
1: Tapi tidak semua, ada 3 RR, memang Pro 1 semua, tapi cuma 3 yang ada ngudara, Pak, Surabaya sama Sorong. Oh, ada mengudara.
0: Lupa dimatiin itu.
1: Yang lain mah enggak ada, yang lain mah enggak ada.
0: Itu lupa dimatiin itu.
1: Gimana?
0: Itu ya, 3 RR itu lupa dimatiin itu. Dia seharusnya mati RR digital selama pertandingan bola.
1: Enggak, digital ada yang 3 RR itu. Benar, saya jujur berbicara sama fakta, itu kan cuma 3, yang lain mah enggak ada ngendara itu aja.
0: Iya, karena sesuai dengan arahan kita tidak siarkan secara digital untuk bola.
1: Gitu. Makanya memantaunya yang di aja, yang di Pro 3 juga enggak ada, enggak udara di Pro 3 juga.
0: Karena
1: pasti ya. Itu aja.
0: Mau lagu apa nih, Kang? Malam ini?
1: Hah?
0: Lagunya lagu apa? Gimana? Mau lagu apa?
1: Lagu lama ya.
0: Lagu tahun 90, Manca.
1: 90? Oh, Manca. Ah, enggak pilihan aja lah. Apa aja boleh.
0: Oh, RT pilihkan, oke.
1: Salamnya buat semuanya dulu sementara ya.
0: Oke, baik.
1: Karena kurang begitu ini, kurang begitu gimana, posisi dalam keadaan gimana ya, agak sedikit kurang fit badannya itu kan.
0: Tidak bertenaga gitu ya.
1: Salamnya buat semuanya dulu sementara ya, Mbak Erita Putra Insani ya. Gitu aja, makasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, ada siapa kembali yang bergabung? Halo, Ruang Rindu. Baik, terputus. Saya sapa kembali yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam. Ini suara baru nampak deh nih. Dengan siapa, Kak Gerangan?
1: Dengan orang Karah, dengan Aida, Kak, di Karah.
0: Oh, Karah. Masya Allah.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Salam kenal dengan Erita di sini.
1: Ini dengan kakak siapa nama?
0: Dengan Erita.
1: Oh, salam kenal ya, Kak Rika. Kak Erita ya? Iya.
0: Ini dengan Kak siapa nih?
1: Kak Aida di Karah.
0: Oh, Aida. Kak Aida di Karah.
1: Kalau Mbak Rima udah jumpa kami.
0: Oh.
1: Mbak Rika udah jumpa semua di sana. Pergi di RI kemarin. Cuma
0: iya.
1: Mbak Rika belum lagi.
0: Iya, betul. Karas aman?
1: Iya.
0: Di Karas aman?
1: Aman, angin cuma lagi kuat aja. Lagi musim enggak ya?
0: Betul.
1: Lagu apa nih, Kak?
0: Kita lagu Manca. Tahun 90-an.
1: Oh, lagu Manca nih kurang paham juga ya.
0: Malaysia boleh kalau nak.
1: Oh, lagu Malaysia dari Thomas aja bisa.
0: Apa judulnya?
1: Merayu aja dari Thomas.
0: Merayu?
1: Mm-mm.
0: Oke. Thomas Arya ya? Thomas Arya ini
1: iya.
0: Bukan
1: Thomas Arya.
0: Oke. Baiklah.
1: Ada?
0: Ada.
1: Ada, kalau gitu salam ya. Okay, siapa sila. Pertama tadi sebelumnya?
0: Ada Pak Amza Yusuf di Jambi.
1: Oh, iya, Pak Amza Yusuf ya, buat Kak Liza ya. Salam kenal, semoga sehat selalu ya, Kak. Hati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya tadi Bang Amza Yusuf juga. Buatnya Bang Herman, Mas Prabu, Kak Sarina Kiu juga. Buatnya Mayang Ucu di Temeleng. Buatnya apa ya? Kak Putri Marica, Kak Dang Merdu. Buatnya apa lagi ya? Buatnya Bang Udin, Bang Jais, buat semua ya, Kak ya, di Karah mewakili diri sendiri aja. Semoga sehat selalu semua keluarga kami.
0: Baik.
1: Buat Riza, makasih, ditunggu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Aida di Karas ya, yang sudah bergabung. Salam kenal Kak Aida di Karas. Erita pernah ke Karas, Kak Aida. Oke, saya sapa kembali nih yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Erita yang...
0: Yang syahdu.
2: Yang apa ya?
0: Yang syahdu.
2: Yang syahdu yang gak pernah serak kayaknya. Cuman batuk aja kayaknya.
0: Mulutnya jangan mancing-mancing ya. Bahaya.
2: Ya memang enggak pernah serak kan Erita kan?
0: Itu
2: kan
0: doa.
2: Iko dipancing?
0: Bukan
2: dipancing. Itu didoain biar enggak serak.
0: Amin.
2: Nah, iya lah itu.
0: Iya.
2: Kecuali Erita yang enggak pernah tidur. Kayaknya enggak mungkin kan?
0: Kalau Erita penidur kok.
2: Oh, penidur. Inilah kelebihan Erita. Kalau dipancing-pancing akhirnya dia nangis kan. Tuh kan nangis kan. Ya, tadi siapa? Kaida apa Madinis?
0: Kaida
2: ya?
0: Kaida di Karang.
2: Oh iya, ini spesial lah lagu buat Kaida nih dari Thailand ya.
0: Dari Thailand.
2: Iya. Dari Thailand kan luar negeri.
0: Iya. Jangan kata pelan aku putar lagu Thailand.
2: Apa? Ini udah siap buat Kaida, lagu Thailand. Bisa tak Thailand?
0: Oh, judulnya Thailand?
2: Enggak, dari lagu Thailand. Dari negara Thailand.
0: Oh, enggak lah mas. Enggak-enggak aja lo.
2: Itu Pak Sulis mau joget lah, lagu Thailand
0: lah. Oh, nanti saya datang Pak Sulis nanti.
2: Ya udah barat aja lah barat. Kalau Ardian gercep dia, kalau Erita kan tahu sendiri orangnya dia. Suka penidur tadi katanya kan. Dari setel Thailand dia tidur dia seminggu dia.
0: Emang apa lagu Thailandnya gitu? Coba nyanyiin sedikit dulu.
2: Sedikit ya. Banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti Kaida ikut nyanyi juga repot nanti.
0: Macam mana yang Thailand tuh?
2: Ngeteng ngeteng ngeteng ngeteng ngeteng ngeteng ngeteng. Udah. Kok nangis Rita?
0: Yang lucu, nengok nih yang lucu. Aduh, udah dulu masuk terakhir.
2: Tengok nih Rita dibilang nget-nget-nget dia nangis karena terasa disengat dia.
0: Udah masuk terakhir, bising lagi.
2: Oh Rita, kalau nangis sediain tisu lah.
0: Aduh, Mas tapi posisi lagi di mana sekarang?
2: Alhamdulillah tadi masih di Bakar Batu. Tadi ada kedatangan tamu, makanya Mas Prabu alhamdulillah lah. Tamu dari Batu 10, Batu 9, Batu 8.
0: Oh, kirain dengar ceramah UAS di Pamedan.
2: Oh, itu Kang Irwan tadi ceramah. Oh iya, lihat spanduknya di Pamedan sih.
0: Iya, tunggu dulu, lagu apa?
2: Itu dia tadi ngeteng.
0: Bisik ah.
2: Itu aja lo Rita.
0: Enggak mau.
2: Oh itu aja deh apa apa ya? Kalau sucat blat boong itu udah sering. Iya, sucat blat boong. Rita enggak suka boong gitu.
0: Astaghfirullahaladzim, istighfar Erita, istighfar.
2: Iya kan Erita gak pernah bohong kan.
0: Apa lagunya jadinya?
2: Itu aja lah. Apa ya, ngat-ngat-ngat gak ada Erita.
0: Kok ngat-ngat-ngat?
2: Iya, ngat-ngat-ngat-ngat gitu.
0: Gak mau lagu itu, pusing.
2: Apa ya, cucat blat bohong udah pernah.
0: English
2: aja ya?
0: Iya.
2: Yeah. English itu aja lah. Everything About You aja lah.
0: Itu dari siapa ya?
2: Dari itu. Ugly Kid You. Tulisannya Ugly.
0: Oke.
2: Okay. Ugly Kid You, Everything About You. Itu buat Kaida tuh, biar Kaida bisa tidur nyenyak dia. Itu lagunya mellow kok. nangis lagi.
0: Aduh. Everything But You.
2: Iya, yeah, About You.
0: Dari Clean Bandit ya?
2: Kok Clean Bandit? Jadi, Ugly Kid You. Ugly. U-G-L-Y.
0: Oh, sini nggak
2: kuat. Dibacanya kan ugly.
0: Oke.
2: Nah, ada lah orang. Itu kan pernah diputer waktu pas Ulis belum gabung kan?
0: Iya.
2: Iya, buat Erita, matugas sampai tuntas, semoga sehat rezeki lancar Erita.
0: Okay.
2: Nah, dapat salam Erita.
0: Dari?
2: Dari ini, Pak siapa tadi? Pak Ahmad Irwan, katanya jangan sering tidur. Nanti bola nggak tahu nanti ditanya.
0: Bola jam 3.
2: Iya, nah hasilnya kan nggak tahu Erita kalau tidur.
0: Aduh, untung nggak suka bola.
2: Dapat salam buat Ilek, Alif, Pak Umar. Macima. Macima udah lama enggak gabung, enggak dengar suaranya Macima ya?
0: Macima.
2: Iya, jangan-jangan ke Eropa dia nonton bola dia.
0: Where do you are? Gitu ya, siapa? Where do you?
2: Udah salah kencang lagi.
0: Aduh.
2: Udah salam juga. Salam buat yang lucu. Udah masuk yang lucu ya?
0: Sudah. Kata dia salam besok ada tamu.
2: Tamu dari mana?
0: Ah, itulah dia, rahasia, tata, katanya.
2: Itu giliran lagu itu diputer.
0: Mana ada lagu itu?
2: Lagu Thailand itu.
0: Mana ada lagu tata?
2: Ih, nggak percaya, ketik di Google, itu lagu Thailand itu.
0: Ah, malas layar lanjut, salamnya.
2: Tutu, kan? Titu.
0: Allah.
2: Ya udah salam buat semuanya Rita ya.
0: Okay.
2: Oh iya, itu radio di Sungai Jang udah bagus.
0: Betul radio bagus.
2: Di Bakar Batu udah bagus, cuman agak kecil ya Rita.
0: Kecil ya?
2: Iya, digedein ya.
0: Okay.
2: Iya, biar Mas Rabu kan dengerin bola juga lah.
0: Baiklah kalau begitu.
2: Iya, buat Rita, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar Mas Prabu, yang lagi berada di Bagar Batu, penelpon terakhir kita ya di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu malam esok dengan lagu-lagu yang berbeda tentunya, dan tetap bergabung di lantafon yang sama di 27100 dan di WA Plus 1 RRT Cipinang 0811 7789830. Saya pamit dari Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam, dan lagu yang sudah request akan saya hadirkan sesaat lagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: izin berpulang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Clutch. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu, dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Mulailah semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan keberkahan.

mendengar sering terdengar musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: 84454545, Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga, Bung Zaini.
0: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
1: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
0: Iya.
1: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
0: ya
1: dari Sweden untuk bisa memenangkan laga besok.
0: Ya,
1: begitu Bung Zaini.
0: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
1: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
0: ya
1: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggelontorkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1, tapi ya saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
0: Ya.
1: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakoni. Jepang, lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah Swedia, dari lima laga yang mereka lakoni terakhir sebelum piala, termasuk sebelum piala dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan, termasuk saat kalah dari Belanda.
0: Yeah.
1: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan, mereka 6 kali tidak kebobolan. Ya. Sementara Swedia, bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir, mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
0: masalah. Begitu ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang, terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya?
1: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
0: Yeah.
1: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa. Transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
0: Yeah.
1: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
0: Yeah.
1: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
0: Yeah.
1: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
0: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan?
1: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya

0: pernah menang, mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka draw 1-1 dengan Swedia. Yeah. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
1: Beda.
0: Jepang
1: di tangan
0: yang
1: Haji Moriyasu beda sekarang Jepang ya itu ya.
0: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2 itu kan mentalitas yeah. mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya. Yeah. Nah ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi yeah. masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter begitu yang harus dibenahi begitu. Nah bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat yeah. mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
0: Iya, yeah. iya. Yeah. Sebetulnya sama seperti Jepang, ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya. Yeah. Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
1: Yeah.
0: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain, artinya begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya sih memasuki dari pertahanan lawan.
1: Yeah.
0: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres pemain Arsenal dan juga Alexander Isak pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang
1: yeah.
0: di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari, bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres. Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan oleh Swedia adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang terdekatnya. Pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
1: Ya,
0: begitu.
1: Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan yeah. dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini, Bung Opan?
0: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada 3 yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak yeah. hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Mereka itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal 2 kali. Itu yeah. itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setentrisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis
1: yeah. ya.
0: Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu dan sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau yeah. memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
1: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Opan?
0: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar.
1: Yeah.
0: Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu. Apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik gitu ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang, tidak lebih dari 2 gol, dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
1: Ya. Baik, kalau begitu, Bung Opan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.

0: Salam olahraga,
1: sama-sama.
0: Selamat malam, terima kasih.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi nih.
0: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Dia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman, tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Iya. Benar sekali Bung Lukman, memang secara kualitas, secara historis dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya, ya.
1: Boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brazil, kemudian juga Italia. Karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brazil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepakbolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak
0: ya?
1: Diragukan. Artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya,
0: ya,
1: di atas satu tingkat
0: ya
1: dari Ekuador. Tapi sekali lagi, sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya,
0: ya.
1: Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi
0: ya.
1: Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya, jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup E, artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
0: Ya.
1: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
0: Ya. Ya.
1: Karena kalau sampai Ekuador kalah maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus, karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya, karena hasil dari dua kali bertanding, satu kali kalah dan satu kali seri, artinya ya angka nilai satu ini cukup berat untuk yeah bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Baik.
1: Saya kira gitu Bang.
0: Ya, ini menarik ya, nanti kita bahas lebih mendalam, tapi kita undang pendengar dulu ya Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi Bung.
0: Iya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, kok putus-putusnya
0: ya.
2: Bung Lukman, siapa
0: yang siapa? Bung Yanto.
2: Bung Yanto,
0: ya.
2: Ya, ya kalau sekarang ini 4-1 mas.
0: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu
0: okay.
2: Walaupun walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah, kalah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman ini.
0: Ya, baik.
2: Oke.
0: Terima kasih. Ya, ya, Mas Ari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
3: Ya, oke, dikecilkan. Oke.
0: Okay? Ya, silakan.
3: Ya, saya menentukan Jerman ini. Ya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
0: 3. Baik.
3: Ya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
0: Oke, baik.
3: Salam olahraga ya.
0: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung
0: Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman. Tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur dua kali gol.
0: Oke.
4: Okay. Jadi
0: selisih 2.
4: 2-0.
0: Oke.
4: Okay. Prediksi saya. Makasih.
0: Baik. Terima kasih. Ya, Bung Anto banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
1: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Lukman ya, Bang Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini. Tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
0: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi, Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York, Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar, sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari squad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini. Bagaimana Bung?
1: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya, karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman. Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich. Kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray. Kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional. Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain Ecuador juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim. Namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya. Walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu. Kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil. Kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya, seperti Anthony Valencia itu turut dia bermain di Anwerp Jerman. Kemudian juga Joel Ordones bermain di klub Brugge. Tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ekuador pada pagi harinya akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya. Karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya. Mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal yang bisa membangkitkan semangatnya.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi. Ternyata ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Arjuna.
5: Ya, saya cekukan tim Panzer Jerman. Ya, skor 3-1 untuk Jerman.
0: Baik. Itu saja Pak Arjuna.
5: Di pertandingan penyenang itu saja, dukungnya kayak Jepang nanti di pagi
0: Baik.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
6: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
6: Ya, menurut apa saya minimal Jerman menang 1-0 Pak Lukman.
0: Oke.
6: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
0: Ya.
6: Ayo udah itu aja.
0: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
7: Tim Jerman melawan Ecuador pada Dubai.
0: Ya.
7: Nah, coba tanya dulu, kalau peringkat dunia Jerman berapa ya?
0: Apa?
7: Peringkat dunianya.
0: Peringkat FIFA ini.
1: Iya, Jerman.
7: Ya, peringkat FIFA, oke.
1: Okay. Saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
7: Kalau Ecuador.
1: Ecuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
7: Wah, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
1: Iya, iya, iya.
7: Jadi walaupun bagaimana, insyaallah saya tetap di tim Panzer Jerman.
0: Oke.
7: Okay. Ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
0: 3-1. Terima kasih.
7: Ya. Okay. Terima kasih sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Bung Yanto ya.
0: Selamat pagi.
8: Kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan. Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Saya prediksi 3 untuk Jerman.
0: Baik, terima kasih.
8: Terima kasih.
0: Iya. Iya, sama Raja Jaya. Mulyanto, kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolak ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan. Seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang, ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bu?
1: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan? Tidak selalu.
0: Tidak selalu ya.
1: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka. Jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul. Karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu
0: menang ya.
1: Yang artinya kalau melihat head to head terakhir ya. Itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman, kali pendengar juga ini, kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka mereka. Beliau menurunkan tetap pemain-pemain
0: terbaiknya
1: ya, seperti ada Jamal Musiala yang dia tetap turunkan. Kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya. Ini usianya sudah 40 tahun ini. Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
0: Iya. Walaupun lapis kedua nih bukan main-main ya.
1: Iya.
0: Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
9: Salam Bidari.
0: Iya.
9: Salam
0: Raja Jaya. Silakan.
9: Iya, kalau dilihat dari peringkat setiap negara dan bela dunia ini memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di bela dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin ya. Jadi saya sekarang Jerman lawan
0: Ekuador.
9: Ekuador ini memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
0: Tetap ada perlawanan ya.
9: Ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
0: Baik. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Kita menuju ke Pekanbaru ya. Pak Nusar, selamat pagi.
10: Selamat pagi Bung Yanto.
1: Selamat pagi Pak.
10: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul, seenggaknya 2-1 ya. Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menang lah ya. Gitu Pak ya. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih.
10: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Tong Pekanbaru juga. Pak Tong, selamat pagi.
11: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Ibu reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman Bung Lukman. Saya nggak mau bilang skornya berapa. Juara dunianya Jerman, peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kok Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
0: Baik.
11: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kok Jerman
0: ya,
11: itu.
0: Baik.
11: Iya.
0: Terima kasih ya itu Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
12: Oke, selamat pagi Mas Lukman dan Bung Yanto. Oke, ini udah jelas lolos lah.
0: Yeah.
12: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dong, harus menang kan itu poin full.
0: Iya iya.
12: Jaga gengsi. Saya 4-0 lah.
0: 4-0.
12: Dan ini lumayan lah, 20 orang taruh 20 pulsa ya. Oke, Jerman 4-0.
0: Terima kasih. Iya. Yeah. Salam. Ya, Bung Yanto semua menjagokan Jerman, tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin, dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga nih. Bagaimana Bung Yanto?
1: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda, Bung Lukman ya. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik, sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan.
0: Yeah.
1: Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang di bawah pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah, sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan ya, artinya juga mengutamakan keindahan permainan bola, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali ya, Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Bang.
0: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Amiani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.

0: streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Pagi ya, edisi hari ini. Hari Jumat di tanggal 26 di bulan Juni di tahun 2026. Bersama saya Ricky Khairul Huda yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya, dengan program rangkaian acara informasi yang dapat Anda ikuti. Dan pendengar, yakinlah bahwa dengan bersyukur maka kebahagiaan akan terus dan terus bertambah bagi kita semua. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, mari kita dengarkan bacaan suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Nur Lisa, surat Al-Baqarah ayat 187.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: ada. Uang Uda kok banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar berikut kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dengan topik muhasabah diri dari Gunung Sitoli.
1: Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai dan SP RRI Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli dan SPRRI Nia Selatan. Dan dengan topik kita juga di pagi hari ini pendengar, yaitu muhasabah diri. Dan seperti apa juga tausiah dari Ustadz Irwansyah yang akan memberikan tausiahnya di pagi hari ini bersama kita. Baik, silakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ala ni'matil iman, wa ala ni'matil islam, wa ala ni'matil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Al-Malikul Haqqul Mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja berada, kembali kita memuja dan memuji kebesaran Allah pada Jumat tanggal 26 Juni 2026 bertepatan tahun 1448 Hijriah. Kita kembali mendengar acara Mutiara Pagi. Semoga acara ini selalu kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan iringan salam kita juga tidak lupa menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah nantinya kita ini mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan tausiah yang berjudul muhasabah diri, marilah kita sejenak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini merupakan Jumat yang penuh barakah. Mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Dengan salawat itu kita dapat melahirkan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika.

muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Muhasabah diri. Ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Muhasabah ini bisa diartikan dengan introspeksi diri. Menyadari diri. Sering kami sampaikan dalam tausiah maupun khutbah, banyak orang yang sadar belum tentu menyadari. Banyak orang yang sadar dalam menjalani kehidupan ini, tapi belum tentu menyadari dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka pada kesempatan acara mutiara pagi di Jumat yang penuh barakah ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Taubat artinya menyadari. Berserah diri kepada Allah apa yang telah dilakukannya dalam kehidupan ini. Ibarat orang yang melakukan suatu dosa, suatu maksiat, lalu ia menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah, tidak benar. Maka ia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatun nasuha. Ia benar-benar taubat. Sebenar-benar taubat bahwa yang ia lakukan itu sudah keluar dari realnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, selain tujuan kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita jadikan ibadah itu sebagai sarana introspeksi diri di dalam kehidupan kita. Wa yuhibbul mutatahirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini. Makanya orang-orang yang selalu memperbaiki diri, bermuhasabah diri, mengintrospeksikan diri, maka ia akan mensucikan zahirnya dan batinnya. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Maka bermuhasabah diri ini bukan hanya sekedar bermuhasabah secara zahir, tapi bagaimana kita bermuhasabah diri ini lahir dari hati yang paling dalam. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalani konsep kehidupan ini, Allah Ta'ala telah membentangkan kebaikan-kebaikan di atas bumi yang luas ini. Tergantung bagaimana manusia itu memahami konsep kebaikan itu. Apakah ia menghiasi kehidupannya ini dengan yang baik, atau ia menghiasi kehidupannya ini dengan keburukan? Maka bermuhasabah diri, benar-benar menyadari siapa diri ini sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kita yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Maka dalam perjalanan kehidupan sehari-hari selama 24 jam hari, bermuhasabah diri, menganalisa diri, menyadari diri siapa diri ini. Makanya tidak salah kalau ada syair di dalam syairnya,

0: Mari kita jadikan lafaz istighfar itu sebenar-benar bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi zaman sekarang ini, lebih banyak kita menilai pribadi seseorang daripada menilai diri sendiri. Lebih asyik kita memperhatikan aib orang, membuka aib orang, menggosipkan aib orang, menggibahi aib orang, tapi kita lupa bahwa kita ini juga banyak aib, banyak masa kelam kita. Maka mari dengan momen Muharram ini, tahun baru Islam yang 1448, mari kita kurangi itu, kita kikis itu. Karena itu bukan hak kita menilai manusia. Karena Allah Ta'ala sebaik-baik penilai dalam kehidupan manusia. Maka mari dengan tahun baru Islam ini, mari kita memperbanyak muhasabah diri sebelum kita menilai pribadi orang lain, sebelum kita membuka aib orang lain, sebelum kita membuka luka-luka orang lain, kudis-kudis orang lain. Makanya kak, ketika kita membuang angin, tidak pernah ada yang harum, semua bau. Maka mari, apa gunanya kita ini membuka aib manusia? Viral, viral, viral, ini yang bahaya ini. Apa gunanya? Kita lebih banyak menutup. Tapi sekarang ada juga tidak lagi malu loh membuka aibnya di medsos. Nah, ini yang bahaya.
1: Benar.
0: Tidak seringnya, lagi malu.
1: Iya, benar tuh Ustaz. Dan itu juga sering terjadi ya Ustaz.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Bahkan maksiatnya pun ia tuntunkan. Nah, ini yang bahaya. Padahal kata Allah tutup aibmu. Wajibuni di dalam doa di antara dua sujud. Tutup aibku ya Allah. Makanya bermuhasabah ini bukan hanya satu detik. Setiap detik. Makanya apa kata Allah tadi? Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Apa kelanjutan tausiah kita ini? Mari kita dengarkan lagi qasidah saat ini.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan lagunya juga ya Ustadz ya, sesuai dengan topik kita juga di pagi hari ini Ustadz ya. Menyambung banget lagunya ya Ustadz ya dengan topik muhasabah diri. Baik, kita kembali mendengarkan lanjutan dari ceramah Ustadz Irwansyah.
1: Baik. Di dalam kehidupan ini, ketika Allah menampakkan aib kita, nah ini, maka yang sedang mengalami hal itu, inilah tadi
0: orang yang benar. Dan orang yang yang membuka aib kita juga ya Ustaz ya, yang termasuk membuka aib kita sendiri ya Ustaz ya.
1: Maka ketika kelihatan di dalam kehidupan ini sesuatu hal yang viral-viral, kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita yang masih belum tercium aibnya.
0: Benar. Nah,
1: ini dia. Ini tidak jadi makanan ringan loh. Ketika ada yang viral-viral itu, udah dengar ya?
0: Iya benar.
1: Nah, ini. Padahal orang yang sedang mengalami itu belum tentu akan lahir kecintanya kepada Tuhannya. Tapi kita yang sedang asik membincangkan jadi makanan ringan tambah dosa kepada kita.
0: Benar.
1: Makanya bermuhasabah diri ini bukan hanya dalam diri sendiri, tapi kita juga harus bermuhasabah diri bagaimana penciptaan alam semesta ini. Makanya dalam konsep kehidupan ini tadi, sebagaimana awal kita sampaikan, kita yang mencari Allah.
0: Benar. Dan bukan Allah yang mencari kita,
1: bukan
0: ya Ustaz ya.
1: Allah yang mencari kita. Adanya alam semesta, tidak ada alamnya semesta, sudah ada Allah. Tidak ada yang mengawalinya dan tidak ada juga yang mengakhirinya. Itulah Allah. Makanya dalam kehidupan manusia ini, saya sampaikan tadi, tidak ada manusia, tidak ada masa gelapnya. Masa gelapnya banyak loh kita dengar, yang dulunya bermaksiat, yang dulunya berdosa, namun menjadi orang yang baik di tengah-tengah umat. Maka mari, yang sedang viral-viral ini, itu menjadi pelajaran bagi diri yang sedang mengalami itu. Dan kita yang masih belum Allah nampakkan aib kita, maka mari hati-hati. Okay, bukan dalam diri, belum tentu istri kita,
0: benar,
1: anak kita, menantu kita, saudara kita, orang tua kita. Maka mari secara pribadi loh, berapa bulan ini, berapa tahun ini, banyak loh. Ustaz udah dengar yang viral ini. Saya bilang tidak. Maka mari, topik kita hari ini, mari. Allah menyukai orang yang bertaubat. Belum tentu di balik maksiatnya, belum tentu di balik dosanya, ia bertaubat kepada Allah. Apa kita yang asik membicarakan aib-aib orang?
0: Benar.
1: Apakah beruntung? Tidak, malah rugi. Pahala kita Allah cabut. Oh, makanya sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa ini pelajaran bagi orang yang sedang mengalami aibnya tercium, dan sebagai pelajaran bagi kita yang masih belum tercium aib itu. Bahkan yang sudah berapa puluh tahun diungkit lagi di medsos, masya Allah.
0: Dinaikkan lagi di medsos, ya Ustaz.
1: Dinaikkan lagi, padahal udah basi.
0: Diviralkan lagi.
1: Ibaratnya dalam bahasanya, no Allah yusai lo. Dinaikkan lagi, ini bahaya kita.
0: Benar, Ustaz.
1: Maka bukan awal kehidupan yang kita nilai, tapi akhir kehidupan. Yang menentukan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kami sampaikan, setelah engkau mensucikan diri kepada Tuhanmu, maka jangan pernah anggap dirimu telah suci. Ini dia ya. Ada loh orang yang soleh, mencemooh orang yang bermaksiat. Jangan.
0: Benar. Dan itu juga sering terjadi,
1: Ustaz. Tidak sering terjadi. Iya, sehingga muncul takabur.
0: Benar.
1: Dalam dirinya. Saya hebat loh. Saya orang saleh loh. Saya orang bersedekah, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Jangan. Allah tidak menilai dari rupa. Allah tidak menilai dari amalmu, tapi Allah menilai dari hati. Apakah sedekahmu itu benar-benar hanya untuk Allah atau ada simbol-simbol? Ini dia. Apakah engkau berhaji, berumrah itu hanya sekedar formalitas kamu nampakkan di hadapan manusia? Bagaimana
0: hatinya juga,
1: hatimu
0: Ustaz,
1: kepada Tuhan? Makanya itu saya sampaikan, dan ini menjadi catatan, Kak. Setelah engkau mensucikan dirimu kepada Tuhanmu, maka jangan pernah menganggap dirimu telah suci.
0: Benar.
1: Itulah wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Dalam bentuk apa? Amal soleh, ilmu, kekayaan, keturunan, jabatan. Jabatan itu loh, minimal 3 tahun selesai. Enggak selama-lamanya loh pimpinan kita itu mendukung kita. Ada masa akhirnya. Makanya mari kita jadikan setiap detik kehidupan ini sebagai muhasabah dia. Kita jadikan sebagai muhasabah kita ketika matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk